0: sempat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
1: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing praksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
0: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan

0: pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.

0: sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
7: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
9: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro Satri Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan bersama pengelola Pusdalop BBBD Kalimantan Timur edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, akan dilaporkan langsung bersama rekan saya Bang Muriono dari BBBD Kabupaten Pasir di Jalan Kartini. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Muriono.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadil. Apa kabar ini Bang Fadil?
3: Alhamdulillah kabar baik. Ya, saat ini sedang berada di Pasir ya Bang Muriono.
5: Iya, betul sekali Bang Fadil. Jadi jam 2 dini hari tadi baru nyampe di Kabupaten Pasir ini Bang Fadil.
3: Baik, ya mudah-mudahan semua perjalanan dan juga segala aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan di sana bisa berjalan lancar ya Bang Muriono ya.
5: Amin ya rabbal alamin.
3: Baik Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur yang juga mungkin langsung informasi dari Kabupaten Pasir, langsung dari BBBD Kabupaten Pasir Jalan Kartini, silakan Bang Muriono.
5: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga senantiasa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, aman dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kembali bersama Pusdalop BBBD Provinsi Kalimantan Timur, ini memancar dari Jalan Kartini, BBBD Kabupaten Pasir pada pagi hari ini. Kami hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, kami informasikan pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Data BMKG periode 7 Oktober tahun 2026 hingga pukul 17.00 telah tercatat sejumlah 807 titik hotspot terdiri dari 36 titik dengan kepercayaan rendah, 761 dengan tingkat kepercayaan menengah, serta 10 titik untuk tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Paser 359 titik, Kutai Kartanegara 229 titik, Kutai Barat 119 titik, Kutai Timur 55 titik, Kabupaten Bro 37 titik, Mahakam Ulu 6 titik, dan Kota Samarinda 2 titik. Sementara wilayah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak terdeteksi adanya titik hotspot. Itu informasi perkembangan laporan kejadian di wilayah Kabupaten Paser. Sejumlah karhutla terjadi di kawasan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Muara Komam. Luasan terbesar antara lain 12 hektar di Jalan Poros TMMD Prijak, 10 hektar di Gunung Monyet, 15 hektar di Desa Songka, dan 4 hektar di Desa Busui. Beberapa lokasi masih dalam pemantauan dan penanganan terkendala adanya angin kencang serta akses untuk menuju lokasi beserta sulitnya sumber air untuk dapat dipergunakan pemadaman. Kabupaten Kutai Barat, karhutla di wilayah Kampung Sempan dan Jengan Danum, Kecamatan Damai, dengan luasan lahan masing-masing 3 hektar untuk lahan yang terbakar berupa hutan sekunder dan gambut. Sementara di Jengan Danum, kebakaran diduga berkaitan pembukaan lahan dan tidak terkendali. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 12 kejadian karhutla dengan total luasan terbakar sekitar 53 hektar, meliputi Desa Sedulang 1,5 hektar, Desa 10 Modern 20 hektar, Desa Margo Mulyo dan Solo Api Darat masing-masing 2 hektar. Itu di wilayah Pendingin kurang lebih sekitar 10 hektar. Masyarakat dan relawan telah melakukan penanganan dan untuk saat ini masih dalam pemantauan wilayah-wilayah yang spot-spot untuk penanganan selanjutan. Wilayah Kota Samarinda terjadi kebakaran di kawasan Makroman sekitar 1,5 hektar, Bukit Pinang sekitar 5.000 meter persegi. Untuk penanganan dampak dari kejadian tersebut, adanya angin kencang dan minimnya sumber air. Sementara di wilayah Kota Balikpapan, kebakaran lahan di wilayah Jalan Proklamasi Kelurahan Manggar menghanguskan 2,5 hektar dan untuk saat ini dapat ditangani. Pendengar, dalam 6 hari ke depan, wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah barat. Untuk itu, sahabat siaga, masuki periode Oktober hingga November tahun 2026, masyarakat dihimbau perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap fase peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan atau pancaroba. Pada periode ini, kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dari panas menjadi mendung dan hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi tambah seperti banjir, banjir bandang, longsor, serta pohon tumbang. Untuk itu, segeralah untuk dilakukan mitigasi secara dini, periksa saluran air, gorong-gorong, dan daerah aliran sungai, waspadai tebing dan perbukitan yang berpotensi longsor. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan dari Kabupaten Paser. Muriano melaporkan. Selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum kembali Bang Fadel.
3: Baik, terima kasih banyak Bang Muriono untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
4: Informasi kebencanaan.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi sajian Samarinda pagi dengan rangkaian informasi-informasi termasuk juga yang baru kita dengarkan tadi, informasi kebencanaan bersama pengelola BPBD Pusdalop BPBD kali. ya. Dan pendengar, saat lagi rangkaian program Selamat Pagi Kalimantan Timur SPK akan segera hadir. Nanti akan dirangkai juga dengan program Dialog Interaktif Halo Kaltim yang akan mengangkat tema Menatap Kaltim untuk Generasi Emas. Nanti akan menghadirkan narasumber dari Kepala Bapida Kalimantan Timur dan juga ada akademisi dan juga pakar ekonomi pembangunan. Nanti dipandu bersama rekan Ahmad Junedi, tetap bersama kami.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadir untuk sajian OSPK, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini. Laporan terkini.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, gerakan pangan murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperingati Hari Pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julpikar Ali. Rekan Julpikar, silakan laporan Anda.
2: Oke. Baik, Bu. Jadi yang di studio, gerakan pangan murah kali ini atau GPM ya, yang digelar Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperingati Hari Pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kali ini kegiatan GPM ini berlangsung pada sejak pukul 8 tadi di halaman kantor Kelurahan Rawamakmur, Jalan Ampera nomor 1 RT 10 Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Dan ini di pantauan lokasi ya, suasana gerakan pangan ini cukup ramai karena sejumlah warga ini mulai berdatangan ramai sekali untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau ini. Ini banyak sekali yang mengerumuni stok beras ini, SPHP dan minyak. Dan berbagai stand juga terlihat berjajar di halaman kantor kelurahan. Masyarakat ini memilih beragam kebutuhan, mulai dari ada beras, aneka sembako, daging ayam, daging sapi, hingga ikan. Dan berbagai makanan siap saji. Ada yang UMKM menyediakan makanan rumahan ya, masakan dapur rumahan. Dan aktivitas jual beli di sini terlihat berlangsung sejak pagi tadi. Dan warga tampak mendatangi satu persatu stan yang berbagai macam aneka kebutuhan. Dan juga Kepala Dinas Pangan Tanaman Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan sempat mengatakan juga untuk gerakan pangan murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan produsen dengan konsumen secara langsung sekaligus memberikan akses pangan dengan harga terjangkau. Menurut Fahmi, stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi bagian penting dari tugas pemerintah. Karena itu, kegiatan GPM ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Nah, dari lokasi gerakan pangan murah di halaman kantor Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Julpikar Ali melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Julpikar Ali untuk laporan Anda.
1: 97,6 FM, Pro 1 RRI Samarinda.

Ya, pendengar, selanjutnya sajian opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur akan hadir ke ruang dengar Anda yang dipandu bersama rekan Ahmad Junedi. Tetap bersama kami.

0: Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi ya, rekan Gesta dan juga rekan Novem di meja gatekeeper. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, kita mengangkat topik berkaitan dengan menata Kaltim ya, untuk generasi emas ya. Yang mana untuk topik ini nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, serta juga dari akademisi ya, pakar dan juga pengamat ekonomi pembangunan ya di Kalimantan Timur. Ya, berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas, pendengar tentu kita ketahui sendiri bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar begitu, dan juga sumber daya alam yang melimpah serta peluang pembangunan yang semakin terbuka, termasuk juga dengan telah hadirnya IKN ya di Kalimantan Timur ya. Namun pertanyaannya ini bagaimana ini memastikan seluruh potensi tersebut ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya, serta juga bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kemiskinan dan juga memperkecil kesenjangan antar wilayah. Nah, nanti juga kita akan bahas ya di dalam dialog di menata Kaltim untuk generasi emas ya. Dan untuk opini di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Sudah ada Pak Ridwan ya dari Kabupaten Paser yang sudah bergabung nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Salam sehat. Apa kabar Pak Ridwan?
1: Alhamdulillah Bu Entumbang aku ini.
0: Oh, itu dia. Sempat sempat sakit ini Pak Ridwan ya?
1: Iya, bukan sempat sakit, masih sakit gitu. Tapi ya dapat dengar. Untung ada omanya, kasihan sama aku, nelpon itu malam-malam nanyain sehat walafiat. Amin.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
1: Om Wandi, maaf Om Wandi ya, enggak terbaca Om Wandi. Kabar. Kita ke tema ini ya, Bang Junaidi.
0: Iya.
1: Jadi menata Kaltim menuju
0: generasi emas.
1: Generasi emas. Jadi kalau kita menata ini seperti pangkatnya PNS ya, penata tingkat 1, penata tingkat 2 gitu kan. Nah, berarti kita memerlukan namanya tim. Teamwork, team building itu. Jadi tidak mudah menata itu. Ibarat kita menata sebuah hotel, tentu saja butuh ekonomi seperti tadi ya. Memang kita kaya, tapi kalau menata itu tidak punya ilmu pengetahuan, apa yang kita mau tata gitu kan, walaupun kita kaya gitu kan. Nah, artinya menata itu tidak mudah. Menata hotel, menata bedroomnya, menata dapurnya, menata hotelnya agar orang bisa masuk ke dalam situ nyaman, indah, menginap seperti itu kan. Nah, sama juga orang datang ke Kaltim nyaman enggak ya kan, infrastrukturnya sudah tercukupi enggak, sumber daya manusianya. Kita contohkan saja IKN sampai sekarang kita tidak tahu ya kan. Nah, kalau kita mau mencontoh yang saya katakan tadi, inovasi, transformasi dan reputasi inklusif gitu kan, inklusi, kita contohkan aja Kaltara misalnya. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka membuat tim, tim pendidikan, tim olahraga, IO. Coba waktu menjadi Kaltara itu kan masih menjadi administratif. Saya contohkan di Kaltim saja, setelah kita pisah, mereka membuat Universitas Borneo tuh, hotel-hotel dikembangkan lagi, istana olahraga, buat lapangan, ya kan? Nah, itu perlu gedung pemerintahan, di walaupun tidak ada secara besar gedung pemerintahan, tapi diperlebar karena memerlukan sumber daya manusianya. Apakah Bapeda atau dari siapa nanti narasumbernya memikirkan hal-hal itu? Jadi yang terpenting itu adalah ya saya rasa manajemen sumber daya manusianya, kalau sumber daya alamnya itu tidak jadi masalah. Jadi reputasi, inovasi, inklusi, dan transformasi ilmu itu sangat penting untuk menata itu. Yang saya katakan tadi, kalau kita menata ya seperti pangkat golongan, itu tidak semua juga apa maksudnya care atau peduli gitu. Maksud saya bisa saja masing-masing bidang itu dia bekerja sendiri, tidak ada kerjasama tim itu gitu kan. Nah, ini sangat penting, bukan hanya dari pemerintahan tapi semua lini masyarakat. Karena yang menikmati pemerintahan itu bukan hanya pemerintahan itu sendiri, dari segi tata kotanya ya kan, tentang penataan pemerintahan, ada tata pemerintahan, ada pengelola pemerintahan gitu kan. Nah, itu juga harus dihadirkan.
0: Artinya karena, kebijakan hari ini tentunya untuk masa depan begitu, Pak Ridwannya.
1: Iya, kenapa kita mau menuju generasi emas kalau kita tidak menyiapkan ilmu pengetahuan tentang pertahanan itu? Yang selalu seperti sekarang, kebijakan-kebijakan itu yang tidak berbasis ke masyarakat, ke pemerintahan, banyaknya ke pemerintahan, bisa jadi seperti itu gitu kan. Padahal pemerintahan itu kan untuk rakyat, kan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya kan. Nah, kita teruskan dengan perwakilan dan permusyawaratan gitu kan, kalau kita ambil ke Pancasila di sila keempat itu gitu kan. Nah, itu yang sangat terpenting, yang substansinya saya ingin sampaikan tadi, manajemen sumber daya manusia itu yang sangat terpenting. Reputasi, inovasi, inklusi, transformasinya itu. Bisa orang menata semua, bisa. Kalau menata yang kecil aja lah, saya contohkan tadi gitu kan. Tapi apakah orang bisa datang mau indah kalau ibarat rumah kan? Tapi ini kan rumah nangga dan nang besar, rumah olai bilang orang pasir itu kan, kaltim itu gitu kan. Nah, terakhir yang saya katakan tadi, kita contohlah, contoh aja Kaltara. Artinya mereka solid tuh pemimpin-pemimpin leadershipnya. Nah, kita kan belum ada kabar-kabar juga bagaimana sih datang, benarkah ini ke ibu kota Nusantara ini gitu kan, IKN ini, itu kan belum terjelaskan juga sampai sekarang, walaupun undang-undangnya sudah ada gitu. Jadi kita harus kaitkan juga itu gitu loh, ibu kota provinsi ini gitu. Terima kasih Bang Judi, nanti saya masuk lagi. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Ini ada info juga ini buat di Jalan RM Martadinata yang menuju Gajah Mada, ini sudah diaspal nih ya nampaknya. Ada info dari Bu Sumamat ini yang sudah bergabung. Bu Sumamat, kita sapa dulu di WhatsApp, sudah bergabung Bu Sumamat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa tema nih, baru buka?
0: Iya, terkait dengan menata Kaltim ini untuk generasi emas kedepannya seperti apa ini, Bu Sumamat melihat?
2: Ya, saya dukung aja tata sebaik-baiknya ya kan.
0: Makanya ya, melihat potensi-potensi Kalimantan Timur dan lain sebagainya seperti apa ini, Bu Sumamat?
2: Ya, kayak IKN kan sudah bagus kan. Jadi contohnya kayak di Samarinda, jangan berkesa-kesa sama orangnya.
0: Iya.
2: Saya tuh getol tuh masalah sampah itu nah. Kayak di mana itu? Jalan Cermai itu kan, sampai-sampai itu sekirim ke wakil wali kota tuh. Langsung beliau nepon, "Nah, ini Mat, kita benahi memang bujur jernya kan. Beri denda 5 juta sekalian itu nah." Jadi ada efek jeranya. Jadi kan macam apa? Mau kota jadi bagus. Saya itu bukan, saya itu pemberani ya enggak. Saya negur itu dengan humanis sebenarnya. Orang yang membuang bur langsung minuman-minuman itu dari pinggir, saya kejar itu. Jadi kan walaupun siapakah, tolong jangan dibuang sembarangan. Macam apa kita nih, kota mau bagus. Nah, IKN bagus, soalnya ibu kota provinsi kan. Artinya membuang sampah tuh ya jangan sembarangan tuh. Nah, jadi informasinya kemarin tuh Bang Jun kan sudah dilepas kan, dibuka tuh. Nah, itu kan saya kasih tahu juga Pak Saipudin Juri kan, waktu wali kota tuh, ditanggapi oleh ini nah yang tim suksesnya, Bapak Saparudin kan. Ya dah, besok di anu di konfirmasi kan dengan yang ini PUPR. Nah, ternyata malam tadi tuh pas lagi di situ, pas di aspal kan. Nah, sekarang sudah di aspal. Tapi mereka ini banyak, loh kenapa di aspal gitu aja? Nah, itu kan kelanjutannya mungkin permanen lagi di aspal itu sampai ke Jalan Gajah Mada di Pasar Pagi mungkin. Karena itu sudah jalan agak rusak tuh Bang Jun ya. Nah, jadi mudah-mudahan tuh secepatnya. Tapi jalan Cermai itu nggak bisa. 100 meter itu kan itu digali semua, dibesari lagi. Jadi ya hati-hati pengguna jalan. Dan lagi yang terakhir ini kan masih musim kemarau ya. Nah, jadi musim kemarau itu ya tampung air. Kembali ke yang tema tadi, saya mau menginginkan ya Kalimantan Timur itu seperti Kutai Barat. Tahu saya tuh, saya buka-buka tab gua. Di mana-mana itu kan jalan kurang membadai lah. Jadi nah apa namanya, mungkin ada perda untuk yang melewati jalan-jalan pemerintah kayak CPO, mungkin Batubara. Nah, supaya jalan itu mulus, kasihan orang-orang di Kutai Barat itu.
0: Iya.
2: Iya kan? Nah, ya dah.
0: Baik.
2: Ngopi dulu.
0: Baik, terima kasih Bu Sumamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Sumamat di Samarinda. Kita terima lagi ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa temanya tadi?
0: Ya, menata Kaltim untuk generasi emas ini Bung Hanya, seperti apa?
1: Ya, jangan sampai apa generasi karbohidrat karena bodoh hidup melarat. Itu. Nah, kalau menurut saya generasi emas itu mulai dulu. Kami orang-orang lokal, orang-orang pedalaman ini banyak kok sekarang ini, dulu itu menjadi pejabat. Contoh Pak Jurnalis Ngayo, Pak apa namanya, Lejau, banyaklah tokoh-tokoh, termasuk mereka Pak Martin Bila menjabat di pemerintahan. Tetapi seiring waktu sekarang ini peraturan itu berubah. Bagaimana kami bisa menjadi generasi emas? Itu tidak bisa. Nah, karena kebijakan itu berbeda dari zaman dulu. Kita ini biar hebat top marko top, tapi kalau kesempatan itu apa namanya, regulasinya tidak berpihak kepada kita, ngalih pang kita. Kada usah itu, yang bekerja di perusahaan saja banyak yang di drop dari luar daerah, padahal pengalamannya sama ge, tak ada pengalaman itu. Jadi menurut saya regulasinya yang harus dirubah. Contoh kami di IKN, itu ada anak dari Kabupaten Kutai Barat ini, bingung juga mereka, karena apa, anak lokal dari Kutai Barat ini ternyata hebat. Nah, tetapi ya itu kesempatan. Nah, kesempatan kita ini mampu, tetapi kita ini dibuat oleh peraturan yang membuat kita tidak mampu. Itu. Terima kasih. Santai kawan. Selamat pagi.
0: Terima kasih ya Bung Hanya di Kutai Barat ya, di Opini Publik. Selamat pagi Kalimantan Timur. Dan pendengar, hingga di sini ya Opini Publik. Selamat pagi Kaltim. Nanti kita akan lanjutkan dengan Halo Kaltim di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu.

0: tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Halo Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Aidil, rekan Gesta, dan juga rekan Nopem ya, di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini, seperti kita sampaikan tadi, kita akan mengangkat topik berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas ya. Yang mana tadi juga kita sudah buka opini publik berkaitan dengan tema hari ini. Dan untuk membahas berkaitan tema ini sudah hadir dua narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, yang pertama ini ada Pak Muhaimin STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Pak Muhaimin, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Junaidi dan teman-teman semua. Semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi. Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat, semangat ya Prof ya, harus ya, sehat dan semangat.
1: Ya, dan di samping Pak Muhaimin ini ya ada Profesor Dr. Haji Abdul Rahim AF SE MSI ya, Prof Rahim ya, sebagai akademisi dan juga pengamat dan juga pakar ekonomi pembangunan Kalimantan Timur. Pak Rahim, assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbincang-bincang untuk kemajuan Kaltim.
1: Iya, sehat Pak Prof ya.
3: Amin.
1: Alhamdulillah ya. Ya, kita mulai ke Pak Muhaimin dulu mungkin ya Pak ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menata Kaltim untuk generasi emas. Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin apa prioritas dari Provinsi Kalimantan Timur ini, bahwa pembangunan kita ketahui tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja ini Pak Muhaimin ya, tapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin apa prioritas utama pembangunan Kalimantan Timur saat ini dalam menyiapkan generasi emas seperti itu Pak? Silakan.
2: Baik, pemirsa RRI yang berbahagia, Pak Profesor, kemudian teman-teman semua. Pertama, terima kasih ya sudah diundang ke sini untuk sharing lah terkait dengan Kaltim menuju generasi emas ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kepala daerah sudah terpilih. Kemudian kepala daerah membuat visi dan misi. Nah, visi-misi itu dituangkan dalam RPJMD. Sekarang adalah tahun 2026, berarti sudah masuk dari RPJMD di tahun kedua. Karena Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah melaksanakan prioritas pembangunan untuk RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, untuk prioritas di tahun 2026 ini ada 4 hal yang menjadi kata kunci untuk melaksanakan supaya Kaltim ini menjadi lebih baiklah ke depannya. Pertama adalah bagaimana akses pendidikan. Yang kedua, bagaimana akses kesehatan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat adalah SPM.

0: Kenapa pendidikan? Karena kita sepakat bahwa untuk memutus rantai kemiskinan, maka pendidikan harus menjadi prioritas. Kenapa kesehatan? Orang bisa membangun kalau masyarakatnya sehat. Yeah. Kemudian masyarakat juga harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kesehatan. Yang ketiga, kenapa infrastruktur? Tadi sebelum kita memulai dialog ini kan ada semacam opini lah dari Kutai Barat ya tadi. Yeah. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini sangat konsen Pak Prof ya terhadap konektivitas infrastruktur. Jadi kalau kita masuk ke Kutai Barat, kita masuk ke Mahakam Hulu, memang kondisi infrastrukturnya itu sangat menurut saya ya, untuk Kalimantan Timur penghasil sumber daya alam yang sangat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang layak. Yeah. Bahkan di Kutai Barat itu masih ada desa tertinggal ya, yang terjadi misalnya di Gerunggung, Tanjung Soke, kemudian di Seraya. Rasanya agak unik ya, di sana tidak ada listrik, kemudian tidak ada internet. Nah inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kenapa konektivitas infrastruktur itu menjadi hal yang penting. Belum lagi misalnya kita ke Tereng Ujo Bilang, kemudian misalnya ke Mahakam Ulu. Yeah. Nah itu juga banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah sehingga Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur melalui Bapeda, kita merencanakan hal yang sangat prioritas, yaitu empat hal tadi. Di tengah kondisi kemampuan fiskal kita yang memang sudah sangat terbatas.
1: Yeah.
0: Jadi pendidikan kita tahu ada gratis pol, kemudian kesehatan juga ada pembangunan rumah sakit, BPJS dan sebagainya. Nah itulah yang sekarang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan visi misi RPJMD yang dibuat dalam rencana kerja di masing-masing perangkat daerah.
1: Ya, tentunya di 2025 dan juga menuju 2026 ini Pak Muhaimin ya, sudah ada capaian pembangunan begitu ya untuk Kalimantan Timur. Mungkin apa yang menjadi capaian dan juga menjadi tantangan ini dari Kalimantan Timur sendiri Pak?
0: Iya, memang agak sedih ya kalau kita misalnya begini. Di laju pertumbuhan ekonomi itu di RPJMD kita itu ditargetkan misalnya di tahun 2025 kita diharapkan di angka 6,6 sampai 7,2 ya. Kalau nasional kan 8 sampai dengan 8,5. Tapi apa daya di tahun 2025 itu laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu hanya berhenti di angka 4,53. Nah bahkan di tahun 2006 yang lebih sedih lagi, di triwulan pertama itu LPE kita itu masih di angka 2,99. Kemudian di triwulan kedua agak naik lagi menjadi 3,35.
1: Yeah.
0: Nah ini menunjukkan bahwa walaupun Kalimantan Timur sumber daya alamnya melimpah, tetapi tidak diikuti dengan ketingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apa buktinya? Ternyata laju pertumbuhan ekonomi kita agak tersendat. Yeah. Memang di tahun 2026 ini banyak sekali tantangan kita ya, misalnya adanya batasan untuk batu bara. Kemudian kita terjadi karhutlah. Ya, kemudian juga beberapa kali terjadi inflasi. Nah inilah yang menjadi perhatian dan catatan kita. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan. Kita juga diharapkan di angka 4, ternyata kita masih di angka 5,17. Bahkan lebih tinggi daripada seluruh kabupaten kota yang ada di balik Kalimantan Timur. Ini juga menjadi tantangan kita. Ternyata sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjadikan warga Kalimantan Timur itu sejahtera. Masih ada di kawasan-kawasan tertentu, misalnya di Mahakam Ulu, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Di Kubar. Nah kalau kita lihat itu juga harus menjadi prioritas dan catatan kita. Kenapa seperti itu? Ya mungkin dua hal tadi. Konektivitas infrastrukturnya belum memadai, kemudian juga tingkat pendidikan kan juga yang harus menjadi perhatian. Nah itulah kenapa empat hal yang menjadi kata kunci pemerintah untuk tahun 2026 dan 2027, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal.
1: Oke ya, baik, terima kasih Pak Muhaimin. Ya kita ke Pak Prof Rahim berkaitan dengan arah pembangunan Kaltim saat ini seperti disampaikan Pak Muhaimin tadi. Apakah ini dari pandangan Pak Prof sudah tepat dan apa yang perlu diperbaiki seperti itu? Silakan Pak Prof.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ketua Bapeda Pak Muhaimin dan rekan-rekan di RRI Samarinda dan pemirsa yang memerhati yang saya hormati. Tadi sudah sebutkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan standar pelayanan minimal. Kalau saya melihat dari sudut pandang lain, kita membangun tidak fokus. Tidak fokus. Seharusnya kita survei dulu di mana keunggulan setiap daerah. Keunggulan itulah, saya yakin pendidikan sejak dulu kok ada impres, SD impres, semuanya kalau itu sakit kita persoalkan terus tidak akan tuntas itu. Maka kita harus fokus apa sih yang ada di sana dan kita berdayakan. Kita berdayakan di pokoknya di Brau. Di Brau itu apa? Kalau di Brau itu kita mau fokus wisata bahari, maka pendidikannya ke wisata bahari. Ya, apa di situ? Nah, kalau seandainya di Kutai Timur, apa yang mau kita unggulkan di situ? Tidak semua bidang, mungkin ada 30 bidang. Itu yang bisa kita unggulkan tidak mungkin, apalagi dalam kondisi fiskal yang sangat rentan ini, yang dipotong 33% ya. 33%. Oleh pemerintah pusat. Saya berkeyakinan dengan dipotong itu kita juga harus sadar diri bahwa serupiah pun uang atau 1.000 rupiah pun uang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur PDRB kita 800 T, 800 triliun atau miliar? 800 miliar. Ya, harga berlaku, harga konstan itu sekitar 500 miliar. Rata-rata pendapatan kalau itu dibagi dengan jumlah penduduk kita 4 juta itu sekitar 218 juta. Artinya tinggi sekali. Kalau itu dibandingkan, wah, Kalimantan Timur ini tidur-tidur aja sudah bisa dapat uang, dapat makan dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah pemerataan. Pemerataan. Kalau di dalam ekonomi ini ada yang disebut dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Ya, mungkin ketimpangan kita tinggi sekali, baik ketimpangan pendapatan, lebih-lebih ketimpangan pembangunan antar daerah. Jadi saya sependapat dengan Pak Muhaimin, di daerah-daerah tertinggal itu juga disorot, tapi jangan hanya diberikan ikan saja, tapi diberi kail. Nah, bagaimana cara memberi kail? Kita yang membuka jalan. Pokoknya dinas perindustrian, apa sih industri yang bisa dikembangkan di sana? Nah, kita kembangkan. Jangan kita beri tapi nanti idle money. Itu yang pertama. Berkaitan yang kedua, berkaitan dengan pembangunan yang ekonomi kita tumbuh hanya 3% sekian. Tidak mungkin bisa mencapai, harusnya ekonomi ini tumbuh minimum 6%. Apa itu rumusnya? Kalau jumlah penduduk ini tumbuh 2% setahun, maka ekonomi harus tumbuh 6%. Dia harus kali 3, jadi 2 kali 3 6. Harus itu. Kalau tidak, itu pun tetap. Artinya maksudnya tidak meningkat. Nah, kalau mau meningkat 10%. Kalau penduduk, karena setiap penduduk yang lahir pasti makan. Nah, ekonomi kita tumbuh seandainya 2%, ekonomi kita tumbuh 2% berarti tidak ada peningkatan. Jadi kalau ada ingin ada peningkatan harus minimum kali 3, 2 kali 3, jadi 6% pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kita 3% berarti ada penurunan. Ada penurunan ini.
1: 4,3 tadi Pak ya.
2: Ya, 3,36.
1: Oh iya.
2: Ya. Nah, selanjutnya dalam menghadapi fiskal kita yang walaupun tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur, di tingkat nasional pengaruhnya terhadap Kalimantan Timur, kita harusnya bekerja sama dengan pihak swasta. Banyak orang kok yang punya uang banyak tapi mungkin tidak mau menginvestasikan karena tidak diberi jalan mungkin, atau mungkin dipersulit jalannya. Banyak aset kita yang idle money, contohnya lapangan udara kita itu nah dijadikan apa itu yang di Temindung. Itu 11 hektar itu ada, saya inventarisasi ada 15 titik tanah kita yang bagus-bagus tapi tidak digunakan. Idle money. Nah, kalau itu diserahkan kepada pengusaha, nah saya tidak tahu mau diapakan, mau dijadikan mall, dijadikan hotel, dijadikan apa, dijadikan apapun, itu bisa jadi peluang membuka lapangan kerja, peluang meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh sederhana, dulu di zaman Pak Ardan, Pak Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman itu Mall Lembuswana. Itu kan dulu tempat terminal. Tempat terminal itu selanjutnya dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan, jadilah Mall Lembeswana. Nah sekarang diambil alih oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya adanya pengusaha itu, saya yakin tidak berdiri itu dan tidak punya mall kita pada zaman itu. Nah kenapa itu tidak dijalankan lagi gitu? Nah di mana pokoknya di Berau ada apa? Nah, jadi kita lakukan penelitian, kita lempar ke pasar bebas. Siapa investor yang mau masuk? Di negara Cina pun pakai investor. Di negara Cina pun pakai investor. Kalau kita pemerintah mau bangun sendiri dengan uang hanya sekitar paling-paling saya hitung-hitung tuh 2 triliun yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi itu.
0: 1,8.
2: Nah, apakah 1,8 triliun? Saya hitung 2 triliun. Nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari swasta. Tapi harus dilakukan penelitian. Di sini mau contoh sederhana. Di Kutai Timur ada pisang kepok. Ya kan? Nah, itu sekali diekspor, digelontorkan habis itu hilang. Kenapa itu tidak dibina terus? Yeah. Nah, contohnya kakao di Berau. Kenapa itu tidak dibina terus? Jadi ada komparatif adventiknya yang dibiarkan oleh pemerintah seolah-olah itu tumbuh sendiri. Tidak bisa. Harus di spot. Nah, untuk men-spot itu memang dengan uang yang terbatas harus fokus. Lihat dulu ke keunggulannya di Kutai Timur apa keunggulannya, di Kutai Barat apa keunggulannya, itu yang di spot. Yang lain jadian aja, pendamping aja, pendamping. Nah biasanya ada kesulitan, setiap instansi, setiap OPD mau minta, oh kalau saya pendapatan saya dulu tuh 10 miliar, sekarang diturunkan jadi bukan diturunkan, dikurangi karena ada prioritas lain, dia menganggap oh kenapa saya dikurangi, kan gitu. Seharusnya Bapeda lah memberikan masukan kepada pengambil keputusan, pada gubernur dan wakil gubernur bahwa di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu, tidak semua aku dikerjakan pool, tapi ada hal-hal yang sifatnya prioritas yang perlu dikerjakan. Nah itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu bisa meningkatkan kemakmuran, tujuan daripada pembangunan kita di Kalimantan Timur untuk menjadikan generasi emas. Saya khawatir generasi emas, generasi jet ini di Samarinda ini tidur terbalik. Di Samarinda ini generasi jet tidurnya terbalik,
1: malam bangun banyak,
2: malam bangun, siang tidur. Coba malam dia kafe, artinya tempat berkumpul, tapi memang itulah generasi jet. Generasi jetnya adalah generasi yang haus informasi, suka bergaul, haus informasi, dia suka itu. Nah ini juga harusnya ada kebijakan, malam jadi siang, siang jadi malam. Coba lihat di Samarinda, keluar aja jam 1, jam 12 itu penuh Samarinda. Di Samarinda saya nggak tahu di daerah lain, saya yakin Balikpapan sama itu, mungkin di daerah lain juga mungkin ikut itu. Nah ini juga perlu dimotivasi, ada di daerah-daerah, di negara-negara tertentu yang membatasi, negara tertentu terutama Australia dibatasi itu. Kalau kafe jam 10 maksimum, kalau toko warung jam 7 maksimum. Kalau ini ada dibatasin, ini tidak dibatasin, bagaimana kita mencapai generasi emas? Karena generasi emas kita menghadapi generasi alpha yang IT minded. Jadi IT nanti dia tidak lagi bersosialisasi, mungkin di rumah saja sudah. Nah kalau kita tidak siap, saya yakin 2045 kalau kita tidak mengatur, pemerintah juga tidak mengatur dengan baik, bukan jadi generasi emas tapi generasi perak. Generasi perak itu. Saya lihat itu ya. Itu yang menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya di bidang ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi juga.
1: Ya baik, terima kasih Pak Prof. Ya, ke Pak Muhaimin, itu tadi disebutkan bahwa apakah ini Kaltim sudah mulai menggandeng pihak wisata ini ya untuk meningkatkan ekonomi yang tentu bisa berdampak dan juga peluang kerja dan juga ada fokus-fokus ke tiap wilayah seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Prof ya. Tadi saya menanggapi sebentar. Pertama, bahwa saya sepakat bahwa untuk pendidikan khususnya yang SMK itu harus menyesuaikan dengan kondisi komparatif daerah. Okay. Ya, karena kalau gini Prof, agak unik juga. Ternyata dari hasil apa perhitungan kemudian hasil dari data yang masuk ke Bapeda dan BPS, ternyata tingkat pengangguran kita itu justru banyak didominasi oleh SMK bukan SMA. Kan logikanya para lulusan SMK itu adalah siap kerja. Yeah. Kemudian kalau lulusan SMA dia melanjutkan pendidikan. Nah, tapi terjadi anomali. Mm-hmm. Ternyata justru banyak sekali lulusan SMK kita itu yang menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Mm-hmm. Berarti kan ada masalah di sini. Mm-hmm. Masalahnya apa? Nah, ternyata salah satu bisa jadi bahwa SMK yang ada di Kaltim misalnya di kabupaten kota itu belum link and match dengan bursa kerja yang ada di masing-masing mm-hmm. daerah. Misalnya tadi sepakat saya misalnya daerah misalnya Kubar itu kan banyak misalnya masalah perkebunan dan kenapa tidak ditingkatkan saja SMK-nya adalah prioritas masalah perkebunan. Misalnya di daerah pesisir itu fokus misalnya di kelautan atau perikanan. Kenapa tidak ditingkatkan saja bahwa SMK-nya adalah SMK kelautan. Nah, yang terjadi kan bukan, kita ini kan yang penting jurusannya ada, kemudian anak-anak orientasinya bahwa masuk SMK dia bekerja. Tapi ternyata larinya kalau kita lihat ya, SMK tuh alat berat, kemudian kendaraan ringan. Nah, ternyata tidak bisa menjamin gitu loh. Semua menjadi ikut-ikut. Nah, jadi saya sepakat Prof bahwa kita harus melihat orientasi penyediaan pendidikan itu misalnya SMK itu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di masing-masing daerah. Termasuk bagaimana mengembangkan potensi daerah itu supaya bisa menjadi salah satu tujuan vokasi. Nah, yang kedua, saya sepakat tadi kita bicara Mall Lembuswana ya. Jadi Mall Lembuswana memang sekarang di take over, ditarik kembali oleh pemerintah provinsi, dikelola oleh Perumda yang sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Memang di zaman itu kita sangat bangga dengan Mall Lembuswana ya. Tetapi seiring dengan waktu, kemudian sudah ada saingan dengan mall-mall yang lain, kemudian juga kondisi mallnya juga harus memerlukan perbaikan, renovasi, sehingga perlu diambil alih. Nah, sehingga kita harapkan ini bisa bersaing. Nah, kedua, saya sepakat banyak sekali yang sekarang dilakukan oleh teman-teman BPKAD, kemudian Pak Gubernur memaksimalkan peran Perumda, bagaimana memaksimalkan aset-aset kita yang tidak ada, yang tidak belum menghasilkan. Sebagai contoh begini, yang sering menjadi perdebatan ya terhadap keberadaan ekspuskip yang ada di Balikpapan.
1: Iya.
0: Pemerintah Kota Balikpapan berharap itu jadi ruang terbuka hijau. Tapi pemerintah provinsi itu lahan bisnis yang bisa mendatangkan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sehingga itu juga ditawarkan kepada investor. Cuma memang agak sulit Prof ya, kondisi saat ini dengan kondisi ekonomi yang global yang sangat rentan, para pelaku usaha atau investor masih wait and see ya, melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, sehingga memang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD itu dari sektor-sektor yang memang bisa tumbuh. Nah, yang kedua begini, kita kan sudah tahu ya TKD dikurangi, tetapi kita berupaya bagaimana misalnya pajak alat berat, pajak bahan bakar, kemudian permukaan air, pajak air permukaan juga ditingkatkan. Ternyata memang dari upaya yang dilakukan oleh Bapenda, banyak lagi misalnya perusahaan-perusahaan yang di sektor perkebunan, pertambangan, itu yang data tidak sesuai, sehingga itu juga bagian potensi PAD yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga Prof, kami sepakat kita sangat tergantung dengan sektor ekstraktif ya. Di tahun 2005 sekitar 46% itu dari sektor tambang, sementara dari sektor pertanian masih kecil. Nah, sehingga konsep dari RPJMD provinsi juga 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana hilirisasi misalnya sawit, perkebunan dan sebagainya, supaya tidak bergantung kepada satu sektor saja. Pelan-pelan akan kita kurangi kondisi ketergantungan kita kepada sektor ekstraktif tadi. Karena kita harapkan memang transisi ekonomi harus bisa kita lakukan di 5 tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Nah, jadi di luar itu sekali lagi kami sepakat apa yang disampaikan Pak Profesor tadi. bahwa kita harus melakukan upaya-upaya yang konkret, memanfaatkan aset, kemudian mengelola pendidikan, misalnya sektor vokasi, menyesuaikan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Dengan begitu, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga pelan-pelan bisa kita wujudkan. Tapi jangan lupa, Prof, masalah utama di Kalimantan Timur juga ada yang harus kita selesaikan, yaitu masalah konektivitas infrastruktur. Kemantapan jalan kita itu masih sangat rendah. Jalan kita itu kan ada jalan provinsi, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan nasional, dan ada jalan kabupaten kota. Sekarang kabupaten kota tidak akan mampu membangun jalan dengan kondisi APBD yang kecil. Provinsi yang dulu bisa membantu dengan bantuan keuangan juga sekarang mengalami kondisi yang sama. Nah, APBN juga tidak bisa diharapkan lagi. Nah, sementara juga banyak sekali jalan-jalan non-status yang ada di kabupaten kota yang harus menjadi perhatian kita, sehingga bagaimana orang mungkin mau pergi ke daerah yang lain, bagaimana orang mau berusaha kalau misalnya konektivitas jalannya masih belum memadai. Nah, sehingga inilah yang menjadi perhatian serius, menjadi program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Di samping pendidikan kesehatan, maka infrastruktur konektivitas adalah hal utama yang kita lakukan supaya keterhubungan antara kabupaten kota itu bisa terjadi. Nah, satu contoh lagi, misalnya kalau orang mau ke Kubar itu dari Kubar ke IKN kan harus berhari-hari jalannya, misalnya jalan di Bongan ke Sotek kan sulit kita lalui. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur supaya warga Kubar kalau misalnya nanti kalau jalan ini jadi bisa langsung ke IKN. Nah, sementara IKN yang menjadi super hub ini, Kalimantan Timur super hub IKN, kita juga belum bisa mendapatkan fungsi-fungsi itu, masih berkutat di wilayah IKN dulu, belum di sekitar wilayah-wilayah yang menjadi hinterland-nya IKN. Mungkin itu sementara.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Muhaimin ya. Ini ada penelpon yang bergabung ya, ada Pak Ridwan, kita terima dulu dari Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Profesor Ibrahim dan Pak Muhaimin, salam sehat dari Kabupaten Pasir. Jadi apa yang disampaikan tema kita pagi hari ini berarti ada dua tuh, menata sumber daya alamnya dan menata sumber daya manusianya kan. Okay. Kita ke temanya ya, Prof ya, dan Pak Ibrahim dan Pak Muhaimin ya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Profesor, jelas gitu kan. Nah, kalau kita menata itu berarti ada penata dan menata. Ini dulu temanya gitu kan, siapa yang menata? Ini tanggung jawab nih Profesor sama Pak Muhaimin sama Bang Jun di pagi hari ini gitu kan, agar sampai ke pemerintah yang selaku apa master plan-nya gitu kan Pak Muhaimin. Nah, rencana-rencana ini apakah hanya kita diskusikan? Contoh saja bandara di Pasir ini berapa tahun sudah nggak tertata-tata, siapa penatanya, siapa menatanya. Nah, ini dulu gitu loh. Tadi kalau kita sampaikan hal seperti itu di garis bawahnya perlu clear government, gitu ya, permannya itu dulu, reputasi, inovasi, inklusif dan transformasi. Saya sepakat tadi kan sebelum kita diskusi saya sudah sampaikan sama Pak Junaidi bagaimana Kartara itu membangun. Saya 13 tahun di sana, pensiunnya saya di sini. Itu bagaimana Pak Almarhum Yusuf Serang Kasim dan semua termasuk juga di Kaltim Pak Rianto siapa itu kan. Nah, itu kan berkumpul mereka bisa jadi Kartara itu. Sampai ada Borneo di situ, semua fasilitas-fasilitas tadi, infrastruktur dan ekonominya tidak ada di sana. Kita lihat hanya barang dan jasa, kapal laut, udara, kita lihat di sana, kecuali yang penyangga-penyangganya kan gitu. Saya contohkan itu tadi pagi kan, ya kan, Malinau, Berau, sampai Berau aja nggak ikut itu di situ. Nah, kita contohkan mereka solid leadershipnya di sana, Pak Muhaimin, Prof. Nah, kalau Prof tadi, saya ingin menjawab Prof itu tadi, biarkan aja mereka malam, Prof, berarti perekonomian jalan, ya kan? Ya, itu masalah mereka itu. Kan ada satu PP, ada polisi yang bisa ke situ kalau hotel-hotel itu jalan gitu kan, atau itu artinya jalan. Jadi saya tidak sejalan dengan Prof Ibrahim tadi, mohon maaf kalau generasi kita katakan malam seperti kalong. Ya mungkin mereka mencari inspirasi berbeda dengan kita dulu, ya kan? Yang saya tahun 70-an gak bisa keluar, saya lahirnya kan 68 nih, udah 58. Nah, jadi kalau perekonomian gitu jalan itu malam, ya mungkin kayak di Las Vegas sana atau di mana tadi dibilang prof itu pernah ke luar negeri gitu, kita jangan berorientasi ke sana, kita berorientasi saja ke Kaltim atau ke Indonesia gitu kan. Nah, substansi yang saya ingin sampaikan, Prof. Pak Muhaimin, bagaimana master plan-nya itu? Siapa yang menata? Siapa penatanya gitu loh. Clear government, good government-nya itu dulu gitu loh. Masih banyak hal-hal kita di sini, di Kalimantan ini yang begitu kaya. Substansi temanya tadi kan yang generasi emas itu kan MSDM, sumber daya manusianya. Penatanya, Kaltimnya itu kan MSDA-nya gitu yang kaya. Kita nggak akan bisa, sedikit lagi, jangan potong. Bagaimana kita mau masuk ke hotel, kalau hotel itu mahal. Kamarnya, mulai dari dessert pagi sampai malamnya. Kalau promosi-promosinya tidak kita sampaikan, itu sebuah contoh. Kemarin kan kolaps juga hotel-hotel itu contoh saja ya. Karena yang datang tamu itu kan orang kaya. Nah, bagaimana hotel itu bisa inklusi, masuk semua orang, bisa nginap dan lain sebagainya. Begitu juga ke Kaltim ini, orang bisa masuk gitu loh. Tapi bukan bermigrasi atau apa. Nah, perlu penata dan menatanya itu tadi. Jadi leadership itu harus punya pemikiran, master plan-nya ke depan seperti apa mengelola ini. Dua hal itu sangat penting. Manajemen sumber daya manusia dan sumber daya alam itu tadi.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak Ridwan di Kabupaten Pasir ya sudah bergabung. Ini ada satu lagi, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Amai Jun, selamat pagi Amai Muhaimin, selamat pagi Amai Rahim ya.
1: Pak Prof Rahim ya.
4: Pak Prof Rahim, luar biasa. Kami di daerah Kutai Barat ini Pak Muhaimin banyak perusahaan, Pak, perusahaan tambang. Tetapi tenaga kerja lokal ini tidak seberapa Pak yang kerja Pak. Tidak seberapa Pak. Nah, alasan mereka tenaga kerja kita tidak ada pengalaman apa macam. Bah. Padahal tenaga kerja yang dibawa yang dari luar daerah itu sama ge bilang apa saudara kita Kutai sama ge tidak ada pengalaman itu Pak. Kalau apa bosnya itu yang diputusan itu orang dari kampungnya itu Pak, ini tuh kalau bisa nenek kakeknya dalam kuburan juga dibawa Pak. Nah, jadi saya lihat sedih juga saya lihat Pak, perusahaan banyak tuh tapi kita menjadi penonton. Nah, makanya saya berharap Pak, itu BLK yang di apa Kiai itu Pak, dulu kan saya bingung juga itu dari provinsi dialihkan lagi ke kabupaten, Pak, enggak jelas dalam hati saya. Tolonglah kalau kita dana-dana CSR atau dana dari pemerintah itu dibelilah. Jadi ada tempat anak-anak kita ini berlatih lah. Kita bisa beli simulator yang tempat alat-alat berat apa macam kan bisa aja daripada uang itu dihabiskan begitu-gitu saja kan? Itu. Saya tertarik tadi Pak Muhaimin tentang infrastruktur Pak. Itu kalau ke IKN Pak parah aja lewat ini Pak ujung Gusi itu lewat apa jalan Isi Pak. Gimana agak-agak terbatas itu. Nah, paling sebentar aja paling 2 jaman aja sampai ke IKN. Kami ini Pak betul bilang Bapak tadi di daerah Lemper Draya Grunggung itu daerah tertinggal. Kalau menurut saya Halibodokrongo Bebengok Bekurat Besengkari Beborot ini itu bukan kawasan daerah tertinggal Pak. Memang sengaja ditinggal Pak. Memang sengaja ditinggal kampung itu Pak. Sengaja ditinggal itu. Bapak belum lagi melihat di daerah pesisir Sungai Mahakam seperti di daerah Muara Pahu Penyinggahan. Itu akses jalan memang ada tetapi ya buntu. Makanya saya berharap Pak Muhaimin, ini kan kalau dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai itu parah aja Pak, tapi belum ada jalan. Coba dibuka jalan Pak, itu hanya 17 kilo lebih Pak. Kalau itu dibuka akses pendekat itu ke apa namanya Kutai apa ke Barong Tongko macam lebih dekat ke Samarinda Pak. Nah, jalan pendekat Pak, apa ekonomi kita bisa berkembang Pak. Orang bisa jual ikan atau macam. Nah, hasil pertanian juga bisa diambil Pak. Itu. Nah, terus yang selanjutnya akses jalan menuju ke IKN Pak. Gampang itu Pak. Gampang itu. Itu Pak, ada salah satu perusahaan HTI. Itu sudah membangun jalan 12 meter. Panjangnya berapa, tetapi terhenti. Nah, saya nggak tahu berhenti itu kenapa. Itu akses menuju ke Waru, Pak. Dari daerah, apa namanya, Kampung Muara Ponak, Kendesi, itu dekat ke sana, Pak. Ke, apa namanya, IKN, Pak. Menurut saya, di tengah badai efisiensi begini, Pak, kita tidak bisa membangun sendiri, Pak. Kerjasama dengan swasta. Kalau di, apa, Simpang Perdau, kayak bisa jalan bagus. Kenapa kita tidak kerjasama, Pak? Itu, kerjasamalah dengan pihak perusahaan. Nah, jangan kita terlalu ngotot dengan apa namanya dana APBD. Kalau memang tidak mampu kan banyak keperluan lain. Itu. Itulah harapan-harapan saya, Pak. Nah, saya Pak Rahim, saya itu bercita-cita, Pak, Kutai Barat ini bisa menjadi lumbung pangan IKN, Pak. Potensi kami ini luar biasa, Pak. Nah, tetapi bukan seperti kelompok tani yang di Bukit Tengkorak itu, Pak. Rambutnya kurang, kukunya ada warna-warni. Itu kan kelompok tani simsalabim. Tetapi bagaimana kita memberdayakan yang di, biar mereka membangun di kampung, di kampung. Sektor perikanan, perkebunan, pertanian, Pak, luar biasa di Kubar ini. Nah, yang perlu ini kan akses jalan. Itu, akses jalan. Ini, Pak, pucuk singkong saja, Pak, ada harga sekarang ini. Nah, tapi kalau tidak, siapa yang mau beli? Nah, saya berharap juga pemerintah provinsi ini belajar dengan Pak Martin Bila di saat memimpin Malinau. Beliau, anak-anak daerah itu bukan harus memberikan beasiswa membabi buta, tidak. Tetapi bagaimana, you mau masuk apa sekolah kedinasan. Nah, you mau masuk tentara ya. You mau masuk polisi. Saya lihat polisi-polisi putra-putra Malinau itu orang-orang kenyah sudah banyak pangkatnya. Ada pangkat-pangkat bahkan bertugas di apa namanya pulau Jawa sana. Nah, kita kepengen itu, Pak. Nah, tapi mohon maaf ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Muhaimin, Pak Profesor, saya bukan mengguru ini. Tetapi inilah suara hati masyarakat kita. Nah, kami ini, Pak, SDM kami ini hebat, Pak. Hebat, Pak. Bupati Kutai Timur, orang kelahiran Muara Pahu. Dulu ada wakil gubernur, Pak Ngayoh, macam. Hebat, Pak. Nah, hebat. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini, Pak, kebijakan, Pak. Kebijakan ini. Kita ini tidak bisa lagi menjadi pegawai negeri. Padahal kita ini mampu dan bisa. Nah, tolonglah kebijakan-kebijakan ini kalau bisa dirubahlah, diberikanlah kesempatan. Ini kan banyak juga orang dari apa dari luar daerah jadi dokter di daerah kita. Nanti dia sudah pendidikan spesialis atau macam, nanti pindah dia mulai dari nol. Nah, terus saya juga berterima kasih akses jalan ke Longapari sudah tembus. Ya, kita berharap jangan hanya tembus-tembus saja, tetapi kalau bisa sampai jalan itu mulus. Nah, dan juga saya lihat ini, Pak Muhaimin, kita ini bersiap-siap, Pak Muhaimin. Mobil-mobil Malaysia itu nanti mungkin tidak lama akan ada sampai ke kota Samarinda. Itu jalan dari Apokayan menuju ke Malaysia kan sudah bagus. Nah, tinggal dari daerah Apokayan ke kilo berapa. Nah, dari kilo kosong Samarinda kan sudah dibaiki apa orang Cina. Nah, tinggal tunggu saja ramenya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan ada beberapa hal yang disampaikan dan juga pertanyaan ini. Mungkin dari Pak Muhaimin dulu bisa menanggapi, silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Ada dua saran dan masukan ya yang sangat baik sekali. Pertama Pak Ridwan dari Kabupaten Paser, kemudian Pak Hanyak ya dari Kubar. Saya ingin proloh dulu ya. Dulu tahun 2023 APBD provinsi itu sekitar 25 triliun ya. Kemudian tahun 2024 menjadi 23 triliun, kemudian tahun 2025 menjadi 21 triliun, kemudian sekarang 2026 itu 15,15 triliun. Kemudian ada lagi kata profesor tadi, ada pengurangan TKD, jadi kita sampai dengan perubahan ini di angka 14,3 triliun. Nah, itulah situasi yang kita hadapi. Mungkin ya, ini tanpa bermaksud menyalahkan, bahwa pada saat APBD kita besar, mungkin kita belum bisa menyusun skala prioritas pembangunan. Termasuk mungkin belum berpikir bagaimana kawasan-kawasan yang saudara-saudara kita di Kubar, di Mahulu, kemudian di beberapa wilayah itu perlu dilaksanakan pembangunan. Nah, di saat APBD kita sekarang sedang kecil, kemudian kita sudah berpikir ke sana, seperti yang dikatakan oleh Pak Hanyek tadi ya, bahwa memang yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana infrastruktur. Nah, saya analogkan begini, pada saat kami menyusun APBD tahun 2027, era APBD yang nanti akan kita laksanakan tahun depan, itu usulan dari provinsi, kabupaten, kota, dan perangkat daerah di apa SCPD itu nilainya adalah 20,2 triliun. Nah, kemudian kemampuan fiskal kita hanya di angka 12,1 triliun. Jadi kita harus melakukan reduksi, pengurangan sekitar 8 triliun. Nah, bayangkan, ini tentu Pak Gubernur, Wakil Gubernur kami di Bepeda, harus bisa memutar otak supaya dengan angka yang sangat kecil tadi, tetapi prioritas pembangunan tetap bisa berjalan. Itu satu. Nah, yang kedua, walaupun dengan kondisi fiskal terbatas, alhamdulillah pemerintah provinsi sekarang sedang fokus yang saya katakan tadi, empat hal tadi ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM. Tadi dikatakan Long Apari sudah tembus. Iya, tembus dulu pelan-pelan lah. Kemudian tiga desa tertinggal tadi yang Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya, itu juga tahun ini juga akan dikerjakan supaya konektivitas wilayah itu terbuka. Nah, di sana itu penghasil misalnya ternak, ada kambing, ada sapi tapi tidak bisa dibawa keluar. Nah, ini juga akan menghambat perputaran ekonomi. Tapi kalau jalannya kita buka, kita perbaiki, insya Allah di tahun 2007 mereka yang memang pekerjaannya dari sektor peternakan atau pertanian bisa membawa hasilnya itu keluar. Dan secara otomatis akan meningkatkan ekonomi mereka. Nah, yang kedua, saya sepakat. Jadi yang kedua, Pak Gubernur sekarang dengan Pak Wakil Gubernur, ada perusahaan-perusahaan HTI itu diharapkan berkontribusi. Ada beberapa jalan yang sudah diserahkan kepada provinsi yang dulu menjadi kewenangannya perusahaan-perusahaan. Serahkan ke kita, nanti kita yang melihara. Karena memang banyak sekali di Kubar, di Mahulu itu jalan-jalan yang non-status. Kalau sudah non-status ini kan susah gitu loh. Provinsi mau masuk itu jalannya orang, kemudian APBN tidak masuk, APBN masih fokus di kegiatan-kegiatan yang APBN. Nah, ini provinsi sudah berkomitmen. Silahkan diserahkan ke provinsi, nanti provinsi yang akan melanjutkan proses untuk melanjutkan konektivitas. Nah, kemudian kami sepakat juga, banyak sekali daerah-daerah seperti Kubar menjadi lumbung pangan yang bisa bukan hanya untuk IKN tapi untuk Kalimantan Timur. Tapi karena akses tadi ya, sehingga kita agak sulit. Nah, contoh lagi, dalam kondisi El Nino sekarang, kita ke Mahulu. Mahulu ini kan tidak ada cadangan pangan. Begitu misalnya terjadi kekeringan sungai, untuk mengangkutnya susah. Sekarang biaya angkutnya itu menjadi 5 kali lipat karena tidak melalui sungai. Nah, ini juga hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, sehingga Pak Ridwan, Pak Hanyek, kami sepakat dengan pola pikir Bapak. Tetapi sekali lagi, bahwa memang semuanya tidak bisa dengan APBD kita. Semua juga harus melibatkan pihak perusahaan. Nah, coba kan yang jadi masalah kan kewenangan-kewenangan perusahaannya kan bukan di kita. Masalah tambang, kewenangannya pusat. Perkebunan, kewenangannya pusat. Alur sungai, kewenangannya pusat. Nah, inilah yang menjadi kegelisahan daerah, bagaimana membangun tapi tidak punya kekuatan dalam hal regulasi. Nah, sehingga Pak Gubernur selalu menyampaikan di setiap forum, ayo perusahaan-perusahaan ikut berkontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Timur, ayo APBN dimasukkan. Nah, ternyata kondisi APBN juga kita paham sekali kan. Nah, sehingga memang pelan tapi pasti kami melakukan prioritas pembangunan, terutama di kawasan-kawasan yang memang sekarang tertinggal, kemudian kawasan-kawasan yang konektivitasnya masih kurang bagus, itu dimasuki oleh pemerintah provinsi untuk ditingkatkan, terutama daerah Kubar. Kemudian yang kedua, masalah bandara. Nah, kami juga pada saat APBD kita masih bagus, kita memberikan subsidi bantuan keuangan, misalnya bantuan subsidi keuangan di bandara Mahulu. Pasir juga ada mengajukan, tapi sekali lagi kondisi fiskal kita agak sulit. Tadi Profesor menyampaikan, dengan APBD sekitar 14 triliun itu, yang bisa dibelanjakan itu hanya sekitar 1,84 triliun. Untuk gratis pol saja sudah masuk sekitar 968 miliar, hampir 1 triliun. Sisanya untuk sifat-sifatnya yang mandatory atau wajib, gaji, tunjangan, air, listrik, dan sebagainya. Nah, sehingga kemampuan fiskal real kita, Pak Profesor, itu hanya di angka 481 miliar. Bayangkan dulu, pada saat APBD kita itu tinggi, misalnya 23 miliar, itu PUPR itu bisa mengelola anggaran sekitar 3-4 triliun. Nah, sekarang PUPR itu paling banyak mengelola anggaran sekitar 300 miliar, tidak sampai 10%-nya. Nah, jadi memang inilah yang menjadi tantangan kita semua. Di tengah kita ingin membangun Kalimantan Timur, tapi kondisi fiskal kita yang memang belum berpihak. Nah, oleh sebab itu kami sepakat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bagaimana melibatkan investor supaya masuk. Kemudian yang kedua, memanfaatkan aset-aset kita yang belum terkelola, yang bisa menjadi passive income nanti untuk membantu PAD kita. Karena kalau misalnya begini, Bapenda misalnya mengejar ke alat berat, kemudian mengejar bahan bakar, BBM naik. Begitu BBM naik, pasti perusahaan akan mengistirahatkan sebagian armadanya, sebagian alat beratnya. Kemudian misalnya produksi batu bara dikurangi, pasti juga sebagian alat beratnya diistirahatkan, pegawainya juga sebagian diistirahatkan. Nah ini jadi anomali juga gitu loh. Kita PAD berharap ada peningkatan, tapi juga dengan kondisi BBM yang naik, perbatasan apa batu bara juga dilakukan, ini juga akan berdampak juga terhadap perusahaan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi artinya bukan pemerintah provinsi tidak berupaya, tapi berupaya. Saya katakan tadi dengan niat kita untuk membangun 20,2 triliun, tapi apa adalah daya, kita hanya punya uang 12 triliun. Nah, jadi mengurangi 808 triliun itu tidak mudah. Jadi sehingga yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai bentuk empati, kami mengurangi perjalanan dinas, kami mengurangi makan minum, kami mengurangi ATK dihilangkan, kami juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel. Bukan berarti kita tidak berpihak terhadap PHRI ya. Nah, kami juga sampai melaksanakan WFA supaya hari hari Jumat libur itu juga efisiensi dalam rangka untuk mendukung supaya anggaran kita seperti kata Profesor tadi dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Oke. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Kita ke Pak Prof. Rahim, kapan silakan Pak.
2: Baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan dari Pasir dan Pak Hanya dari Kubar. Ada beberapa hal yang saya angkat ke permukaan. Yang pertama, kaitan dengan pendapatan kita yang kurang, tapi coba-coba diukur. Saya pernah mencoba beberapa instansi, dulu anggarannya 10, kinerjanya 100%. Terus anggaran itu diturunkan menjadi 5, kinerjanya ya tetap 100% juga. Nah, berarti perlu juga kecermatan melihat atau memporsikan anggaran ke suatu OPD. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur saya melihat jalan Samarinda, Kutai Kartanegara terus langsung ke Kubar. Itu lintasannya banyak juga dilewati oleh sawit. Sawit, kalau kita ke Malaysia lah, mohon maaf aja, coba kita ke Malaysia, hampir tidak ada di jalan negara itu. Dulu kan bisa kita ya, kayu itu bisa jalan logging ya. Sekarang ikut jalan nasional, ikut jalan provinsi. Ya kapasitasnya ingin 3 anggaplah 6 ton pokoknya, dilewati 10 ton ya hancur lagi, hancur lagi. Nah, kenapa ini tidak dikonekkan antara perusahaan sawit A dengan perusahaan B, sawit C, perusahaan sawit-sawit itu, sehingga dia bergerak di dalam lingkup atau dalam kawasan perusahaan itu, gitu. Nah, kebun itu tidak melintas ke jalan nasional, jalan provinsi, apalagi jalan kota. Habislah hari ini diperbaiki, besok sudah ini. Nah, selanjutnya kaitan infrastruktur dalam merencanakan pembangunan harus juga diperhatikan efeknya. Jadi kan ada namanya input, proses, output, outcome, impact. Nah, jadi harus dilihat dulu itu. Jangan jalanan di sana hanya ngeluarkan singkong 100 kilo kok dibuat jalan sebaik-baiknya. Nah, kan tidak benar juga itu. Jadi harus dilihat dulu inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, impact-nya apa. Kalau saya buat jalan 1 kilo, berapa nilai ekonomi yang keluar? Berapa sosial ekonomi yang naik? Nah, ini perlu penelitian. Jangan bangun tidur langsung, lah saya jalan sana. Begitu dipasang di jalan sana, ada. Diperiksa oleh BPK, KPK aman outputnya. Tapi kalau sudah kita lanjutkan ke dalam, berapa impactnya? Dari sudut sosial bagaimana? Dari sudut ekonomi bagaimana? Ada peningkatan enggak? Nah, ternyata tidak ada peningkatan. Persoalan tidak ada. Persoalan-persoalan administrasi keuangan tidak ada, administrasi proyek. Tapi persoalan administrasi sosial ekonomi ada itu. Tidak mencapai tujuan. Nah, kemudian APBD yang kurang ini memang perlu ada gebrakan ya dari pusat-pusat daerah kita. Kita kan punya pusat daerah 8. Dari 8 itu saya lihat hanya BPD yang memberikan share sekitar 200 miliar ya setahun. 200 miliar itu pun kalau dikaitkan dengan ilmu ekonomi marginal efficiency of capital itu, ya baik dibubarkan aja BPBD itu. 200 saja kita punya aset berapa triliun di situ. ya kan? Seandainya itu tidak kita pikirkan, seandainya itu perusahaan, mungkin dibubarkan ya itu. Perusahaan maksudnya perusahaan swasta, tapi karena ini perusahaan negara, perusahaan daerah, ya ada pertimbangan lain. Kalau perusahaan swasta sudah bubar itu, kalau hanya menghasilkan segitu angka, tapi ada misi yang lain di pemerintah daerah. Nah kemudian yang berkaitan dengan fiskal sudah tadi bandara, PBD yang turun tadi ya memang perlu ada terobosan-terobosan. Apakah di pajak kendaraan bermotor, di mana penerimaan pajak, pajak kendaraan bermotor, terus pajak bahan bakar minyak itu sudah aman itu. Pasti kan melalui tinggal di audit aja Pertamina-nya. Karena ini kan langsung dipotong itu. Kita beli minyak sudah langsung terpotong uang kita di situ. Oleh melalui Pertamina. Nah, mungkin ada pajak pengambilan air bawah tanah, air permukaan yang milik pemerintah provinsi yang perlu dipasangkan kilometernya, sehingga bisa kita mengetahui kilometer berapa kilo dia memakai atau berapa kubik dia memakai air yang ada di permukaan. Nah kemudian konektivitasnya memang penting, ya konektivitas itu penting. Tapi saya ulang kembali perlu analisa secara mendalam untuk menetapkan daerah mana yang perlu kita perbaiki atau kita perlu buat badan jalan atau kita sambung badan jalan itu. Jangan kalau semuanya mau dilakukan ya pastilah tidak ada dana. Nah kaitan dengan itu juga perlu dikaitkan, dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lokasi yang bersangkutan. Nah kaitan dengan generasi muda tadi oleh Pak Ridwan. Tidur terbalik, tidurnya terbalik. Memang kita kan berharap ya tahun 2045 nanti generasi Z ini menjadi itu harapannya. Nah kalau ini tidur terbalik, saya baca, saya bukan ahli di kedokteran, di bidang kedokteran, saya baca resiko tidur apa itu, resiko kita begadang itu tidur siang bangun malam itu. Ada risiko yang cukup gitu nah.
1: Dampak panjangnya.
2: Iya, dampak jangka panjangnya. Nah, padahal kita berharap 10-20 tahun ini kan 2026, masih ada 15 tahun lagi atau 20 tahun. 19 tahun lagi kita 2045. Nah, di saat itu kan sudah kita mencapai generasi emas. Saya melihat enggak generasi perak kita masih. Iya, generasi perak ini kalau saya lihat. Nah, yang terakhir fluktuasi ekonomi. Ingat Kaltim ini rapuh. Kaltim ini rapuh. 2015, 2017 pernah kita anjlok minus PDRB kita. Produk domestik nasional bruto kita kenapa minus? Karena tambang kita ditutup 15.000. Pernah saya catat itu 15.000 orang eksodus keluar. Terus kantor pos saya tanya pimpinannya pada saat ketemu pas, Pak. Ini dengan eksodusnya bagaimana ini barang-barang? Makin banyak Pak. Sekalinya barang-barangnya itu kulkas dibawa ke Pulau Jawa, ke Sumatera, meja yang tidak dijual yang masih bagus, laptop masih karena melalui kantor pos. Artinya Kaltim ini masih riskan sekali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan kita berharap, jangan mungkin tiga ini sudah syukur. Kemungkinan minus lagi nih. Kemungkinan minus lagi karena kita masih sangat tergantung dengan. Memang secara data hanya 40% PDRB kita adalah ada dari sumber minyak bumi dan gas alam. Selebihnya itu dari industri sekitar 15% dan yang lain-lainnya pertanian itu di bawah 10. Di bawah 10%. Tapi yang paling berat bagi kita itu adalah ikutannya bukan hanya 40%. Kalau dengan ikutannya saya menghitung 70% ketergantungan kita dengan sumber daya alam ini. Nah oleh karenanya kita harus cepat hilirisasi. Mulai dulu sudah hilirisasi tidak pernah, mungkin 20 tahun yang lalu saya sampaikan perlu segera hilirisasi. Apapun yang produk kita, kita hilirisasi. Kita ikan di Pemain dan danau kita banyak, ikan pasti banyak. Tapi kan ikannya jadi ikan kering aja kan. Mulai zaman saya tidak ada sampai sekarang tetap jadi ikan kering. Nah, kenapa tidak dijadikan ikan kaleng ya, kenapa kan gitu. Terus kita ngambil produk-produk ikutan, namanya ya adalah perubahan sedikit, tapi tidak terlalu mendasar. Pokoknya rotan, ya rotannya begitu-begitu aja. Dijual yang paling banyak, diolah ya sedikit ya. Sekali. Nah padahal itu masih bisa kita olah, kita jual ke luar untuk mendapatkan hasil yang lebih, value editnya. Value editnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf.
1: Sekaligus sekaligus closing statementnya Pak Prof sebelum ke Pak Muhaimin berkaitan dengan perbincangan kita hari ini seperti apa, silakan Pak Prof.
2: Ya baik. Membangun suatu bangsa ini ada tiga triple, yaitu yang pertama pemerintah, masyarakat, dan swasta, pengusaha. Nah mari kita bekerja sama, dan pemerintah juga membuka diri untuk menerima masukan berkaitan dengan keinginan tadi. Baru dua ini, belum 200 orang, sudah banyak ini yang perlu kita tindak lanjuti ya, yang berkaitan dengan usul-usulan ini baru dua. Belum 20 saya bilang, atau 200. Ya demikian, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Prof. Rahim. Kita ke Pak Muhaimin sekaligus closing statementnya, silakan Pak.
0: Ya terima kasih. Visi pemerintah provinsi Kaltim sukses menuju generasi emas bukan hal yang mustahil ya. Pertama, kita diuntungkan dengan kondisi kota provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian yang kedua, kita juga IPM kita, indeks pembangunan manusia kita itu peringkat 4 nasional. Kemudian juga angka partisipasi kasar kita di angka 99%. Kemudian yang keempat juga kita pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kita masih positif ya, berangkat naik terus ya, dari 2,99 3, sekian. Artinya yakinlah bahwa pemerintah provinsi masih on the track untuk melaksanakan visi misi kepala daerah terpilih, yang tentu saja di tengah tantangan global dan fiskal yang memang terbatas. Nah yang kedua, program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tentu sudah melalui analisa dan kajian, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan program-program yang lain. Jadi menurut kami pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM adalah hal utama dan sebagai kata kunci dalam kita menuju untuk Kaltim menuju generasi emas. Nah yang terakhir, kepada Bapak dan Ibu sekalian, pelan tapi pasti insya Allah pemerintah provinsi akan memperhatikan wilayah-wilayah yang sekarang masih sangat terbatas, terutama keterbatasan infrastruktur. Oleh sebab itu kita tetap harus optimis bahwa konektivitas wilayah, terutama keterbukaan jaringan jalan, perbaikan infrastruktur akan membuka akses ekonomi baru bagi Kalimantan Timur ke depan. Dan mudah-mudahan di akhir RPJMD nanti semua visi misi target kinerja dari pemerintah provinsi melalui perangkat daerah dapat terwujud. Saya rasa demikian. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Muhaimin dan juga Prof. Rahim ya, atas waktunya ini sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sehat selalu Pak Muhaimin, Pak Prof.
0: Amin.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya dan itu tadi pendengar ya, akhir perbincangan kita berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas di pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Kaltim.

0: yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
0: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
0: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara PLN tahun 2006. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari tupinhawk.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sedangkan KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing ataupun pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen bagi PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen pln.go.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama.

0: dance bergerak maju, kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai, ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jarakkan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Selamat siang pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi ada-ada yang hari ini saya dikawani bersama dengan rekan Zidan dan Budi Noven. Ada Andriani dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda. Seri sudah berada di 13 menit dari jam 10 hari ini. Selamat berkutat untuk Anda yang saat-saat tengah berpacu dengan segala aktivitas yang ada. Cuacanya yang pasti asapnya masih terasa kabutnya ya. Untuk Anda yang ada di kawasan kota Samarinda, setidaknya Anda bisa mengurangi kegiatan kalaupun memang tidak perlu banget. Pendengar generasi emas 2045 ini merupakan mimpi kita semua. Melihat Indonesia menjadi negara maju dan sejajar dengan negara besar tentunya membutuhkan usaha dan kerja keras. Pendidikan menjadi ujung tombaknya dan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik menjadi langkah awal mewujudkan mimpi besar itu. Pendengar, pada tahun 2045 nanti Indonesia akan genap berusia 1 abad ataupun 100 tahun. Dapat dikatakan Indonesia akan mencapai usia emas. Hal ini memunculkan wacana dan gagasan tentang generasi emas 2045 dalam beberapa tahun belakangan ini. Ditargetkan pula Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara besar yang lain di dunia. Akankah generasi emas 2045 nanti generasi kita akan bisa mampu bersaing ataupun hanyalah sekedar wacana? Saya akan kembali berwawasan di Samarinda siang ini pendengar.
3: RRI Samarinda Pro 1.

0: rindu ya, untuk Anda yang demen banget dengan lagu-lagu Semua Jadi Satu era tahun 90-an. Lagu ini sangat kondang sekali. Saya akan kembali berlanjut. Pendengar, Indonesia ini memiliki segala potensi untuk mewujudkannya. Kekayaan sumbernya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan sektor industri lainnya yang semakin maju. Jumlah penduduk juga menjadi modal yang tak kalah penting. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan penjabaran dari Worldometer per 15 Mei 2024 yang lalu ada sebanyak 279.504.728 jiwa pendengar. Jumlah penduduk tersebut ini membuat Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Wow, berada di bawah India, China, dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding dengan yang tidak produktif. Yang menjadi tantangan saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu sendiri menjadi lebih unggul, kompeten, dan siap untuk bersaing nantinya.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
2: kondisi sambil ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
4: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: What? Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Ini deh, Mama. Bagaimana deh?
4: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
5: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
7: 97,6 FM pendengar Pro Satria Risa Marinda Kanal Informasi dan Inspirasi Berlanjut Dewasan kali ini. Pendengar, akankah generasi emas 2045 ini akan mampu bersaing tidak hanya sekedar wacana? Pendengar, tantangannya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi sektor vital yang mesti diperhatikan dengan serius. Pendidikan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan perkembangan iptek yang semakin maju. Dengan pembenahan sistem pendidikan yang baik akan menciptakan generasi-generasi yang unggul, kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi. Sadar akan hal ini, maka pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendengar, seiring berjalannya waktu, tepatnya 26 Maret 2024, barulah diresmikan menjadi kurikulum nasional dengan nama Kurikulum Merdeka. Penerapan Kurikulum Merdeka ini membawa angin segar bagi dunia pendidikan kita. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran dilaksanakan berpusat pada peserta didik, di mana memungkinkan peserta didik ini untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Berfokus pada materi esensial sehingga peserta didik ini memiliki banyak waktu untuk mendalaminya serta adanya proyek yang dapat mengembangkan keterampilan dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, Guru juga lebih fleksibel dalam menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru juga terbantu dengan adanya aplikasi yang menyediakan berbagai referensi untuk terus mengembangkan pembelajaran secara mandiri dan untuk berbagi praktek baik dengan orang lain pendengar.

0: dan inspirasi. Saya sudah terhubung bersama dengan rekan Fanny Guntur yang akan menginformasikan laporan terkini. Polisi mengungkapkan perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan atau WPPP yang berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Pendengar,
1: laporan terkini.
0: Selamat siang rekan Fanny.
2: Ya, selamat siang rekan Ria Arda di studio.
0: Ya, terkait dengan kasus perkembangan tewasnya seorang warga binaan, langsung Fanny dari Balikpapan.
2: Ya, saudara pendengar, dapat kami informasikan di mana polisi mengungkap perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Kasus perkelahian antar warga binaan di lapas kelas 2A Balikpapan yang menyebabkan WBP berinisial MH ini meninggal dunia kini resmi naik ke tahap penyelidikan. Polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Berikut pernyataan Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto.
3: Kita ada pengamanan terbaru saat ini Polresta Balikpapan melalui Polsek Balikpapan Selatan telah melaksanakan gelar perkara berencana yang satu ini telah memasuki tahapan penyidikan dengan nomor laporan polisi LP-09-B-129-2006-SPKT-Polsek Balikpapan Selatan-Polresta Balikpapan-Polda Tatim yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2026. Saat ini, tim masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap secara terang benderang terkait peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban. Dalam proses penyelidikan dan penyelidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi yang terdiri dari 10 orang warga binaan pemasyarakatan dan 3 orang petugas lapas kelas 2A Balikpapan.
2: Ya, saudara pendengar, di mana hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban mengalami sejumlah memar dan pendarahan fatal di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul saat korban masih hidup. Berikut pernyataan dokter forensik RSKD Balikpapan, Dr. Haryadi.
4: Ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan atas korban, di mana korban ini didapatkan adanya luka akibat kekerasan tumpul. Yang pertama itu adalah luka di kepala, kemudian ada luka memar pada mata kiri, kemudian ada di daun telinga kiri, kemudian ada di punggung kulit di belakang telinga kiri, kemudian ada juga memar di anggota gerak atas kanan dan kiri. Didapatkan pula adanya luka robek. Luka robek ini pada pelipis kanan. Didapatkan juga adanya beberapa luka lecet yang terdiri dari luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan. Kemudian korban ini sudah dilakukan otopsi, dari hasilnya juga didapatkan adanya resleting darah kemudian dalam sisi kiri, yang dimana dapat dibuktikan bahwa memang kejadiannya kekerasan tumpul tersebut terjadi ketika korban itu masih hidup.
2: Ya, pendengar, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan kembali melakukan gelar perkara untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus kematian warga binaan tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Fani Guntur untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.
5: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ali Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97 malam FM mendengar Pro Satu Hari Samarinda, terus berlanjut dewasan, akankah generasi emas 2045 nanti generasi kita akan mampu bersaing. Pendengar, tentunya dibutuhkan ide-ide yang inovatif dari guru untuk dapat menyampaikan hal-hal baru dalam pembelajaran yang tidak membosankan. Guru juga dapat memanfaatkan segala sumber belajar yang tersedia di sekitar dengan sekolah agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang kontekstual. Contohnya, belajar tentang materi pemanfaatan sumber daya alam. Peserta didik ini dapat langsung belajar bersama dengan petani kebun, nelayan di pantai, kemudian pedagang di pasar, atau bila perlu, peserta didik dapat membuat proyek pengolahan hasil alam menjadi sebuah produk bernilai ekonomis. Selain mendapatkan pengetahuan, peserta didik ini juga mendapatkan keterampilan, keuntungan, dan dengan sendirinya akan dapat menciptakan karakter-karakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran seperti ini tentunya akan meningkatkan motivasi belajar, bermakna, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kurikulum merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini merupakan pembelajaran lintas ilmu pengetahuan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Guru juga bertugas membimbing dan mengontrol sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain inovasi, pendengar, kerjasama menjadi kunci agar tujuan diinginkan ini dapat tercapai. Sinergi semua warga, mulai dari peserta didik, guru, pegawai, kepala sekolah, termasuk orang tua, tentunya sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajar peserta didik. Peserta didik ini sebagai pusat pembelajaran harus aktif, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, tekun, dan bertanggung jawab dalam setiap pembelajaran, pendengar.

Peladirawasan masih di Samnes siang hari. Sebelum nanti akan hadirkan Indonesia Heart Talk Show, akan menghadirkan Dr. Ari Santi. Nanti akan membahas masalah seputar rehabilitasi stroke. Anda yang punya stroke bisa nanya-nanya nanti ya di jam 11 mendengar. Peserta didik akan menjadi pribadi yang kompeten, unggul dan mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk diwujudkannya, sehingga generasi emas 2045 bukan saja menjadi wacana semata, tetapi dapat terwujud sesuai dengan harapan nantinya pendengar.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Satu. Pendengar, BKP SDM Kota Samarinda Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara SN mengoptimalkan jalur jabatan fungsional sebagai alternatif strategis pengembangan karir. Kepala BKP SDM Kota Samarinda Fiona Citrayani bilang, manajemen talenta menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola ASN dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai. Fiona menjelaskan hasil pemetaan kotak talenta termasuk kotak 7, 8, dan 9 tidak menjamin ASN otomatis menduduki jabatan tertentu. Pengisian jabatan tetap harus memenuhi persyaratan pangkat, masa kerja, pengalaman serta melalui tahapan penilaian dan uji kelayakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ia juga menekankan pentingnya penilaian kinerja secara objektif yang mencakup pencapaian target dan perilaku kerja sesuai dengan nilai dasar ASN yang berakhlak. Selain itu, pendengar, pembaruan data kepegawaian data pada berbagai sistem termasuk dengan dokumen manajemen sistem DMS perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung layanan yang berintegritas dan

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa pelatar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97 kemana Mbak Fong yang mendengar Pro 1 Radio Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami berikan dialog interaktif Indonesia Sehat.
3: Indonesia Sehat.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Samarinda, di mana saja Anda berada, barengan dengan Riada. Kali ini saya temani bersama dengan rekan Agus Indra dari Kawasan Jamin Raya 8 Samarinda, menghadirkan program Indonesia Sehat. Kali ini kita akan membahas topik yaitu rehabilitasi pasca stroke. Nanti pendengar Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berkompeten di 0541 736 566 ataupun di 743495 di WN 811 55 44 976. Langsung saja kali ini saya menjumpai bersama dengan Dr. Ari Santi SPKVR. Beliau selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, dokter.
4: Selamat siang. Yeah. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Dr. Ari Santi SPKVR.
2: Biasa disebut dengan dokter biasanya.
4: Saya Dr. Ari boleh, Dr. Santi boleh.
2: Ya. Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, stroke ini merupakan kondisi yang dapat memberikan dampak berbagai fungsi tubuh, mulai dari kemampuan bergerak, kemudian berbicara, menelan, hingga aktivitas sehari-hari. Karena itu proses pemulihan setelah stroke tidak berhenti setelah pasien ini mendapatkan penanganan medis, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi yang harus dilakukan secara tepat dan berkesinambungan. Nah, lantas apa dan bagaimana, kita akan kupas untuk Anda pendengar yang kebetulan tengah mengalami stroke. Anda nanti bisa bertanya langsung dengan Dr. Ari. Dr. Ari, kita kenal dulu deh, stroke itu

0: seperti apa sih, Dok?
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, kita harus tahu dulu ya, ya. Stroke itu apa ya? Stroke itu merupakan suatu gangguan neurologis ya, akibat terjadi sesuatu di pembuluh darah di bagian otak ya, menyebabkan suatu gangguan fungsional ya. Salah satunya tadi bisa jadi kelemahan pada anggota gerak, bisa jadi gangguan menelan, gangguan bicara, bahkan bisa gangguan penglihatan ya, macam-macam rupanya stroke tersebut. Tergantung dari bagian otak tadi yang mengalami gangguan. Seperti itu.
0: Apa penyebabnya nih?
1: Ya, penyebab stroke itu mungkin ada yang disebabkan, bukan, jenisnya dulu ya, stroke itu ada stroke karena penyumbatan pembuluh darah, ada yang stroke perdarahan, ya, pecahnya pembuluh darah. Penyebabnya bisa karena satu hipertensi, ya, bisa juga karena adanya penyakit jantung tertentu, kemudian bisa juga ada ruptur pada pembuluh darah otaknya, gitu ya, macam-macam penyebabnya. Kalau ada lagi yang namanya faktor risiko, faktor risiko itu apa sih yang menyebabkan seseorang bisa berpotensi stroke kedepannya? Jadi misalnya nih seseorang dengan riwayat hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dengan kadar kadar kolesterol yang tinggi atau kadar lemak dalam darahnya tinggi, nah itu semua yang berisiko atau berpotensi kedepannya untuk bisa terkena stroke. Nah, seperti itu.
0: Untuk mewaspada agar kita nggak sampai kesana, apa dok yang harus dilakukan sebagai orang awam ya?
1: Iya, yang pasti kita harus rutin ngecek ya, ngecek kesehatan kita. Kalau kita di dunia pekerja, kita ada yang namanya MCU ya. Nah, kalau kita mungkin tidak bekerja, tiap tahun datanglah ke puskesmas ya, ada programnya ya kalau nggak salah pemerintah ya. Nah, itu kita cek kesehatan kita, minimal tekanan darah ya, kemudian gula ya, itu yang minimal dulu lah, sama kadar kolesterol itu yang tadi saya bilangnya tiga risiko yang menyebabkan yang berpotensi menyebabkan kita bisa terkena stroke, itu kita screening setiap tahunnya. Seperti itu yang paling mudah.
0: Untuk pasien yang tengah di tangan dokter itu kisaran umur berapa dok biasanya?
1: Saat ini sudah sangat variatif ya, mulai dari usia 30-an itu sudah ada. Nah, kalau mungkin semakin bergeser zamannya ini semakin muda ini onset yang saya lihat ya, sampai usia di atas 60-an pun ada. Bervariasi sekali sekarang. Jadi waspada nih kita ini, mulai dari dini nih kita sudah mulai aware terhadap kesehatan kita. Dan jangan lupa habits atau pola hidup ya. Sekarang kan ngetren nih anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z lifestyle-nya udah pada olahraga. Nah, itu harus kita pertahankan gitu.
0: Apa betul atau hanya sebagai apa ya dok, katanya kebanyakan stroke itu kenapa harus perempuan, apa itu betul?
1: Tidak selalu ya. Ya itu yang saya bilang tadi kan ya, stroke itu tergantung faktor risikonya ya, bisa jadi laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya, tergantung faktor risikonya tadi ya. Jadi wanita atau pria sama saja berisiko terkena.
0: Nah, ketika seseorang sudah kena stroke ini dok, apa yang harus dilakukan ini?
1: Oke. Yang pertama, kalau dia sudah menyadari kena stroke, segera dibawa ke vaskes.
0: Iya, ke vaskes.
1: Iya, harus ditangani.
0: Biasanya mungkin kena serangan pertama gitu.
1: Iya.
0: Nah, seperti apa dok ini?
1: Waspadai, kan sudah tahu nih, kita udah aware nih ini stroke. Datangilah vaskes ya, vaskes yang utama terdekat ya. Kalau terdekat dengan SMC, ayo ke SMC. Di sana lengkap ya pusat stroke-nya dengan pemeriksaan. Kemudian kenapa harus cepat ya? Karena penanganannya harus cepat, apalagi terkait dengan pembuluh darah yang menyumbat tadi ya. Sedini mungkin kalau kita kalau ditemukan kurang dari 6 jam, maka penanganannya juga lebih cepat. Pembuluh darahnya otak tadi tidak banyak yang rusak gitu ya. Kita menyelamatkan banyak bagian otak, sel otak yang tersumbat tadi ya. Nah, jadi sebisa mungkin kurang dari 6 jam kalau kita sudah menyadari, oh ini kemungkinan stroke nih, bawa aja udah SMC tuh langsung langsung ditangani oleh nakes-nakes yang profesional di sana ya, dilakukan pemeriksaan, dokter spesialisnya lengkap. Ayo segera. Kemudian setelah ditangani, di assessment di sana, kegawatan atau emergensinya jika ada, sudah ditangani, sudah stabil di ruangan, nah itu masuk dalam fase stroke akut ya. Di situ kita sudah bisa mulai dilakukan rehabilitasi selain terapi-terapi, maksudnya pengobatan dengan obat-obatan dan lain-lain. Nah, kita di fase-fase akut 24 jam itu sudah kita mulai rehabilitasi tersebut. Gitu, sedini ya. Mungkin gitu.
0: Ya, gitu. Jadi oh, sudah ada yang sambung ini. Berarti mendengar saya banyak lagi pasien ya. Ya. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya. Mas Ari mau nanya apa nih?
2: Nggak.
0: Oke. Okay. Waduh, ini oke. Okay. Tinggalkan ini nggak nyambung ini. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di 0541-736-566 ataupun di 743-495 yang mau sambung dengan narasumber yang luar biasa bersama dengan Dr. Ari Santi, rehabilitasi pasca stroke. Wah, ini ada sambung lagi. Halo, selamat siang, Mbak Ria.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan narasumber Dr. Santi, silakan.
3: Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya. Ini dokter, saya ini kalau jalan kaki, dokter. Kenapa ya dari ujung kaki tuh sampai paha kayak kesemutan. Jadi kadang-kadang kayak mau jatuh gitu. Kemarin sudah jatuh. Saya jalan kaki beberapa langkah, terus tiba-tiba dari ujung kaki ke paha itu kesemutan.
0: Sebentar Mbak Ria, kaki sebelah kiri apa kanan atau dua-duanya?
3: Dua-duanya Mbak Ria.
0: Oke, lanjut.
3: Akhirnya hilang keseimbangan. Jatuh lah saya, kayak orang jatuh dari motor, anu lututnya luka apa, pokoknya kayak nangka kedebuk itu ya. Anunya jadinya gitu. Nah, apakah itu tanda-tanda stroke? Tapi amit-amit jokan bala, jangan sampai. Dan bagaimana ciri-ciri stroke itu? Dan apakah makanan khas yang memang dapat menimbulkan stroke gitu loh dokter? Dan untuk pencegahannya selain kita cek cek ke dokter tiap bulan atau tiap berapa kali dalam sebulan itu, apakah ada pencegahan lain, misalnya kita minum obat-obatan apa gitu? Karena saya takut sekali dokter, karena baru-baru ini aja seperti itu gitu.
0: Umur Mbak Ria berapa ini? Usia?
3: Tahun 70 Mbak, Desember okay. 70.
0: Yes.
3: Berarti sudah memang sih faktor U, ya salah satunya faktor U. Tapi
0: kan lebih lekat, enak nanti dokter nanti menyimpulkan itu.
3: Iya, tapi saya rajin bergerak Mbak Ria, rajin.
0: Oh,
3: jadi itu aja sih takutnya aja, jadi siapa tahu. Terima kasih banyak Mbak Riada, terima kasih banyak dokter.
0: Sama-sama.
3: Teman-teman yang mengalami seperti yang saya rasakan cepat diberi kesembuhan. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo direspon langsung aja dok.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria ya. Jadi keluhannya seperti kayak kebas.
0: Iya, dua-duanya.
1: Dua-dua kaki rasanya lemah. Ini belum bisa saya simpulkan sebagai stroke ya, karena kejadian kebas kesemutan kedua kaki itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Apakah stroke bisa? Bisa, tapi belum tentu. Jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Untuk stroke sendiri seperti apa sih gejala yang muncul? Biasanya kelemahan pada kedua anggota gerak. Maksudnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah di satu sisi. Misalnya sebelah kiri tangan dan kaki, atau sebelah kanan tangan dan kaki, bisa disertai dengan kebas kesemutan pada satu sisi tubuh ya. Bisa juga disertai dengan gangguan bicara atau wajahnya tiba-tiba perot gitu ya.
0: Miring gitu
1: ya, ya ngomongnya pelo, gak jelas, tiba-tiba ngomongnya jadi gak jelas gitu. Terus tiba-tiba juga mungkin makanan jadi kesedak gitu, atau tiba-tiba jadi muntah mendadak. pingsan, kejang, ya itu bisa juga penyerta-penyerta pada gejala stroke gitu ya. Nah, apakah kedua kaki yang lemah dan sulit bergerak bisa disebabkan oleh stroke? Ya belum tentu ya Bu ya, memang butuh pemeriksaan lanjut. Dan ada kemungkinan-kemungkinan lain dengan kelemahan pada kedua kaki, ya bisa jadi Ibu dari riwayat gula ya, diabetes mellitus, itu juga bisa menyebabkan si kakinya jadi kebas kesemutan gitu ya. Terus gimana, saya harus ngapain dok? Ya itu seperti saya tadi bilang ya, Ibu coba periksakan dari vaskes primernya dulu ya, apa sih penyebabnya gitu ya, apakah Ibu memang ada diabetes yang seperti saya sebutkan tadi gitu ya, apakah Ibu mungkin ada sakit pinggang yang menjalar ke kaki, itu juga bisa menyebabkan kebas-kebas kesemutan, itu harus di kita ulik satu-satu ya. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah ya, selain tadi kita rutin melakukan pemeriksaan, kita mengontrol kalau kita ada faktor risiko, kemudian pola hidup atau olahraga ya. Olahraga itu maksudnya kita aktivitas fisik yang rutin, misalnya seminggu kita programkan 3 kali dalam seminggu, dalam sehari itu 1 jam minimal. Apa yang kita lakukan yang paling mudah, misalnya berjalan kaki dan selama 1 jam non-stop. Tapi kalau belum pernah olahraga, dalam artian seringnya duduk aja, jangan langsung diforsir 1 jam ya. Kita start dulu dari 15 menit, nanti kita tingkatkan lagi 20 menit, tingkatkan lagi 30 menit, sesuai toleransi tubuhnya gitu. Lama-lama kita bisa 1 jam dalam sehari, 3 kali dalam seminggu, maksimal 5 kali dalam seminggu gitu ya.
0: Itu Mbak Radio Pak. Jadi perlu bahasa saya yang mudah dipahami, MCU dulu ya, cek semuanya ya.
1: Boleh.
0: Kalau mencurigakan gitu ya.
1: Mencurigakan.
0: Atau datang ke vaskes gitu.
1: Datang saja. Nanti kan dokter akan mengarahkan nih, sekiranya apa sih yang perlu kita periksa. Kalau memang tidak perlu MCU lengkap, minimal yang mengarah ke diagnosis yang dimaksud.
0: Baik. WA 0811554976. Selamat siang Reri. Seandainya seorang itu tiba-tiba badannya terasa kaku, apa yang harus kita lakukan sebelum pasien tersebut dibawa ke dokter ataupun rumah sakit? Terima kasih. Ya mana nih, saya coba dulu. Itu tahan dulu ya, lama ini bener. Ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Sudah bisa mendengarkan panggilan saya? Halo? Iya, kita tinggalkan. Silakan, Dokter Santi dijawab tadi dari Pak Masan Bali ini.
1: Oke. Tubuh tiba-tiba kaku ya, itu mungkin persepsi saya jadi berbeda mungkin dengan Bapak ini ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi penanyanya, jadi kakunya seperti apa?
0: Kaku
1: di badan sebelah mana? Apakah sepat-patnya atau salah satu sisi? Jadi kan mau mengarah kemana nih gitu. Tipe kakunya seperti apa? Karena kakunya pada stroke dengan kaku persepsi kaku karena lututnya nyeri misalnya gitu ya, pengapuran itu berbeda gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Satu, kakunya kenapa dulu, Bapak? Apakah tiba-tiba karena nyeri kemudian jadi kaku gitu ya? Apakah kaku disertai kelemahan dan kesemutan di satu sisi? Nah, itu yang harus kita, yaitu saya bilang tadi, screening dulu dengan
0: screening
1: baik.
0: Dulu. Ya. Berarti intinya dua-duanya Mbak Arya sama Pak Masan Bali harus screening dulu ya. Iya. Demikian, ini tadi mencoba sambung lagi di WA 0811554976, masih dinanti bersama dengan Dr. Arisanti, rehabilitasi pasca stroke. Silakan di kebersamaan kita di Indonesia Sehat. Selamat siang. Halo.
4: Assalamualaikum, selamat
0: Salam.
4: Siang.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
4: Dengan Ibu Sari.
0: Ibu Sari, langsung ke Ibu Dokter, monggo.
4: Ini sudah, tadi sudah ada sih pertanyaannya sama seperti saya.
0: Yang mana Bu?
4: Keluhannya, sebelum itu yang saya mau pertanyakan itu pertolongan pertamanya itu dok. Kalau misalnya kena serangan tiba-tiba, sebelum kita bawa ke paskes atau ke rumah sakit, itu pertolongan pertamanya itu apa yang harus kita lakukan sebelum dalam perjalanan gitu loh dok.
0: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Kan jauh, ibaratnya jauh rumahnya ini kan satu jam perjalanan lah ke rumah sakit. Itu pertolongan pertamanya itulah yang di dalam perjalanan itulah, biar enggak stroke-nya berkepanjangan.
0: Siapa yang sakit, Bu?
4: Itu ya.
0: Yang sakit siapa?
4: Mertua.
0: Oh, oke. Okay. Usia berapa, Bu? Itu. Bu, usia berapa? Ya. Usia?
4: Usianya sudah 70 tahun.
0: Oke. Okay. Masih pertama, serangan pertama, Bu? Iya,
1: serangan pertama stroke-nya.
0: Nggih,
1: nggih. Oke, waktu itu ketika serangan pertama stroke, maaf saya lanjut ya. Adakah gejala kejang, penurunan kesadaran, pingsan mendadak atau muntah, Ibu?
4: Bu, enggak ada, masih dia ngomongnya sudah agak pelor.
1: Iya.
4: Terus tangan sama kakinya itu sudah agak kaku.
1: Oke. Itu saja terus, ya.
4: Kaku enggak bisa digerakkan. Yang kanan bisa digerakkan, yang kiri aja yang enggak bisa digerakkan sama kakinya itu.
1: Oke, itu berarti udah stroke. Itu baru stroke pertama apa sebelumnya sudah pernah stroke? Iya.
4: Belum pernah. Baru ini gejalanya.
1: Ya, ya, yang pertama Ibu udah benar untuk mengenali gejala stroke ya. Itu udah pertolongan pertama. Kedua, jika tidak ada gejala seperti saya bilang tadi, muntah, mendadak, pingsan ya. Maksudnya ini kita masih punya window period atau waktu emas 6 jam ya, Bu ya. Terus posisikan pasien dengan kepala sedikit meninggi 30 derajat ya, pakai bantal gitu ya. Ditinggikan sedikit biar aliran darahnya membaik ke pasien tersebut. Kemudian kalau di rumah punya alat bantu, bukan alat bantu ya, semacam alat tensi ya, Ibu boleh sembari, kan kita sekarang banyak ya dijual alat tensi yang sifatnya digital dan mudah dilakukan ya. Jadi tinggal dipencet tuh keluar ya hasilnya gitu ya, berapa tensi segala macam. Itu dipantau aja tekanan darahnya dari situ ya, sebelum kita menuju ke vaskes seperti itu, Bu. Jadi yang penting jangan lebih dari, sebisa mungkin jangan lebih dari 6 jam dari terkena serangannya tersebut. Dan jangan kemana-mana, bapaknya bed rest aja selama serangan tersebut ya, di awal-awal ya, Bu ya. Nanti kalau sudah 4 hari 5 hari ya nggak apa-apa, kita coba berjalan. Tapi kalau baru aja kena serangan 1 jam 2 jam, jangan dibawa jalan ke kamar mandi dulu ya, diistirahatkan dulu bapaknya. Gitu ya.
4: Ada lagi, Dok? Kemarin pas begitu diperiksa kan sama dokter, datang dokter kan sebelumnya itu kan datang dokter diperiksa, tekanan darahnya itu normal, Dok.
1: Oke, ya nggak apa-apa, Ibu. Jadi saya bilang tadi, stroke itu tidak selalu karena hipertensi.
4: Tekanan darah tinggi.
1: Iya, tidak selalu karena hipertensi. Bisa saja kadar kolesterolnya bapak meningkat, ya kadar lemak dalam darahnya meningkat, atau juga dari riwayat diabetes, ya itu bisa juga. Jadi macam-macam tadi penyebabnya. Kan saya bilang tadi itu hanya faktor risiko, gitu.
4: Ya, pemicunya, Dok ya.
1: Iya, betul. Ya, siap, Dok. Jadi nanti dilihat aja yang memicu, yang kira-kiranya nanti oh ternyata kadar kolesterolnya meningkat nih. Ya itu yang harus dihindari. Berikutnya pola makannya ya, jangan lagi lah makannya yang seperti sebelum-sebelumnya.
0: Seperti dibatasi itu. Paling
1: iya, betul. Gitu ya, Bu.
4: Siap, siap.
1: Ya, semoga membantu.
4: Terima kasih banyak, Dok.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih buat Ibu Sari yang sudah sambung di WA 0811 5544976. Saya akan kembali bersama dengan Dr. Santi, yaitu topik kita rehabilitasi pasca stroke.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 97,6 Malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Baik lagi ke Dana Sehat, masih bersama dengan Dr. Ari Santi kali ini. Yang mau bertanya langsung, kesempatan bagus, saya buka di 0541-743-495, di WA 0811-554-476. Anda bisa chat atau telepon langsung. Nih dok, kita ke topik berikutnya ya, masalah rehabilitasi. Nah ini tujuannya apa dok, kalau harus rehabilitasi ini tindakan yang dilakukan biasanya apa ya, macam-macam. Kadang-kadang masyarakat itu mau yang orang awam. Nah aku puntur, seperti apa dok ini? Nah ini lagi ngetren ini.
1: Ya baik, terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin masih banyak yang berpikir rehabilitasi itu macam narkoba ya, kita memakai obat-obatan gitu ya. Jadi saya mau garis luruskan bahwasanya di sini rehabilitasi medik juga bisa terkait dengan penyakit-penyakit umum ya. Jadi ngapain sih, untuk apa sih kita rehabilitasi? Artinya rehabilitasi kita kan mau mengembalikan fungsi pasien tersebut akibat suatu penyakit tertentu gitu ya. Jadi rehabilitasi untuk stroke sendiri, jadi stroke itu kan memiliki gejala sisa ya, atau sequel, dampak gitu ya, yang harus kita tangani setelahnya dengan rehabilitasi. Misalnya tadi kelemahan pada tangan dan kaki menyebabkan dia jadi sulit berjalan gitu ya. Tangannya jadi gak bisa buat dipakai buat makan, gak bisa pakai buat minum, gak bisa dipakai buat bekerja. Kemudian bicaranya jadi gak jelas gitu.
0: Bahasanya
1: ya,
0: semper.
1: Iya bener, semper. Terus ngomongnya gak jelas, dia gak bisa komunikasi, padahal kerjanya sebagai misalnya marketing gitu kan, jadi sulit. Jadi itu yang mau kita kembalikan. Kemudian dia sulit menelan misalnya gitu juga, kan jadi apa, malnutrisi. Dia makan kesedak, makanannya masuk ke dalam saluran nafas, nambah penyakit baru lagi. Nah gangguan-gangguan fungsi tersebut yang mau kita kembalikan. Artinya kita kembalikan itu fungsinya agar dia nanti tetap bisa menjalankan aktivitas secara mandiri gitu. Seperti itu maksudnya dari rehabilitasi. Nah terus ngapain rehabilitasi itu dok? Jadi rehabilitasi itu sebenarnya adalah tim kalau kita ya. Jadi tim itu nanti ada yang namanya fisioterapi. Fisioterapi ini nanti yang akan menterapi secara fisik anggota gerak badan ya, terutama bagian bawah. Kemudian nanti ada okupasi terapi. Okupasi terapi ini terkait dengan anggota gerak atas seperti tangan. Kemudian nanti ada terapis wicara ya. Terapis wicara ini nanti kalau kita ada masalah dengan bicara, bahasa, dan juga menelan makan gitu ya. Kemudian juga ada dalam satu tim itu kita juga bergabung dengan psikolog. Kadang banyak pasien stroke itu yang mengalami artinya gangguan emosi ya. Dia jadi mudah menangis, gak semangat hidupnya, gak semangat mau latihan, gak semangat mau ngapa-ngapain. Nah itu kita dibantu dengan teman-teman dari psikolog. Satu lagi sebenarnya ada juga social worker ya. Jadi di sini mereka ini yang berperan menjembatani pasien-pasien kita atau stroke yang masih usia produktif gitu ya. Mereka butuh bekerja. Nah, dijembatani oleh social worker tersebut, sekiranya adakah pekerjaan yang pas setelah dia mengalami stroke seperti itu. Tim rehabilitasi komplit.
0: Komplit ya.
1: Betul.
0: Kalau mereka mungkin sudah apa ya dok ya, istilahnya sudah jengah apalagi jengah setiap bulan harus kontrol. Terus kalau memilih akupuntur seperti apa dok?
1: Akupuntur itu merupakan salah satu bagian modalitas ya. Jadi fungsinya mungkin akupuntur di sini menstimulasi saraf-sarafnya di bagian anggota gerak ya. Nggak apa-apa, itu bisa gak bisa jadi ya, bagian dari modalitas juga gitu.
0: Tapi tetap harus ke rumah sakit.
1: Rehabilitasi itu sebenarnya adalah pemberian terapi sesuai dengan gangguan fungsi ya. Jadi setiap orang yang kena stroke itu berbeda-beda gejalanya. Bisa jadi anggota bawahnya misalnya kakinya lebih kuat daripada tangannya. Masalahnya berada di tangannya. Jadi dia yang dia butuhkan adalah okupasi terapi. Betul. Bisa jadi dia tidak ada masalah dengan kaki dan tangannya, tapi dia masalah dengan bicara dan bahasa. Dia kalau ditanya enggak paham, ditanya enggak nyambung. Nah, yang dibutuhkan adalah terapi bicara. Nah, kapan akupuntur diperlukan? Ya itu tergantung dengan gangguan fungsinya tadi. Apakah ada permasalahan di anggota geraknya tadi, itu bisa dengan peran akupuntur seperti itu.
0: Gitu. Jadi untuk pendengar di seluruh sana, memang seharusnya kita harus berobat ke
1: mari ya, ke betul, instalasi ya, rehab medik biar nanti di assess atau dinilai gangguannya ya, di mana sih setelah stroke ini ya, gitu. Jadi ya, biar tepat nih diarahkannya akan terapi apa.
0: Ya. Di WA nih Pak Pucu di Lojanan, selamat siang dok. Kalau pasien stroke tidak bisa rutin datang ke rumah sakit untuk terapi, apakah keluarga boleh membantu melakukan latihan sendiri rumah? Okay. Latihan apa yang aman lakukan dan apa saja yang harus dihindari agar tidak memperburuk kondisi pasien?
1: Baik, terima kasih, sangat boleh ya. Ini ya, selalu biasanya minta diajarkan ya, ya. Ketika pasien di terapi ke rumah sakit, jangan lupa minta diajarkan saya harus ngapain ya dok, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau pasien terutama gangguan gerak ya, nah, bantu pasien untuk menggerakkan anggota tubuhnya, ya, terutama tangan dan kaki ya, bahunya, sikunya, tangannya, ya, jari-jarinya diregangkan, digerakkan, jangan sampai diam saja. Nanti lama-lama pasien jadi kaku, terkunci, ya. Sendinya gitu, kakinya juga dibantu untuk belajar duduk, berdiri dan berjalan ya. Karena kita itu, saya menganalogikannya mengajari pasien stroke itu seperti mengajari bayi ya. Nah, belajar jalan dari lagi nih, betul, dari awal lagi. Enggak apa-apa. Jadi memang peran keluarga justru sangat penting, atau caregiver ya kita nyebutnya ya, karena yang ngebantu nggak selalu keluarga, bisa jadi orang lain yang mungkin ditugaskan gitu. Ya, jadi itu bisa sangat membantu, karena kan ke rumah sakit paling 2-3 kali seminggu, karena belum lagi lokasi jauh. Ya, nah, jadi keluarga itu sangat penting dan yang untuk membantu kesembuhan. Termasuk nanti belajar untuk bicara, nanti bisa dibantu stimulasi di rumah. Caranya, medianya macam-macam. Misalnya ini yang paling gampang, bernyanyi deh, kita karaokean ya, karaoke, tapi lagunya jangan susah-susah, jangan lagu bahasa Mandarin ya, belibet nanti lidahnya. Gampang aja gitu, balonku ada 5, tapi suaranya harus kenceng. Dan suara kenceng, pengucapannya harus jelas, pelan-pelan aja nyanyinya, gitu ya. Jadi itu nanti direkam, dia, beliau nyanyi, pasiennya direkam, nanti suruh dengarkan. Nanti kan jadi feedback ya buat dia, oh nih suara saya masih seperti ini, besok lanjut lagi. Gak apa-apa, belajarnya gitu yang gampang-gampang dulu. Kalau siapa tahu hobinya pasien menyanyi kan, jadi membantu juga.
0: Betul. Untuk healing dengan suasana hati yang gembira, mungkin sedikit membantu dok.
1: Ya, betul.
0: Nah, berapa lama jangka waktu tindakan rehabilitasi pasca stroke biasanya dok ini dok?
1: Ya, maksudnya gimana nih? Artinya setelah pasien kena stroke, kapan nih mulai diterapi?
0: Iya, betul.
1: Ya itu 24 jam pasca stroke udah bisa di terapi pada pasien masuk rumah sakit dirawat, 24 jam itu udah bisa kita mulai lakukan fisioterapi. Sampai kapan? Onsetnya yang terbaik itu di 6 bulan pertama.
0: Betul,
1: itu adalah golden periodnya kita melakukan rehabilitasi ya, karena di situ kita mau melakukan apa ya? Kita mau mengupayakan ya recovery dari otak tadi yang mengalami cedera akibat stroke itu. Jadi fungsi-fungsinya kita kembalikan dengan latihan ya. Otak itu kan fungsinya macam-macam ya. Ya, salah satunya bergerak tadi. Nah, kalau kita mau ngajarin, mau bisa dia makan, gerakan makan, maka kita harus belajar ngajarin dia lagi. Kita ulang lagi gerakannya terus-menerus ya, sampai menciptakan neuroplastisitas tadi. Dari gerakan yang berulang, gerakan yang bertujuan, gitu.
0: Baik pendengar, Anda yang ingin bertanya boleh saya buka kesempatan lagi di 0541 743 495. Topik kita yaitu rehabilitasi pasca stroke bersama dengan Dr. Ari Santi. Oh, WA lagi masuk ini. Ibu Sri di Pemuda Samarinda. Dok, kalau pasien stroke, kalau pasien pasca stroke tidak bisa rutin datang ke rumah sakit untuk terapi, apakah keluarga boleh membantu melakukan latihan sendiri?
1: Boleh. Tadi ya, ya. Sama tadi
0: sama
1: pertanyaan.
0: Berarti ya. Boleh langsung. Iya. Bagaimana dengan pasca stroke sudah lama terbaring di tempat tidur dan sangat bergantung pada bantuan keluarga untuk aktivitas sehari-hari? Nah, ini bagaimana meningkat kemandirian, Dok, katanya, Dok?
1: Iya, jadi memang ini sudah fase kronik ya, jatuhnya lebih dari 6 bulan. Apalagi sudah fase bedridden ya. Memang di sini bukan maksud gimana-gimana, tapi apa sih yang goals kita untuk terapi kalau sudah pasien bedridden? Satu, jangan sampai muncul komplikasi imobilisasi, apa luka pada area punggung bawah, area pantat, kaki, yaitu area yang sering ketekan ketika kita tidur terlalu lama. Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah membantu pasien lakukan posisi yang berubah-berubah, miring kiri, miring kanan, berkala ya, tiap 2 jam diganti posisinya, didudukan walaupun bersandar nggak apa-apa. Ya, kemudian tadi menggerakkan anggota geraknya, jadi harus dibantu, ya, digerakkan tangan, kaki dengan bantuan orang lain karena pasien udah nggak bisa, gitu. Jadi kita upayakan itu dulu, jangan sampai terjadi komplikasi akibat imobilisasi yang cukup lama. Kemudian pemberian makannya, ya. Artinya hati-hati karena dia keseringan tidur, jadi posisi diberikan makan pun posisinya tiduran. Nah, itu berisiko masuknya makanan tadi ke saluran nafas, nambah nanti penyakit baru, pneumonia, infeksi pada paru-parunya. Jadi posisikan ketika makan, belajar duduk walaupun bersandar gitu.
0: Jadi tidak dibaringkan dok, walaupun memang bahasa saya sudah parah gitu, umpamanya sudah stroke 2 tahun nggak sembuh-sembuh.
1: Iya, kalau bisa didudukkan, disandarkan, harus ya, harus, betul. Itu risiko kalau kita terlalu tiduran lama, sama ya tuh jadi mudah jadi infeksi paru, ya.
0: Ya mungkin hati-hati. Saya kan nggak ngerti bahasa kedokteran, mungkin makanya jadi kemana-mana gitu,
1: masuknya malah kemana-mana, gitu. Hati-hati ya, betul. Itu yang
0: jadi
1: penting.
0: Sebisa mungkin walaupun sudah kronik, diusahakan ketika makan harus
1: posisinya ditinggikan kepalanya, betul.
0: Adakah di antara pendengar yang mungkin juga tengah mengalami hal demikian, Anda punya keluarga atau punya saudara seputar stroke? Kita masih bahas bersama dengan Dokter Ari. Nah, Dokter, ada banyak manfaat tentu ya ketika melakukan rehabilitasi pada pasien pasca stroke ini. Perkembangannya seperti apa dok yang sudah ada nih pasien dokter sendiri nih?
1: Ya banyak ya, maksudnya pasiennya awalnya datang dengan kursi roda,
0: betul,
1: bisa jalan, ya. Nanti goals kita kan memang tercapai di tiap bulannya, akan kita evaluasi. Misalnya pasien datang, ya, kita beri terapi dalam 1 bulan sesuai dengan gangguan fungsinya apa. Nanti di bulan berikutnya kita akan evaluasi. Oh ini dari yang sebelumnya kelemahannya misalnya nilainya 1 gitu ya. Nah di bulan berikutnya sudah meningkat jadi 3. Kemampuan pasien yang tadinya duduk sekarang bisa jalan, atau tadinya berbaring saja sudah bisa duduk, gitu ya. Yang tadinya tangannya nih cuman ngempit gini, nggak bisa ngangkat ke atas bahunya, ini sekarang udah bisa. Nah itu sebagai bagian dari evaluasi kita.
0: Ada yang tanya lagi. Baik. Selamat siang Pak Bambang, langsung ke Bu Dokter, silakan.
2: Siang. Bu Ria ada. Selamat siang Dokter.
1: Siang.
2: Ini kebetulan saya monitoring. Tidak tahu saya stroke bukannya. Habis ini
1: mau kontrol.
2: Mungkin 30 tahun yang lalu, Mbak. Itu saya kerja di HTI, di HTI di tanaman di hutan. Itu diperkirakan jatuh, saya tidak tahu kan jatuh. Itu kena tengkuk sebelah kanan, Mbak. Sebelah kanan diop nama, dulu kenanya di Brau, diop nama di Samarinda sampai sekarang. Nah itu apakah dinyatakan bisa dikatakan stroke atau kelainan saraf, karena waktu kena tengkuk kanan atas di leher itu memang badan itu sebelah kanan itu mati, Mbak. Anu Bu Dokter, Mbak sampai Bu Dokter. Jadi ini mungkin tolong dianalisakan apakah saya bisa dikatakan truk. Alhamdulillah mungkin Mbak dia tahu saya normal aja itu, cuma suaranya agak lain. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Mungkin saya kurang jelas nih, maksudnya jatuh
0: 30 tahun yang lalu.
1: Jatuhnya itu karena tanpa sengaja terjatuh ya, atau
0: kena dihantam, kena sarapnya mungkin gitu. Terus sampai sekarang beliau
1: Jadi analisanya saya juga belum bisa memastikan ya Pak ya, karena kan ini butuh, maksudnya saya pasti ada riwayat pemeriksaannya. Sebelumnya ada lemah di sebelah kanan, tapi sekarang sudah membaik. Ya, waktu itu terkena apa tanaman
0: jatuhnya
1: itu kenanya di tengkuk belakang. Ya mungkin pada saat itu terjadi trauma pada otak ya. Bisa jadi ya trauma pada kepala yang mengenai area-area otak tertentu ya. Makanya bisa gejalanya mirip dengan stroke. Gitu, karena penyebabnya tadi karena cedera gitu, atau kenanya di leher ya, saraf di leher itu juga saraf pusat ya di leher itu menyebabkan juga kelemahan pada anggota gerak. Gejalanya mirip dengan stroke karena memang terkenanya di area sistem saraf pusat, antara otak ataupun medula spinalis atau sumsum tulang belakang seperti itu.
0: Atau kalau Pak Bambang masih ragu, langsung aja ke rumah sakit SMC.
1: Betul.
0: Bisa pakai BPJS?
1: Dong? Bisa dong.
0: Nah, bisa dong Pak. Biar Bapak yakin gitu.
1: Betul. Ya.
0: Karena beliau meyakini nggak stroke sih kayaknya, kayak ya, tadi ya.
1: Kemungkinan. Kalau dilihat, ya, kalau mendengar dari riwayatnya
0: gitu, hanya karena sakit. Tapi akhirnya jatuhnya sekarang ini kayak rak stroke gitu dong. Memang statistik begitu.
1: Ya bisa jadi. Ya. Makanya kita belum tahu waktu itu jatuhnya itu cukup keras kah tidak. Langsung dibawa ke rumah sakit, dilakukan CT scan, ada perdarahan tidak di bagian kepalanya. Nah, itu yang kita belum tahu gitu ya, Pak. Ini hanya perkiraan saya saja. Gejalanya mungkin stroke, waktu itu mungkin kejadiannya ada cedera pada area sistem saraf pusat.
0: Iya. Gitu. Begitu Pak Bambang. Jadi kalau biar lebih yakin, datang ke SMC atau ke rumah sakit. Yang penting kan pakai BPJS kan bisa.
1: Gratis.
0: Biar yakin, lebih yakin yuk ya. Baik. 0541-736-566 atau di 743-495 di WN 0811-5544-976 masih Ria tunggu kebersamaan kita. Oh, ada yang ingin sambung lagi di WA 0811-5544-976. Iya. Dari Ibu Dewi di Loajanan. Waduh, telepon dulu deh. Yuk, mudah-mudahan bukan Mas Arya. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Pak Arianto Kuper, silakan. Monggo.
3: Ya, saya pernah lihat apa betul enggak stroke apa enggak dia, ibu dokter kan dia.
0: Iya.
3: Anu mulutnya apa mereng-mereng, merot.
0: Siapa itu Pak, tetangga atau saudara atau siapa?
3: Malah teman.
0: Oh, teman.
3: Ya malah.
0: Umur berapa tahun, Pak?
3: Oh, 50-an ada.
0: 50-an, ye.
3: Tapi kok apa ya, aneh gitu nah, bicaranya jadi terganggu, kemudian apa ya, jadi enggak percaya diri lah pokoknya. Kenapa dia bisa sampai merot-merot gitu ya? Kemudian itu apa pengaruh dari apa ya, mungkin pikiran kah atau apakah sel darahnya atau apa gimana tuh ya, agak gimana juga dengan stroke ini. Kemudian
0: tapi beliau sudah berobat jalan kan Pak ke rumah sakit apa seperti apa Pak, atau dibiarkan Pak?
3: Biarkan aja sih kayaknya. Temanku itu tahu balik sendiri. Mungkin ringan mungkin kali ya.
0: Lanjut nge.
3: Nah itu mungkin ada tingkatannya stroke atau gimana itu ibu ya, supaya katakanlah ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang mungkin parah, harus di terapi kan, diobati seperti apa kan gitu. Pengobatannya supaya dia tapi kadang-kadang stroke-nya apa yang dikatakan mati rasa itu juga kak ibu ya, kadang-kadang kan katakanlah bagian tubuh kita ada yang separuh mati sepertinya gitu, nah ya kan. Apakah itu juga stroke juga kak itu ya, misalnya bagian tangan kanan kak atau kaki kak. atau bagian-bagian dari tubuh tertentu atau bagian anatomi tubuh kita lah, katakan seperti itu Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Pak Arianto di Kutai Barat, silakan direspon dokter.
1: Terima kasih. Mulut mencong, kemudian perut ya, bisa jadi itu stroke, bisa jadi juga bukan ya. Ya kenapa bisa dibilang bukan? Ada yang namanya bilas palsi juga sama ya. Bilas palsi itu dia bukan stroke tapi mirip kayak stroke ya. Bedanya apa? Kalau bilas palsi bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu 3-6 bulan dia bisa balik normal lagi gitu ya. Itu penyebabnya sama-sama saraf. Bedanya kalau di stroke itu saraf pusat ya, otak atau di sumsum tulang belakang. Tapi kalau bilas palsi itu di saraf yang di tepi gitu ya, ibaratnya di area-area dekat telinga ataupun wajah gitu ya. Nah, ini tuh harus dipastikan dulu apakah itu stroke atau bukan ya, pemeriksaan lagi detailnya. Karena ini udah kejadian masa lampau ya, jadi saya kurang begitu meyakini apakah ini stroke atau bukan. Bisa jadi itu dia bilas palsi aja gitu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya tentang, saya jadi lupa.
0: Tangan yang kebas-kebas, kesemutan,
1: apa itu? Kebas kesemutan juga belum tentu karena stroke ya. Dilihat lagi kebas kesemutannya di satu sisi tubuh, tidak dari wajah, bisa sampai ke tangan dan kaki keseluruhannya, itu bisa jadi itu stroke. Bisa jadi kebas kesemutan misalnya hanya di tangan ya, belum tentu itu stroke. Bisa jadi itu saraf kejepit di bagian leher ya. Kebas kesemutan hanya di kaki, belum tentu itu stroke. Bisa jadi juga saraf kejepit di pinggang. Nah, untuk tingkatan stroke sendiri, jadi pertanyaan berikutnya ya. Nah ya, stroke itu memang ada tingkatan, artinya ada yang stroke ringan, ada yang stroke hanya 24 jam dia balik lagi, ada yang stroke yang tadi sampai mengalami gejala sisa yang cukup berat gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun itu stroke ringan, itu merupakan suatu alarm ya,
0: tanda.
1: Kalau kita sudah ada gejala stroke ringan ya, jangan santai-santai aja. Banyak tuh yang begitu tuh, wah saya stroke ringan aja kok dok gitu, habis itu tetap lanjut gas. Gas makan kambing, duren gitu ya. Ya itu maksudnya beingat, kata orang sini ya, beingat aja gitu ya. Jadi kalau sudah ada gejala stroke ringan, maka itu alarm dan kita harus periksakan ya, semua tadi yang saya bilang, faktor risiko, risiko ya, tekanan, gula, kolesterol. Nah itu semua di screening, ada penyakit jantung kah, itu juga di screening ya.
0: Juga gak boleh stres Bu ya?
1: Iya dong. Tapi gimana dong?
0: Gak terasa, kemudian kita akan berakhir dok. Pesan sebagai penutup kepada pasien stroke dan keluarga yang sedang menjalani proses rehabilitasi agar tetap semangat dan konsisten dalam menjalani pemulihan, seperti apa dok ini dok?
1: Agar tetap semangat ya, ini juga sesuatu yang sebenarnya harus kita apa ya, semangatin ya. Motivasi itu adalah yang menjaga atau merawat pasien-pasien stroke. Kenapa?
0: Itu stres juga itu.
1: Ya, mereka tuh sebenarnya orang-orang yang paling capek. Ya, jadi kenapa saya bilang paling capek? Karena menghadapi pasien stroke itu tantangannya beda-beda. Ya, mereka ada yang cenderung emosional, ya.
0: Kelelahan.
1: Si pasiennya, nah yang si keluarga yang jaga juga capek. punya kehidupan lain yang harus dijalani. Betul. Gitu ya, belum lagi mereka punya anak kecil ya. Itu yang mungkin sama-sama mungkin menjadi support system ya, semisal betul kerjasama dalam satu keluarga, semisal ada keluarga yang mengalami stroke. Karena kalau si penjaga ini kelelahan, terbengkalailah si pasiennya untuk menjalani program atau terapi atau pengobatan seperti itu. Jadi kita jangan cuma aware sama si pasien, juga yang menjaga. Yuk sama-sama saling menjadi support system seperti itu. Ya.
0: Baik. Terima kasih Dr. Arisanti, SPFKR, beliau dari Rumah Sakit SMC Samarinda. Mendengar demikian tadi akhir perbincangan kita dan sehat, saya Ria bersama dengan Agus pamit. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
4: Indonesia Sehat.

0: makin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun.
0: 97,6 FM, pendengar.

0: tiga pemain dengan kontrak dua arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asi Manjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia.

0: membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bahwa sensasi Manjun Takraya Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan Deso Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi bulu tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa, karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya, mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi, mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Let me pray for you, dia bilang.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.

0: Sekarang itu yang akan saya genjot.
1: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota.

0: otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi hasil olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan jawab, sirkuit dan pembibitan.
0: Selain membangun sirkuit

Club. Jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan apa yang berdatangan.

0: Indonesia sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Pengusaha Indonesia, khususnya untuk members.
1: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event

0: 68 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat Ajining Diri Anak Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan

0: Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97.6 Malam FM, mendengar Pro 1 Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Riada dari kawasan Nyamin Raya 8 Samarinda, yang akan coba terus temani suasana siang hari Anda. Asapnya masih terasa, pendengar ya, untuk Anda warga Samarinda, waspada dan berhati-hati kalaupun memang harus ada pekerjaan yang harus Anda lakukan di luar ruangan. Bahkan semakin pekat hari ini, pendengar. Sudah berada di 45 menit lepas dari jam 12 siang hari, saya akan kembali berwawasan di intermezzo, pendengar. Kita akan hadirkan informasi bintang Taylor Swift ini, pendengar, yang kembali menduduki posisi pada puncak tangga album terlaris di Amerika Serikat, Billboard. Nah, pencapaian ini diraih setelah perilisan pada AC The Encore, dan kembalinya ke posisi ini menjadi yang pertama sejak ia terakhir meninggalkan puncak tangga lagu album pada bulan Januari 2026. Edition Jacker ini merupakan versi The Deluxe dan sudah mencatat sekitar 173.000 lebih unit setara album pada pekan pertama rilisannya. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami di rri.co.id.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

0: ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

97,6 FM pendengar perwasan dari Samarinda akan kembali berlanjut perwasan seputar intermezzo. Lionel Messi terlihat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga Fantasy Messi and the Giant. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan tayang secara global melalui Disney musim panas 2027 pendengar. Messi and the Giant ini mengikuti kisah Leo, anak yang berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Dunia ini dikuasai oleh para raksasa dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski membawa nama Messi, serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola. Ceritanya ini menghadirkan karakter fiksi bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Leo yang menggunakan bola khusus bernama dengan Ops ini untuk menghadapi para raksasa legendaris. Ia juga harus berusaha memulihkan dunia Aiko yang terpecah agar dapat kembali ke rumah. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id pendengar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: 1. Lintas informasi.
1: Row 1. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memperketat belanja perjalanan dinas luar daerah untuk mengefisienkan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, mengatakan rapat koordinasi yang dapat dilakukan secara daring melalui Zoom akan ditemukan untuk mengurangi biaya perjalanan dinas. Menurut Bagus, efisiensi anggaran tetap dilakukan tanpa mengganggu program prioritas masyarakat seperti sekolah rakyat, sekolah nasional, terintegrasi, dan koperasi merah putih. Ia juga memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada pemotongan tunjangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Di sisi lain, pendengar, Pemkot Balikpapan terus mendorong penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan keagamaan untuk menggerakkan perekonomian daerah, termasuk sektor perhotelan, restoran, travestasi, dan UMKM. Pemkot Balikpapan memperkirakan ruang fiskal daerah akan lebih longgar pada tahun 2027 seiring dengan rencana pengalihan beban pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke pemerintah pusat. Tambahan ruang fiskal tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah.

0: Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inspirasi, saya akan kembali berbagi wawasan, berbagi update cuaca ini pada dengar. BMKG memperkirakan kalaupun cuaca di Indonesia hari ini Kamis 8 Oktober 2006 yakni mayoritas wilayah akan diguyur hujan ringan. Lintang Alia, perkiraan BMKG menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Pulau Sumatera seperti Kota Banda Aceh, Tanjung Pinang, Palembang, Lampung, Pangkal Pinang diperkirakan udara kabur, sedangkan Kota Jambi diperkirakan berawan tebal. Sementara di Pulau Jawa, cuaca di wilayah Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta berpotensi berawan tebal, sedangkan Surabaya berawan, hujan ringan juga diperkirakan akan mengguyur wilayah Bandung. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, Palangkaraya berpotensi asap ataupun kabut, mendengar, sedangkan Banjarmasin udara kabur. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Samarinda. Dan waspada hujan yang dapat sekelihatan petir untuk Pontianak dan Tanjung Selor. Beranjak ke wilayah Bali Nusa Tenggara, cuaca Denpasar akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedangkan udara kabur diperkirakan melanda Mataram, Kota Kupang berpotensi diselimuti awan tebal. Sementara itu untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ternate diperkirakan berawan tebal, sedangkan Ambon akan berpotensi udara kabur.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Satelit Risa Marinda akan kembali berwasan untuk Anda pendengar. Bank Indonesia tengah memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui strategi yang mencakup pembiayaan, sertifikasi halal, pengembangan usaha, akses ekspor, pemanfaatan dana sosial, serta peningkatan literasi masyarakat. Langkah ini ditempuh agar ekonomi syariah tidak berhenti pada pertumbuhan produk halal, tetapi juga dapat berkembang menjadi ekosistem yang terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.

97,6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda. Jenderal TNI Maruli Simajunta, Kepala Stasiun Angkatan Darat Kasat Rabu 7 Oktober 2006 memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online judol. Hal itu disampaikan Maruli saat ditanya mengenai viral di media sosial terkait dengan dugaan rumah dinas milik oknum TNI yang digunakan sebagai markas judol. Maruli menegaskan TNI Angkatan Darat akan merespon dengan cepat setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Diketahui pendengar terjadi penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu 4 Oktober 2026. Rumah dinas tersebut diduga milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada para pelaku judol.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: RRI Samarinda Pro 1.

Ferrari Samarin, itu dia bersama dengan Java Dev, dengan dia hit era tahun 2000-an. Gak terasa ya, sudah hampir seperempat abad lagu ini. Masih enak kalaupun saya sandingkan dengan lagu-lagu kekinian. Saya akan kembali berwasa

0: rekrutmen profesional menghadapi potensi perang hibrida. Ini diungkapkan Dudung usai Presiden menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Rabu 7 Oktober 2026. Dudung mengatakan rekrutmen TNI dan Polri ke depan tidak serta-merta melihat fisik, tapi intelektual. Kata Dudung, untuk masuk TNI atau Polri boleh berkacamata asalkan pintar. Ia melanjutkan, karena tantangan ke depan ini kan perang itu bukan hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari Bapak Presiden.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ngobrol Santai Samarinda akan kami informasi dan inspirasi. Itu dia Jirok dengan Falling in Love. Duh, gimana rasanya lagi jatuh cinta? Perasaan dunia milik Anda berdua. Saya ikut siapa ya? Ngontrak. Saya akan kembali berlanjut berwasan untuk Anda pendengar. Waspada namanya diabetes. Diabetes ini terkadang kerap dikaitkan dengan kelompok lansia. Namun beberapa tahun terakhir, penyakit ini juga semakin menjadi perhatian pada kelompok usia yang lebih muda ataupun rentan, termasuk anak-anak dan remaja, di mana perubahan pola hidup menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika aktivitas sehari-hari semakin banyak dilakukan dengan bantuan teknologi. Kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kemudian makan olahan, serta pola makan yang kurang seimbang dapat meningkatkan resiko gangguan dari metabolisme. Untuk itu tidak salahnya dari sekarang yuk kita sadar diri untuk dapat menerapkan kebiasaan hidup yang sehat perlu dibangun sejak usia dini. Siapa yang peduli dengan sehat Anda kecuali diri Anda sendiri? Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka laman klik di rri.co.id Samarinda. Bergantian dengan Vira Amalia, lanjutkan di Samarinda siang ini. Ria pamit, terima kasih, selamat siang. See you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 8 Oktober 2026.
2: Kejadian perkara serta langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kang Yoso Jati Wibowo Balikpapan.
3: Cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Polresta Balikpapan masih mendalami kasus kematian seorang guru privat bahasa Mandarin berinisial SR, 33 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence, Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Kita simak laporannya.
1: Polresta Balikpapan masih mendalami kasus kematian seorang guru privat bahasa Mandarin berinisial SR, 33 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Polisi bergerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, rekaman CCTV, hingga surat yang diduga wasiat milik korban. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Polresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto.
2: Kejadian perkara serta langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kamuyoso Jatiwibowo Balikpapan untuk melakukan pemeriksaan medis dan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur. Petugas juga menemukan sejumlah barang yang berada di dalam unit apartemen, antara lain obat-obatan, pakaian, dan dua unit telepon seluler. Kami juga perlu menyampaikan bahwa seluruh temuan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Karena itu kami juga dalam kesempatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tim dokter forensik menemukan sejumlah cedera fatal akibat benturan keras pada tubuh korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil menyeluruh dari pemeriksaan medis dan forensik demi memastikan penyebab utama serta kronologi pasti kematian korban. Polresta Balikpapan juga menghimbau warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memanfaatkan layanan darurat 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebanyak 100 relawan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda menjalani pemeriksaan kesehatan gratis setelah 2 bulan terlibat dalam pemadaman api di sejumlah wilayah. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Harapannya dengan cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda. Dari catatan kami selama 2 bulan ada sekitar kurang lebih 15 relawan yang melakukan penanganan mengalami sesak napas. Ya, sesak napas, samping ada juga rekan-rekan kami 2 orang yang mengalami luka bakar. Nah, ini

0: kesehatan melalui Puskesmas Temindung serta Puskesmas Remaja. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan relawan setelah menjalankan tugas pemadaman dalam waktu panjang. Ketua Info Taruna Samarinda atau ITS Joko Iswanto mengatakan, paparan asap dan risiko kecelakaan selama pemadaman menjadi perhatian serius karena relawan harus tetap menjaga kondisi fisik di tengah penanganan karhutla yang berlangsung berulang kali.
1: Harapannya dengan cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda. Dari catatan kami selama 2 bulan ada sekitar kurang lebih 15 relawan yang melakukan penanganan mengalami sesak napas. Ya, sesak napas, samping ada juga rekan-rekan kami 2 orang yang mengalami luka bakar. Nah ini menjadi koreksi dan perhatian kita bersama bagaimana safety itu sangat penting di lokasi kejadian dan kesehatan juga harus tetap dijaga selama melakukan penanganan.
0: Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam 2 sesi dengan layanan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan darah. Tenaga kesehatan juga mengingatkan relawan agar menjaga asupan makanan bergizi dan cairan untuk membantu mempertahankan kondisi tubuh selama bertugas. Upaya ini diharapkan dapat membantu memantau kesehatan relawan sekaligus menjadi bagian dari perlindungan bagi petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla di Samarinda. RRI Samarinda, Nesor Pula melaporkan.
2: SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa. Program ini diharapkan memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
4: Jadi fasilitas pembelajaran.
5: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
3: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
6: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
3: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan penuh kepada generasi muda di Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya pengembangan potensi adat dan tradisi lokal daerah. Berikut laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dengan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari

0: memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahkam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Kami sebetulnya mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang publik melalui pekan kebudayaan daerah ini. Karena sebetulnya dengan adanya ruang-ruang publik ini sebetulnya memberikan ruang bagi para pelaku budaya yang ada di wilayah Mahulu ini untuk bisa mengekspresikan apa yang selama ini sudah mereka teliti, apa yang selama ini sudah mereka lakukan di lokasi masing-masing, kemudian mereka bisa menunjukkan atau merepresentasikan dalam karya-karya budaya yang...
0: Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, berharap nilai-nilai kebudayaan daerah dapat berakar dan semakin mendalam dalam karakter generasi muda. Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang semakin luas dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap budaya, adat, dan tradisi lokal agar identitas budaya masyarakat Mahakam Ulu tetap terjaga.
2: Ya, harapan kita ini sesuai dengan tema bisa berakar. Maksud kita bisa berakar itu kita memperkenalkan, juga bisa memperdalam lagi supaya kebudayaan kita ini bisa berakar di kabupaten, khususnya di anak-anak muda kita. Memang anak-anak muda kita ini sekarang ini, ya kalau berurusan dengan teknologi, gadget, bangun tidur langsung periksa gadget.
0: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur memperkuat kerjasama pangan dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur memperkuat kerjasama dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Kerjasama tersebut menjadi salah satu agenda dalam Milad ke-1 dan pengukuhan persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK di Gedung Taman Budaya Kalimantan Timur Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Bupati Blitar Rijanto mengatakan kerjasama antar daerah diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi ketika produksi di suatu daerah belum mencukupi kebutuhan. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Blitar yang berpotensi dipasarkan ke Kalimantan Timur adalah telur ayam.
5: Harapan kita dengan cara-cara semacam ini, harga semakin stabil, masyarakat tidak terlalu terbebani oleh harga yang sering melambung. Inilah harapan kita. Jadi tujuan kita adalah TPD itu mengendalikan inflasi dan mengirim potensi yang ada di daerah kami adalah telur masuk ke Kalimantan Timur ini. Rata-rata daerah kita di Kalimantan Timur itu kan masalah telur dan sulit ya. Nah inilah nanti semoga kerjasama operasional membuahkan kesepakatan yang baik dan akhirnya dua daerah itu saling mendapatkan keuntungan.
4: Rijanto berharap kerjasama melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi dilanjutkan dengan kerjasama operasional antara pemerintah dan pelaku usaha. Sementara itu, Rijanto mengatakan potensi telur tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur melalui kerjasama pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, distribusi yang lebih terencana dapat membantu menjaga kesediaan pangan dan menekan gejolak harga di tingkat masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 turut mewarnai peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Samarinda. Ajang ini sekaligus menjadi ruang pencarian bibit penyanyi dangdut dan pengembangan kreativitas seniman lokal. Berikut laporannya.
6: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 resmi berakhir setelah melalui rangkaian kompetisi. Nur Bintang Laila berhasil meraih juara satu setelah mampu bersaing dan mengalahkan 9 finalis lainnya. Selain memperebutkan juara satu sampai harapan tiga, festival ini pun memberikan penghargaan pada kategori juara favorit, penghargaan The Best Performance 1 sampai 3, serta The Best of the Best. Dewan juri bidang vokal, Kiki Bintang Pantura mengaku kesulitan menentukan pemenang karena kualitas para finalis dinilai cukup merata.
7: Malam hari ini finalisnya itu punya potensi yang bagus-bagus semua. Kita tuh dewan juri sampai bingung harus menentukan siapa yang jadi juara, karena benar-benar pesertanya yang tampil semuanya bagus, kualitasnya bagus, terus udah pada mateng-mateng semua. Mudah-mudahan nanti adik-adik ini semua bisa melaju ke tingkat nasional. Itu aja sih pesan kita.
6: Menurut Kiki, kemampuan vokal dan pemahaman terhadap isi lagu menjadi aspek utama dalam penilaian. Ia berharap festival ini menjadi pengalaman bagi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan berani melangkah ke tingkat nasional. Sementara itu, panitia penyelenggara Yuslina menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 ini dapat berlangsung sukses dan lancar.
8: Alhamdulillah, acara kita berjalan sukses, lancar, dan kita akan melaksanakan lagi di tahun berikutnya di D3 Bahagia. Insya Allah, kita akan mengadakannya.
6: Yuslina berharap festival tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga ruang silaturahmi bagi peserta, seniman, panitia, dan masyarakat. Sementara bagi Nur Bintang Laila, kemenangan ini menjadi buah dari latihan yang telah dilakukan sejak Agustus.
8: Senang, terharu, bangga sama diri sendiri. Gak sia-sia belajar dari jauh-jauh hari, ya kan? Sebenarnya gak expect juga juara satu, tapi alhamdulillah gitu.
6: Nur Bintang Laila berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas vokalnya dan membawa nama Kalimantan Timur ke panggung yang lebih luas. Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 pun ditutup dengan lahirnya para juara sekaligus harapan baru bagi perkembangan talenta dangdut di Samarinda. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, karena keterbatasan alat dan tempat latihan mengharuskan atlet Wushu Paser menjalani program latihan terpisah. Beberapa di antaranya latihan gabungan bersama atlet sambo. Berikut laporan selengkapnya.
9: Memasuki program training center dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, pengurus cabang Wushu Indonesia Kabupaten Paser menginstruksikan kepada pelatih dan atlet untuk fokus terhadap program pelatihan. Sebagai tuan rumah, Wushu Paser sendiri menurunkan full team sebanyak 22 atlet terbaiknya dengan mengikuti 23 kelas yang dipertandingkan. Pelatih Wushu Paser Nur Hadijah menerangkan dalam program TC ini beberapa Wushan Bumi Dayataka sementara harus menjalani latihan secara terpisah. Beberapa di antaranya mengasah kemampuan di Jawa Tengah dan di Kota Balikpapan untuk dapat menambah ilmu serta pengalaman bertanding.
10: Cuman jauh hari sebelum itu kan kami udah latihan rutin nih anak-anak. Terus untuk yang memperdalam lagi, ada dua orang yang ke Jateng, kita kirim ke Jateng buat latihan di sana, buat memperdalam lagi ya kan. Terus 9 orang untuk seninya, latihannya di Balikpapan. Di sini cewek, kebetulan yang keluar tuh rata-rata cowok semua. Di sini cewek untuk Wushu sama sambo, jadi latihannya bareng di atas. Digabung ya, karena tempatnya kan nggak punya tempat kita selain di atas. Satu tempat untuk matras juga nggak ada ini.
9: Hadijah yang juga menjabat sebagai sekretaris umum pengurus WI Paser menjelaskan, karena keterbatasan tempat dan peralatan latihan yang ada mengharuskan Wushan Paser untuk tidak latihan bersama atau pemusatan sementara ini. Apalagi kedua atlet yang TC ke Jawa Tengah itu mengharuskan merogoh uang pribadi karena uang saku harian yang diberikan oleh Dispora Parpaser tidaklah mencukupi.
10: Sama-sama di sini kan terbatas kan kalau kita di sini. Terus ada dua atlet ya, kita tawarkan ke atlet siapa yang mau TC keluar, tapi dengan catatan kan mereka transport dan ininya biayanya sendiri.
11: Secara mandiri berarti dua ini
10: mandiri. Iya, kita enggak tahu dapat uang TC berapa, nanti itu mereka ini kan, cuman kalau itu kami pastikan enggak cukup kalau buat dana transport ke sana. Ya jadi mereka karena dua orang aja yang sanggup ke sana ya. Kita inilah, karena kan kita ada target juga. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin lah.
11: Emang makanya target awal kita secara realistis terhadap perkembangan sejauh ini sampai sekarang ini
10: 3-4 emas lah.
11: 3-4 medali emas ya.
10: Kalau untuk di seni ada medali, cuman kita enggak target ya, mudah-mudahan bisa ada dapat emas lah di situ.
11: Tapi optimisnya ini malah 4 ini di kategori Santa, tarung.
10: Iya.
9: Dalam program persiapan khusus menjelang Porprov, Hadijah bersama pelatih lainnya yakni Fitriansah atau Jack terus memantau program latihan anak asuhnya baik yang ada di Paser maupun yang di luar daerah. Mengingat dengan waktu persiapan mepet ini, dikatakannya kualitas fisik atlet masih di bawah standar yang diinginkan. Apalagi TC hanya diberikan waktu selama 30 hari saja. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Buriram United tanpa gol dalam laga ASEAN Club Championship 2026-2027 di Thailand. Penampilan solid penjaga gawang Kadu Monteiro menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib Etam meredam serangan lawan. Berikut laporannya.
12: Borneo FC Samarinda membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Buriram United dalam laga ASEAN Club Championship Shopee Cup musim 2026-2027 di Chang Arena Thailand Rabu malam. Penampilan gemilang penjaga gawang Kadu Monteiro serta disiplin lini belakang menjadi kunci Persut Etam meredam tekanan tuan rumah. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo memuji ketenangan Kadu dalam mengantisipasi umpan silang, tendangan bebas, dan tendangan sudut. Menurutnya penjaga gawang Borneo FC mampu mengontrol area tiang jauh dengan baik meski Buriram United berulang kali mengancam melalui bola-bola atas. Mauro menilai peran Kadu sangat penting karena sebagian besar pemain Borneo FC memiliki postur di bawah 175 cm, terkecuali dua bek tengah. Ia juga mengapresiasi kemampuan tim membangun serangan dari lini belakang untuk memancing pemain Buriram keluar dari posisinya. Jadi kami membutuhkan penjaga gawang kami untuk momen-momen tersebut dan dia tampil sangat baik. Saat menguasai bola, menurut saya dia juga tampil bagus. Dia tenang. Kami selalu berusaha membangun serangan dari belakang untuk memancing Buriram demi melihat apakah kami bisa keluar dan menciptakan bahaya alih-alih hanya melambungkan bola jauh ke depan. Saya rasa kami melakukan 14 kali tendangan ke gawang dan dalam 14 tendangan gawang itu Buriram tidak mampu menciptakan situasi yang membahayakan. Jadi kami tidak benar-benar kehilangan bola yang berujung pada gol. Ini adalah hal yang positif dan saya senang dengan performanya. Hasil imbang ini membuat Borneo FC dan Buriram United sama-sama mengantongi 1 poin di grup A. Persut Etam diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan pada laga berikutnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Polresta Balikpapan masih mendalami kasus kematian seorang guru privat bahasa Mandarin berinisial SR 33 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence, Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Sebanyak 100 relawan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda menjalani pemeriksaan kesehatan gratis setelah 2 bulan terlibat dalam pemadaman api di sejumlah wilayah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore pendengar, bersama rekan siar Vira Amalia dan juga rekan siar Joy ya, yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini dan tentunya dengan sajian 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, tadi telah kita dengarkan Langit Biru yang dibawakan oleh Padi Ribbon ya, bersama dengan Fanny Sugi yang dirilis pada tahun 2024 dan tentunya juga sudah kami siapkan kepada Anda. Lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia, ada Vidi Aldiano dengan Salam Kenal, ada Bahagia di Ujung Jalan dari Andin, ada The Rain dengan Mengembara, Semoga Terulang Lagi yang dibawakan oleh PW Tahta, ada Titi DJ yang menggandeng Cakrakan menyanyikan Siapa Dia, Tak Sejalan dari Cakrakan Rizky Irmansyah dengan Rumit, Hipnotis dari Ran, Ikang Fauzi dengan Jujurkan Keadilan, ada Ancika dari Ariel Noah, Tito Tangguh yang membawakan Tak Berdaya, Ragamu Di Sini Hatimu Tidak dari Asbak Band, Naya dengan Tak Sanggup Melupa, Dadi Dudi Dada dari Malik and the Essential, ada Yofi Widianto bersama dengan Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu, dan juga ada Yuni Sara yang menyanyikan Tanda-Tanda. Tentunya pendengar, kami ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-4995 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811-5544-976. Dan pendengar, hari ini tanggal 8 Oktober ya, ternyata juga diperingati sebagai Hari Pengantar Koran Internasional, di mana peringatan ini untuk merayakan dan mengapresiasi peran para individu tangguh yang mengantarkan berita langsung dari percetakan kepada masyarakat baik saat hujan maupun panas ya. Nah, di tengah gempuran era digital saat ini pendengar, apakah Anda masih suka membaca koran? Kami ajakkan untuk bercerita bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya. Untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam ataupun pilih lagu juga dapat bergabung bersama kami. Dan kita akan terima penelpon yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang jelang sore, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang menjelang sore dengan Pak Ato.
0: Pak Ato, wah, jadi penelpon pertama ini Pak Ato hari ini.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Ato, cuaca di sana gimana ini?
1: Panas Mbak di sini.
0: Panas?
1: Iya Pak.
0: Belum ada turun hujan lagi Pak?
1: Belum ada.
0: Mm-mm.
1: Di sana sudah hujan?
0: Di sini belum hujan, tapi di sekitar studio RR ini masih mendung, tapi mendungnya setengah-setengah ini Pak, kayaknya cuma lewat.
1: Oh, di sini panas betul Mbak, aduh.
0: Tapi apakah masih penuh kabut asap Pak, apa udah mulai hilang ini kabut asapnya?
1: Masih ada sih.
0: Masih
1: cuma
0: ada?
1: Iya, gak terlalu tebal sudah.
0: Mm-mm.
1: Agak tipis sudah kan?
0: Mm-mm.
1: Gak kayak waktu itu tebal betul.
0: Mm-mm. Oke, semoga.
1: Anak-anak pun juga sudah mulai sekolah juga sudah.
0: Mm-mm.
1: Kalau kemarin tuh Mbak, libur itu berapa hari? 2 minggu.
0: Mm-mm.
1: Jadi sekolah di rumah kan?
0: Iya, yeah, betul, di rumah ya.
1: Sekalinya itu biasanya masuknya pergi sekolah jam 7, sekalinya pas anu lagi jam 9 lagi baru berangkat sekolah. Jam 1 pulang kan?
0: Heeh.
1: Uh-uh. Dicepatkan pulangnya biasanya sih. Jam 7 pagi, jam segini belum pulang. Karena kebakarannya kan dekat di situ Mbak kan?
0: Oh, udah mulai dekat permukiman ya ini Pak ya?
1: Iya, dekat jalanan. Ada sudah di pinggir jalanan juga.
0: Waduh, ya, semoga segera turun hujan ya Pak ya.
1: Iya. Apa ini dibahas ini Mbak?
0: Tentang koran ini Pak. Kalau siapa tahu masih suka baca koran kah atau cuma lewat HP aja nih sekarang?
1: Iya, susah Pak. Sekarang nggak ada sudah Mbak itu koran-korannya.
0: Iya, yang jual semakin jarang ini Pak ya?
1: Iya, jarang. Mm-hmm. Sudah kecuali kita pinggir di kota itu mungkin ada.
0: Mm-hmm.
1: Cuma kalau ada biasanya itu ya apa sih, misalnya kita beli-beli kayak gorengan apa, ada pembungkusnya kan?
0: Oh iya. Nah, sekarang malah dijadikan bungkus gorengan ya Pak ya?
1: Iya, biasa tuh dibaca-baca kan?
0: Mm-hmm.
1: Dibaca-baca atau ada majalah-majalah itu, ada apa namanya itu? Apa sih namanya itu Mbak, itu yang majalah juga itu yang buku-buku itu Mbak?
0: Yeah.
1: Iya, kayak novel-novel apa kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ada itu. Masih ada juga Mbak itu, masih dibaca-baca tapi ada dulu-dulu. Jadi kalau dapat lagi buku-buku begitu, kadang dibaca-baca lah.
0: Iya, betul.
1: Soalnya mau beli di mana sih? Enggak ada, Mbak.
0: Sudah semakin jarang ini penjual koran di pinggir jalan juga ya.
1: Iya, enggak ada. Kecuali paling kalau ada yang orang lewat ada baju juga bisa dibaca-baca lagi.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, siap, Bapak.
1: Iya, itu aja Mbak dari saya, Mbak Pira. Lagunya tadi ada Ikang Puji ya?
0: Ada siapa, Pak?
1: Ikang Puji.
0: Iya, ada.
1: Apa lagunya tadi, Bang, Ikang Puji?
0: Jujurkan Keadilan, ini lagu baru tahun lalu 2025 ini, Pak.
1: Oh, lagu baru ya? Oh, enggak apa-apa, coba-coba lah dengar lagu.
0: Oke, siap.
1: Iya, untuk Mbak Piranya ya. Tetap semangat lanjut tugas.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak Pira ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ato telah bergabung sebagai penelpon pertama untuk hari ini ya. Dan kita akan lanjut lagi. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Mamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang?
2: Indonesia sehat. Baru pulang mancing Mbak Pira.
0: Mancing lagi berapa minggu sekali nih mancing Bang?
2: Pokoknya kalau ada waktu kesempatannya ada anak-anak seperti cucu si Andra nih nak.
0: Sama cucu mancingnya?
2: Bukan, dia bilang kai kan sama saya tuh. Baru pulang teman saya tadi tuh ke Muang Dalam, kita ahli mancing dia. Kalau monitor Pak Kato, hati-hati pulangnya Pak Kato ke Buang Jauh. Muang Dalam tuh ke setengah jaman lah. Terima kasih Pak Kato. Pak Kato nak mau udangnya kami kasihkan sama cucu itu nah. Lagunya apa lagi lagunya?
0: Lagunya masih ada dari Titi DJ, Tito Tangguh, Andin, Titi DJ. Siap.
2: Ya buat siapa namanya Pak Kato, hati-hati Titi DJ ya.
0: Titi DJ hati-hati. Nah pas sudah.
2: Ya hati-hati Pak Kato. Jadi masalah koran. Saya memang tidak baca lagi sudah, cuman kadang-kadang bisa beli. Mbak Pira, kalau tidak percaya, di bawah meja saya nih
0: bertumpuk ya Bang?
2: Mungkin ada bertumpuk setengah meter ada.
0: Nah,
2: yang di depan, yang di dalam tuh ada lagi. Itu tidak saya buang, kadang-kadang kan saya clipping tuh. Jadi ada koran saya yang ada foto saya kan waktu itu, ada apa kan lupa saya tuh. Masih simpan ada dua koran itu. Satunya pokoknya ada tiga koran Kaltim ya, Samarinda itu ada foto saya itu waktu itu terjun ke sungai. Nah itu ada fotonya saya simpan dan koran-koran
0: masuk
2: yang
0: koran Bang.
2: Itu masih ya
0: masuk koran Bang Mamat
2: masuk nah,
0: masuk
2: kan
0: mantap
2: mantan wali kota wakil wali kotanya kan Pak ini Sari Jaang. Waktu berikutnya Pak Haji Nusyuran, saya bilang saya kalau menang, beliau berduanya saya akan terjun ke sungai. Nah itu ada foto saya itu. Jar Banjar tuh, Jimos, masih ada fotonya tuh.
0: Mantap lah.
2: Fotonya di koran tuh ya. Itu saya lupa tahun berapa waktu itu. Nah jadi kita kalau membaca koran itu sering. Kadang-kadang saya tuh, saya buka lagi koran tuh. Ah bawa koran dulu lah, coba dilihat-lihat dulu kalau ada yang belum baca. Nah koran itu kalau kita baca koran atau baca Quran, otak kita tuh normal dia.
0: Gimana
2: gak
0: tuh?
2: Besar, gak mengecil.
0: Oh gitu.
2: Nah iya. Makanya ada teman saya tapi sudah meninggal 93 umurnya. Koran tuh yang dari Cina dia baca, dari mana aja dia senang membaca buku kan. Nah itu sudah almarhum. Jadi Bapak Maslan Tanji 93 baru meninggal, baru sering meninggal tuh. Nah ada teman saya juga teman ini nah yang ketemu di RRI malam itu kan. Namanya Bang Rudi di Pasundan. Wah itu ahli baca juga. Ya tadi kan saya berteleponan kan. Masalah ini nah.
0: Salah apa tuh?
2: Apa nih aspal dengan beton.
0: Beton kenapa
2: itu
0: tuh?
2: Kan 28 hari baru baru dibuka disiram tiap hari dua kali sehari. Berarti saya bilang ke Bang Rudi, wah kita tahu Om Mamat katanya. Ya kita kan sering membaca jadi tahu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan koran. Tapi saya sudah tahu baca. Tapi baca tuh saya ulang-ulang.
0: Nah, biar ingat gitu ya Bang ya.
2: Ya sayangnya di bawah meja Bang tidak kelihatan tuh. Nah itu yang di depan sana ada juga koran-koran bekas tuh. Saya simpan memang. Ya dah, terima kasih buat Ibu Yuli ya. Mungkin monitor Bang Rudi juga. Kemudian saya sudah operasi sudah pulang dia. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya sudah, buat ya, Pak Kato sekali lagi hati-hati pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dua penelpon pertama kita untuk hari ini pendengar dalam sajian 100% Indonesia. Dan sebelum kita lanjut membicarakan mengenai koran ya di tengah era digital saat ini pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request tadi, ada dari Titi DJ dan juga Ika Fauzi. Pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
2: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
1: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
2: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
1: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
2: Nah, mulai sekarang, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
1: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
2: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
1: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
2: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
3: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar. Narasi tersebut mengatasnamakan kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri narasi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMP dan hanya tamat SD pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran, di mana kepala SMP Negeri 1 Surakarta Wuryanti menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dengan sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan tentunya pendengar, masih terdapat lagu-lagu yang Anda dapat pilih ya. Masih ada dari Malik and the Essential, Yuni Sara, Andin The Rain, PW Tata, Cakrakan, Tito Tangguh, Vidi Aldiano, Rizky Irmansyah, Naf Asbak Band. Dan tentunya pendengar, kami masih ajakan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, untuk bercerita mengenai kira-kira apakah Anda masih suka membaca koran atau sekarang Anda lebih membaca berita di media sosial ya. Kita akan terima penelpon selanjutnya dengan Bang Wahyu. Selamat siang, jelang sore. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Iya, baik-baik aja. Mbak Fira gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Iya.
1: Lama kita nggak ngobrol ya.
0: Iya.
1: Abad ya.
0: Betul, lama banget ini. Bang Wahyu nggak gabung tiap Fira siaran ini ya.
1: Boleh ya. Ya maklum, mau sosok sibuk.
0: Nah, sibuk bujur ini kayaknya, Bang Wahyu lama nggak gabung.
1: Ya, kalau Mbak Firanya terakhir baca koran tuh kapan?
0: Baca koran, nah lama juga ini Pirang. Sekarang lebih sering baca rri.co.id nih, Bang.
1: Kok jadi aku yang nanya ya?
0: Gimana, Bang Wahyu?
1: Kalau dulu saya kayaknya udah 25 tahun saya, Mbak, hampir enggak baca koran.
0: Oh iya.
1: Kayaknya terakhir kecil tuh 2000, tahun 2000-an tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu pun almarhum bapak tuh yang
0: beli korannya ya.
1: Nggak beli, dia langganan semuanya.
0: Uh-uh.
1: Ya koran, ya majalah, Trubus kan, Nopa kan, Neka Yes kan, Bobo kan.
0: Uh-uh.
1: Tapi dulu kan saya kecil tinggal di Balikpapan tuh.
0: Uh-uh.
1: Yang biasa yang saya lihat di korannya itu gambar-gambarnya doang. Kalau dulu kan gambarnya tuh nggak disensor ya, kayak ada kriminal tuh, kayak darah.
0: Iya, darah. Kalau suka lihat gambarnya itu ya, Bang ya.
1: Iya. Itu aku seneng, seru kan. Kalau dulu kan kecil biasa kita nggak terlalu suka. Kalau yang baca koran itu biasa orang tua, kamu baca koran kan kayak orang tua. Baru, iya dulu itu biasa ada ciri khasnya kalau dia lempar tuh tukang korannya tuh.
0: Iya betul.
1: Gitu kan. Kalau sekali aja tuh koran, kalau 2-3 kali itu berarti ada majalahnya tuh. Nah itu biasa aku lomba sama adekku tuh.
0: Oh, majalahnya, majalah Bobo kayak ini, Bang.
1: Iya. yang kita cari bukan majalah, yang hadiahnya.
0: Nah, itu biasanya ada hadiahnya, pensil.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Di
1: yang kita rebutin hadiahnya. Buru-buruan lomba-lomba cepet-cepetan pokoknya.
0: Heeh.
1: Itu aja, Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau koran sampai satu bunker ya, satu gudang tuh koran tuh, Mbak, berdos-dos itu.
0: Iya, kadang ada yang diloakin ya, orang-orang yang langganan koran tuh, kalau saya udah selesai dibaca diloakin.
1: Iya, dulu sih nggak tahu kami, kalau kami kasihkan aja ke orang
0: tetangga gitu.
1: Nggak tahu.
0: Ya, oke.
1: Aku request, Mbak ya.
0: Iya, apa tuh?
1: Drain aja yang mengembara.
0: Drain, oke, okay, siap.
1: Yeah.
0: Salam ya, Bang, silakan.
1: Mbak Fira, salamnya buat pendengar setiap Pro 1 aja. Mm-mm. Sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan Mbak Firanya juga sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Sukses terus.
0: Amin, bye. Amin. Terima kasih banyak telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita akan lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Bang Ari.
2: Ya.
0: Ya, mau lagu apa, Bang?
2: Ya.
0: Masih ada Malik, Yuni Sara, Andin, PW Tahta, Cakrakan, Tito Tangguh, Vidi Aldiano, Rizky Irmansyah, Naf Asbak Band.
2: Malik.
0: Malik, oke. Okay. Salam ya, Bang, silakan.
2: Salam ya. Oke,
0: okay, siap. Bang Ari masih suka baca koran kah?
2: Enggak.
0: Enggak, bacanya apa nih? Baca media sosial.
2: Ya.
0: Iya, oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Ari, telah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, memang sekarang ini meski sudah berada di era digital ya, namun kehadiran media cetak seperti koran ini sebenarnya masih dapat bertahan karena ada beberapa orang yang masih memilih mengawali aktivitas pagi harinya dengan membaca koran ya. Tentunya pendengar, dengan membaca koran ini melatih fokus dan juga konsentrasi, tidak seperti media online yang mungkin penuh sama notifikasi, terus kayak link dan juga iklan. Koran ini pendengar memberi ruang bagi pembacanya untuk menyimak berita secara utuh, dan aktivitas ini menumbuhkan kebiasaan membaca mendalam yang kini makin jarang dilakukan di era digital. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kita akan nikmati terlebih dahulu lagu yang telah di request tadi. Ada dari The Rain dengan Mengembara dan juga Malik and The Essentials dengan Daddy Do Di Dada. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.
8: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih ajak Anda untuk bergabung pendengar di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976 untuk Anda bercerita kira-kira apakah Anda masih suka baca koran di era digital saat ini ya. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung. Selamat sore.
1: Selamat sore, Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore, Bapak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Biasanya pertama ini, Bapak, gabung.
1: Lagunya Cakrakan, Mbak Fira, ada gitu tadi.
0: Kenapa, Pak?
1: Lagunya Cakrakan.
0: Cakrakan, ada.
1: Ya, salam buat semuanya, Mbak Fira, ya.
0: Oke, siap.
1: Saya dari aku, Mbak Fira. Makasih, Mbak Fira.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Arfa telah menyempatkan untuk bergabung sore ini. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, memang berbeda dengan media sosial yang rentan terhadap hoax ya, di mana setiap berita di koran ini melewati proses penyuntingan dan verifikasi ketat sebelum terbit. Artinya informasi yang disajikan telah melalui penelusuran fakta oleh jurnalis yang tentunya sudah profesional ya. Selain itu pendengar, struktur penyajian di koran ini termasuk sistematis dari berita utama, lokal, nasional hingga opini, di mana hal tersebut membuat pembaca lebih mudah memahami konteks peristiwa secara menyeluruh. Dan pendengar, tentunya koran ini juga membantu mengurangi stres ya akibat paparan layar atau screen time yang berlebihan, di mana banyak pembaca yang merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru saat membaca di atas kertas. Aktivitas ini pendengar bahkan bisa menjadi rutinitas reflektif di pagi hari, ditemani secangkir kopi atau sarapan ringan.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

Koran lokal ini memang memiliki keunggulan ya dalam menyoroti isu-isu masyarakat sekitar mulai dari kebijakan pemerintah daerah hingga kegiatan komunitas. Dan tentunya hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan kesadaran sosial yang lebih tinggi terhadap lingkungan sendiri. Dan pendengar 100% Indonesia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, dan juga bercerita mengenai koran dalam rangka Hari Pengantar Koran Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober. Dan sampai jumpa pendengar dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Nantikan juga setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak siaran perjaringan Beranda Astacita dengan tema Bela Negara. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalami

0: suara kan dengar dari sana, dek ini kan di mana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Yang saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
0: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan 4 ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan mengerusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana?

0: Nah, agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ada ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda jalan ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
0: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
1: Selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional, dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: Di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FBK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
2: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
2: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

baca, siapapun bisa membaca di sini. Tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bisa akses gratis, tempat mahasiswa gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Askacita.

0: juga pemirsa sahabat Beranda Astacita, di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia.
3: Betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, dimana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan loh buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Suranda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara, dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia acara prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau pemuda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, mm-hmm. yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara dan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya, selamat sore.
0: Perjalanan ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita se

0: dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
1: Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perumbulok Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
2: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500. Nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
1: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Utara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV.
3: Terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan, Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik.

0: Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
1: Insya Allah Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
0: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Riri melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervidi Tarakan.
3: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik, Palangkaraya.

0: RRI Palangkaraya. Saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore RRI.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah sudah baik nih RRI.
0: Terus
1: cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana ya juga lebih aman. Iya. Ya, oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RRI, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RRI.
0: Waduh, karhutla lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RRI. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tamun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rombatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutla mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin, waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin. Kami di kayak gini nih dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kalau itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RRI, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Makanya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini?
0: Boleh.
1: Boleh. Untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silakan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya Bapak umurnya itu kalau yang anak-anak aja kah atau
4: semua?
5: Semua.
4: ISPA itu semua.
6: Semua kalangan.
3: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
7: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian majalah Kentongan edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Informasi pertama untuk Anda, krisis air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan berlanjut hingga 1 bulan ke depan akibat menyusutnya volume air beku di Waduk Manggar. Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak ke Waduk Manggar pada Selasa 6 Oktober 2026 untuk memantau ketersediaan air baku. Direktur Teknik PT MB Muhammad Kohirudin mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun pada November mendatang, sehingga produksi air bersih masih berpotensi mengalami penurunan. Meski hujan turun, produksi air tidak dapat langsung kembali normal pada kapasitas 1.150 liter per detik, karena kenaikan permukaan air waduk membutuhkan waktu. Kohirudin menjelaskan, besaran pengambilan air baku akan mengikuti ketentuan dan pengawasan Balai Wilayah Sungai Kalimantan, termasuk kemungkinan pembatasan produksi secara bertahap menjadi 900 hingga 1.000 liter per detik. PT MB terus berkoordinasi dengan BWS Kalimantan terkait kuota dan durasi pengambilan air baku, guna menjaga ketersediaan air sekaligus mencegah kerusakan ekosistem waduk. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih, mengingat pemulihan pasokan bergantung pada kondisi elevasi Waduk Manggar dan kebijakan pengambilan air baku.

Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi selanjutnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus memperkuat pemantauan titik panas atau hotspot di tengah kemarau panjang, meski jumlahnya menurun dari Agustus ke September. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aspian Nur Sandi mengatakan, data hotspot September masih dalam tahap finalisasi untuk memastikan perkembangan titik panas secara akurat. Ia menyebutkan, rata-rata hari tanpa hujan di Kutai Kartanegara telah berlangsung lebih dari 60 hari, sehingga meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut. BPBD mengingatkan, hotspot tidak selalu berarti terjadi kebakaran, karena itu data titik panas perlu dibandingkan dengan data laporan kejadian dan kondisi di lapangan. Sejumlah wilayah hulu yang menjadi perhatian meliputi Muara Kaman, Muara Muntai, dan Muara Wis yang memiliki kawasan gambut cukup tebal. BPBD Kukar juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan musim kemarau sebagai dasar menentukan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah memastikan pemantauan terus dilakukan dengan menggabungkan data hotspot, laporan kejadian, dan informasi di lapangan guna mengantisipasi potensi karhutla pada Oktober.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengimbau masyarakat mewaspadai gangguan kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufidah mengatakan, kondisi asap masih fluktuatif dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Ia menyebutkan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat dari sekitar 9.000 kasus pada Agustus 2026 menjadi sekitar 10.000 kasus pada September. Untuk mengurangi risiko paparan asap, masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Dinkes Kukar juga mengimbau masyarakat mencukupi kebutuhan cairan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan kesehatan akibat karhutla. Sementara layanan cek kesehatan gratis tetap dilaksanakan di seluruh puskesmas untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai bayi baru lahir, anak sekolah, orang dewasa, hingga lanjut usia. Dinkes Kukar juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas terdekat, serta segera memeriksa diri apabila mengalami gejala gangguan pernapasan selama kondisi udara berasap. Informasi tersebut sekaligus menutup sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini. Nantikan setelah ini kami akan menghadirkan sajian zona petang dengan pengajian dan lagu-lagu religi untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Informasi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trendbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-An'am bersama Ilham Sa'ad dan diterjemahkan oleh Mariatul Kiptiah.

0: Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian, panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu."

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama dengan kami dalam sajian Zona Petang. Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT hingga awal Oktober 2026. Sebanyak 1024 infrastruktur terdampak telah ditangani pada 8 kabupaten dan kota. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pemulihan ini dilakukan dengan prinsip Build Back Better untuk memperkuat ketahanan infrastruktur. Prinsip tersebut mengutamakan pembangunan kembali yang lebih aman serta menyesuaikan kondisi alam wilayah terdampak. Pada sektor konektivitas, Kementerian PU memastikan 20 ruas jalan terdampak tetap fungsional bagi masyarakat. Kerusakan pada ruas tersebut mencakup 80 titik longsor dan 5 patahan akibat gempa. Kementerian PU akan terus melanjutkan pemulihan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan keberlanjutan fungsi layanan masyarakat. Penanganan tersebut diarahkan membangun infrastruktur lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana di NTT. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rencana masuknya layanan taksi berbasis Argo ke Kota Samarinda mendapat perhatian dari Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Provinsi Kalimantan Timur Victor Yuan. Pemerintah Kota Samarinda diminta mencermati dampaknya terhadap pelaku usaha transportasi lokal. Victor mengatakan, peluang investasi dan usaha pada dasarnya terbuka bagi berbagai pihak. Namun, keberadaan pelaku usaha lokal dinilai tetap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut Victor, pemerintah juga perlu memperhatikan keberadaan kendaraan dan angkutan lokal yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi masyarakat. Ia mendorong agar angkutan kota yang ada di Samarinda dapat terus diberdayakan. Victor menilai, pemerintah perlu menyiapkan pengaturan yang dapat menjaga keseimbangan antara peluang investasi, keberlangsungan usaha lokal, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: FM Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amelia dan juga Coito pamit dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 dan sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini, pendengar. Dan selainnya akan bergantian dengan rekan siar di Tarania yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti merapat di pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena intrusi air laut yang terjadi di Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, membuat Perumda Tirta Kencana mengeluarkan imbauan khusus terkait pelayanan air bersih. Meski pasokan air tetap mengalir ke rumah-rumah warga, masyarakat dihimbau sangat tidak direkomendasikan menggunakan air dari keran untuk diminum atau memasak. Dilansir melalui Tribun dari Instagram PDAM Samarinda, disebutkan kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut saat ini berada di dalam kondisi waspada. Akibatnya air yang dialirkan saat ini berada pada kondisi khusus non-konsumsi dan hanya diperuntukkan untuk keperluan MCK atau mandi cuci kakus. Untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi, minum, dan masak, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan sumber air alternatif yang telah disiapkan, antara lain terminal IPA yang telah disiapkan di instalasi Perumda Tirta Kencana, terminal umum yang berada di masjid, musala, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan, terminal mandiri dari sumur bor bantuan atau sumur bor milik warga, layanan tangki pengisi air melalui koordinasi RT, lurah atau satuan tugas Satgas, dan sumber air lain yang dipastikan aman dan layak konsumsi. Adapun wilayah yang terdampak dan layanan bantuan, berdasarkan pemetaan sementara, intrusi air laut mempengaruhi pasokan di beberapa wilayah, antara lain layanan IPA Bantuas di Kelurahan Bantuas, layanan IPA Lojanan di Kecamatan Palaran, layanan IPA Pulau Atas, layanan IPA Makroman, Kecamatan Palaran, pendengar, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Lojanan Ilir, layanan IPA Selili di Samarinda Ilir, dan juga layanan IPA Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan. Upaya Perumda Tirta Kencana, pihak PDAM terus berupaya mengembalikan kualitas layanan secara optimal, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi pemantauan kualitas air baku secara berkala dan intensif, penyesuaian proses pengolahan di instalasi pengolahan air atau IPA, koordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait, dan akselerasi pelayanan tangki melalui Satgas. Perumda Tirta Kencana juga menghimbau masyarakat untuk menampung air secukupnya selama persediaan sebagai persediaan rumah tangga dan menggunakan air secara bijak di tengah kondisi ini. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Plus 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda di Tarania kembali menyapa Anda dalam rangkaian Samarinda malam ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Prosatora di Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres?
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. RSUD Ince Abdul Muiz Kota Samarinda terus memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan dengan dukungan ruang perawatan, layanan rawat jalan, unit intensif, hingga layanan penunjang medis. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Muiz Samarinda, pendengar Ahmad Hasan Hadi, mengatakan bahwa rumah sakit saat ini memiliki total 270 tempat tidur yang terdiri atas 213 tempat tidur untuk ruang perawatan dan 57 tempat tidur untuk layanan one day care atau ODC. Selain rawat inap, RSUD Muiz juga saat ini memiliki 20 layanan poliklinik rawat jalan yang berkembang dari 4 layanan spesialis dasar ketika rumah sakit mulai beroperasi, dan kini mencakup sejumlah layanan spesialis termasuk mata, ortopedi, saraf, urologi, serta talasemia. Rumah sakit juga menyediakan layanan intensif yang meliputi intensive care unit atau ICU, intensive cardiovascular care unit atau ICVCU, high care unit atau HCU, pediatric intensive care unit atau PICU, dan neonatal intensive care unit atau NICU. Dan untuk mendukung pelayanan, mendengar RSUD Muiz juga dilengkapi dengan laboratorium radiologi, farmasi, gizi, serta kamar operasi, dan memiliki ruang rawat inap Zam-Zam yang mulai dioperasikan pada Januari 2026 dan telah disesuaikan juga dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan pendengar, pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan sejalan juga dengan peningkatan kompetensi rumah sakit ya. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Carpenter, a story about the great success strategy of all, karya John Gordon, adalah sebuah buku fiksi yang menyampaikan prinsip-prinsip kesuksesan dan kebahagiaan melalui cerita inspiratif. Buku ini menggunakan narasi tentang seorang tukang kayu bijaksana yang mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan gaya cerita yang sederhana namun mendalam, Gordon mengungkapkan filosofi yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang ingin mencapainya. Salah satu pesan sentral dari The Carpenter adalah tentang pentingnya membangun kehidupan dengan cinta dan tujuan. Dengan buku ini, sang tukang kayu mengajarkan kepada tokoh utama, seorang pria muda yang terjebak dalam rutinitas kerja dan kesulitan pribadi, bahwa cara terbaik untuk meraih kesuksesan sejati adalah dengan bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada kualitas, dan mengutamakan cinta dalam setiap langkah yang diambil. Membangun sesuatu dengan hati, dengan niat baik, dan dengan komitmen pada proses adalah cara untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada sekedar mengejar keuntungan atau kesuksesan materi. Tukang kayu dalam cerita tersebut mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya soal pencapaian luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani prosesnya dengan penuh komitmen, integritas, dan kasih sayang terhadap orang lain. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Karena kualitas dari apa yang kita bangun akan mencerminkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selain mengajarkan tentang pentingnya cinta dan tujuan dalam pekerjaan, The Carpenter juga berbicara tentang cara menghadapi tantangan dan kegagalan. Dalam perjalanan hidup, banyak rintangan yang akan datang, dan kita seringkali merasa putus asa atau terhalang. Namun, tukang kayu dalam buku ini mengingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Hal ini mengingatkan pembaca bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk tetap bersikap positif dan memiliki ketekunan untuk terus maju, meski banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup, yang lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Salah satu tema penting yang diangkat adalah tentang bagaimana pekerjaan kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Dengan bekerja, dengan niat yang baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Pesan ini mendorong kita untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memberi manfaat bagi dunia sekitar. John Gordon juga menggali kekuatan pikiran positif dan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita ini, tokoh utama belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih positif, mengatasi rasa takut, keraguan, dan ketakutan yang sering menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Tukang kayu mengajarkan bahwa sikap positif, meskipun sederhana, dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menghadapi masalah dan menciptakan peluang dalam hidup. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengubah pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa dan saya akan mencoba. Sebagai tambahan, The Carpenter menggarisbawahi bahwa kesuksesan sejati datang melalui komitmen dan konsistensi. Proses pembangunan kehidupan yang sukses dan memuaskan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas untuk sukses yang bertahan lama, baik dalam pekerjaan,
hubungan atau tujuan pribadi, ketekunan untuk terus maju, bahkan ketika hasil belum terlihat, adalah kunci untuk mencapai pencapaian besar. Secara keseluruhan, The Carpenter adalah buku yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri kita, dari dedikasi terhadap tujuan kita, cinta dalam pekerjaan kita, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan sikap positif. John Garden menggunakan kisah sederhana seorang tukang kayu untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana kita mengatasi proses dan bagaimana kita menyentuh kehidupan orang lain dengan kebaikan dan integritas. Buku ini menginspirasi kita untuk tidak hanya membangun pekerjaan dan karir mereka dengan cinta, tetapi juga untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, membangun dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku berjudul The Carpenter, A Story About the Great Success Strategy of All, karya John Garden. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% realisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, saya jadi saksi. bicara. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
6: Ya.
8: Kasus TPPU itu?
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
9: Ya bisa.
6: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
9: Okay? Terima
6: kasih.
9: Itu korporasi itu, Ibu?
6: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan sih?
6: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay? Sudah. Apa-apa, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama...
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
9: Itu BBC
10: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah

0: Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
2: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
2: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
3: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
2: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli

0: dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
2: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga satu selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
3: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah depan tuh di damkar.
2: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
4: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
2: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nambaru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
6: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
7: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
6: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
7: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, oksigen dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
5: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
8: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this way they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
5: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
10: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
9: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
11: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
9: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
12: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
13: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Senimar pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
12: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
13: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
14: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
13: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustadz Ping di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabi wal mursalin. Salawatullah wa salamu ala ali wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayahnya, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita pada saat ini. Salawat dan salam marilah selalu kita kumandangkan, kita ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sebagai jalan kita untuk menuju daripada syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kehidupan yang kita jalani dan ada hal-hal yang harus kita jaga dan tidak boleh kita lakukan, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Hal-hal tersebut yang menyebabkan hati kita menjadi keras, hal tersebut yang menyebabkan daripada kepribadian-kepribadian kita yang tidak menggambarkan sosok seorang muslim yang beriman kepada Allah, yaitu meninggalkan daripada makanan-makanan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu riwayat, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an ketika kecilnya dititipkan ayahnya kepada tetangganya karena ayah dan bundanya ingin berangkat ke pasar. Ketika dititipkan dengan tetangganya, beliau menangis karena kehausan. Seketika itu juga tetangganya memberikan air susunya kepada beliau. Disusuilah anak kecil tadi. Setelah disusui, pada saat menyusui, orang tuanya kembali dari pasar kemudian melihat keadaan tersebut. Kemudian ayahnya tergesa-gesa mengambil langsung anak tersebut. Setelah diambil, ayahnya bertanya kepada wanita yang menyusui anaknya, "Hai fulana, apakah tadi ketika aku menitipkan putraku kepadamu, ada satu amanahku, apabila putraku menangis atau kehausan atau dia perlu susu, apakah aku merintahkan kepadamu untuk menyusuinya?" Kemudian wanita itu menjawab, "Tidak. Kalau engkau tidak merasa mendapatkan amanahku, kalau engkau tidak merasa mendapatkan izin atau tugas dariku selain menjaga daripada putraku ini, lalu kenapa berani-beraninya engkau memberikan susumu kepada putraku?" Kemudian lagi ayahnya berkata, "Apakah engkau berani menjamin susu yang kau berikan kepada putraku itu susu yang memiliki daripada unsur halalan, tayyiban, mubarakan? Sudahkah susu yang kau berikan kepada putraku itu susu yang halal, yang tayyib dan yang berkah di dalamnya? Kalau engkau belum berani menjamin, hai fulana, jangan sekali-kali kau berikan susumu kepada putraku." Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kemudian pulanglah beliau belum masuk rumahnya, melainkan beliau buka mulut daripada putranya, dia masukkan telunjuknya, kemudian dia korek sehingga putranya memuntahkan daripada susu tersebut. Karena apa? Beliau ingin menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam perut anaknya atau putranya adalah makanan
yang halalan, tayyiban, mubarakan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita umat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sudahkah kita menjaga diri kita, istri dan anak-anak kita untuk memakan makanan yang halalan, thayyiban, mubarakan? Ataukah kita biarkan diri kita, istri kita dan anak-anak kita memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang di mana makanan yang haram itu akan membuat hati kita penuh dengan nuktah atau titik-titik hitam atau noda-noda hitam, di mana noda hitam itu yang akan menyeliputi daripada hati kita sehingga hati kita menjadi keras dan kita malas buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini kita pikirkan, hendaknya ini kita coba perhatikan makanan kita. Karena kita akan meninggalkan yang namanya dunia ini. Kita tidak tahu kapan dan kapan azal itu tiba. Kita tidak tahu kapan dan kapan malaikat maut datang menjemput daripada ruh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Andai saja pada saat malaikat maut datang menghampiri kita, kemudian kita dalam keadaan memakan daripada hal-hal yang haram, sanggupkah kita menahan daripada azabnya Allah? Sanggupkah kita menahan daripada hukuman demi hukuman, baik di alam kubur maupun nanti fi yaumil qiyamah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu, mari kita didik diri kita, kita didik jiwa-jiwa kita untuk melakukan sesuatu yang halal, yang thayyib, yang penuh keberkahan. Dalam sebuah riwayat yang lain, khalifah kita Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada tiga utusan yang datang kepada beliau. Tiga utusan ini datang untuk memberikan satu kabar atau ingin meminta izin dari beliau agar gaji Umar bin Khattab itu dinaikkan. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, seorang presiden. Karena lihat daripada luar biasanya pekerjaan beliau, sehingga nih ada tiga utusan datang kepada beliau. Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau gajimu kami naikkan? Kemudian daripada itu, Amirul Mukminin bertanya kepada yang tiga tadi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gajinya melebihi daripada gaji yang aku dapatkan pada saat ini? Apakah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gajinya melebihi daripada gaji yang aku terima pada saat sekarang ini? Kata tiga utusan tadi, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya gaji engkau saat ini sama seperti gaji-gaji mereka kemarin. Kemudian Amirul Mukminin apa? Umar bin Khattab lagi bertanya, apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta agar gajinya dinaikkan? Dijawab tiga utusan tadi, tidak ya Amirul Mukminin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka tidak meminta daripada naik gajinya, maka kata Umar bin Khattab, demi Allah, demi Rasulullah, aku pun tidak akan meminta gajiku untuk dinaikkan. Karena aku takut, kata beliau, seandainya gajiku dinaikkan, fasilitas ditingkatkan, sehingga aku melakukan hal-hal yang mubazir atau hal-hal yang dilarang oleh hukum syarak atau hal-hal yang dilarang oleh hukum agama kita al-Islam. Ya, ini seorang pemimpin yang luar biasa yang dia menjaga daripada dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini menjadi pendidikan buat kita. Kalau kita menjadi pemimpin, hendaklah kita menjaga ini. Kenapa? Dengan meningkatnya gaji kita, meningkatnya fasilitas yang kita nikmatin, kadang-kadang hal tersebut yang bisa menyerumuskan kita. Kadang-kadang hal itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada diri kita, terutama pada hati kita dan pikiran kita. Nah, oleh sebab itu nih, harusnya kita menjaga diri kita daripada memakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang di mana ada keberkahan di dalamnya. Memakan makanan yang di mana di dalamnya ada unsur daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meridhai daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tadi, maka di situ adalah sebuah keberkahan, dan keberkahan itu yang nantinya akan mendatangkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hidup bersama rahmatnya Allah, dalam ridhanya Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nah di situ akan kita dapatkan ketenangan batin dan hati kita terjaga akan kesuciannya. Begitu juga dengan fikiran kita. Dan kalau semua itu terjaga sebaik mungkin, maka mudahlah kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahlah kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat kita ambil sebuah benang merah. Kalau makanan kita halalan, thayyiban, mubarakan, maka kita akan mudah ibadah kepada Allah. Dan sebaliknya, apabila makanan kita itu kurang baik, yang menyebabkan kita malas ibadah, nah ini yang jadi pertanyaan. Ini perlu nih kita perbaikin daripada makanan kita. Kalau makanan yang masuk dalam tubuh kita ini tidak hanya menjadi darah daging, dan inilah menjadi super power kita untuk menjalani sebuah kehidupan. Coba bayangin kalau kita gak makan, gak minum satu minggu saja, insyaallah innalillah itu. Oleh sebab itu, mari kita jaga, kita perbaikin daripada kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngaji tujuan tidak lain dan tidak bukan menambah daripada ilmu pengetahuan kita. Coba kita lihat, kita diperintahkan oleh Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik kita, untuk memberikan ilmu kepada kita, dari kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari kita tidak memiliki ilmu sampai kita memiliki ilmu. Sehingga dalam perjalanan hidup, dalam perbuatan kita, kita bisa menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan tersebut yang senantiasa mendatangkan keberkahan dalam hidupnya, di mana kehidupan tersebut yang membimbing dia menuju daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita cari. Jadi seharusnya kita sebagai muslim tidak bosan-bosan belajar dan belajar. Tidak lain dan tidak bukan dengan bertambahnya ilmu kita tahu, oh ini haram, oh ini halal, oh ini makruh, oh ini mubah. Nah, ini kita tahu ini. Nah, jadi dalam hidup itu kalau kita sudah tahu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, niscaya hidup kita akan terarah. Niscaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, sehingga lebih matang dan lebih mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendidik ini yaitu makanan itu adalah salah satu mendidik bagaimana memperkokoh filar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga diri kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Nah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dijadikan
mendapatkan azab dari Allah. Ya, jangan sampai kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan yang tidak diridai Allah, perbuatan yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan kita bukan daripada manfaat, bukan daripada keberkahan, tapi penuh dengan kemudaratan. Kenapa Allah haramkan riba? Contoh renten. Kenapa Allah haramkan? Karena Allah tahu. Allah ingin mendidik kita agar kita tidak memakan hal-hal yang subhat, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa kita dilarang untuk mencuri, untuk ini? Karena apa? Allah ingin menjaga setiap benda yang masuk ke dalam tubuh kita itu benda yang halalan, thayyiban, mubarakan. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang paling kaya. Dan juga beliau adalah seorang sultan, seorang raja. Nabi Allah Sulaiman itu adalah nabi yang jelas kalau nabi udah pasti masuk surga. Tapi kenapa beliau terlambat daripada masuk surganya? Karena dihisap daripada amalnya, dihisap daripada harta-hartanya. Ditanyakan, dari mana kau dapatkan, kemana kau jalankan. Begitu juga dengan kita. Setiap harta-harta kita akan ditanya nantinya fi yaumil qiyamah, dari mana kita dapatkan, kemana kita jalankan. Harta kita dapatkan dari tempat yang baik, kalau kita jalankan dengan jalan yang tidak baik, ya tidak akan dapat keberkah. Atau kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, kita lakukan di jalan yang baik, juga tidak ada keberkahan. Maka oleh sebab itu, dalam hidup itu mencari sesuatu yang berhati-hati. Harus berhati-hati mencari sebuah kehidupan dan keberkahan. Dan dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah jelas. Dalam surah Al-Imran ayat ketiga nih. Quran itu sudah jelas memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama anjuran atau perintah, yang kedua larangan. Nah, kalau definisi umumnya itu adalah bertakwa. Untuk ketakwaan kita itu dikasih menjaga daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga ketakwaan ini. Maka oleh sebab itu Al-Qur'an itu sangat indah sekali. Allah turunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tanda sayangnya Allah kepada kita. Tanda cintanya Allah kepada kita. Allah berikan, kalau kau mau hidup di dunia, kata Allah, maka nih jalanin. Perintahku jalankan, laranganku tinggalkan. Udah, selamat udah. Ya, selamat itu insya Allah. Maka dari sebab itu mari kita sama-sama melalui kajian-kajian kita ini, ya mari kita jaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana caranya? Yaitu meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ambil sebuah kesimpulan, kalau kita bisa menjalankan daripada sesuatu yang halal dan thayyiban tadi, menjalankan sesuatu yang halal, sesuatu yang berkah dalam kehidupan kita, insyaallah keberkahan itu juga yang akan menyertai kita. Keberkahan itu juga yang akan menghampiri kita, dan keberkahan itu yang senantiasa menghiasi daripada kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi perlu dibimbing nih. Makanan kita perlu dibimbing makan yang bagus ya, kalau mau. Sehingga Rasulullah ngajarin kalau mau makan ada adabnya, ada tatanya, ada caranya ya. Jangan asal makan. Kenapa ketika makan kita disuruh sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita senantiasa menjadi orang yang penuh keberkahan. Mantap enggak Allah itu? Itu sayangnya Allah kepada kita. Maka oleh sebab itu kewajiban kita
menjaga hal-hal ini. Ini wajib bagi kita menjaga daripada ini. Bahkan kewajiban kita juga menjaga daripada keluarga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang hal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mau ngundang azabnya Allah itu gampang caranya. Dia lakukan kemaksiatan, insyaallah kemaksiatan itu akan datang menghampirinya. Nah, di situ ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekecil-kecilnya yang dilakukan itu adalah memakan hal yang haram, makan-makan hal yang riba, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga diri kita, ya, jaga keluarga kita untuk hidup yang lebih baik. Nah, dari kajian kita pada hari ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal-hal yang haram? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita. Karena yang namanya neraka, tempatnya yang bahan bakarnya itu dari bebatuan, kemudian dan manusia. Nah, kalau kita mau jadi kayu bakarnya neraka, nah, silahkan lakukan hal-hal yang haram. Tapi kalau kita tidak mau jadi bahan bakarnya api neraka, hendaknya kita tinggalkan sesuatu yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menanggapi dugaan penggunaan rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang disebut terkait aktivitas judi online. Ia menegaskan seluruh dugaan pelanggaran hukum harus ditangani secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. TB Hasanuddin menjelaskan, apabila dugaan pelanggaran melibatkan personil militer, maka penanganannya dilakukan melalui polisi militer atau PMTNI. Sementara jika melibatkan pihak sipil, maka proses hukum dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sipil. Ia menyebut setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas maupun pelanggaran hukum harus mendapatkan penanganan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Sebelumnya penggerebekan dilakukan terhadap sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai lokasi operasional judi online. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait dengan aktivitas ilegal tersebut. Rumah dinas itu diduga berkaitan dengan seorang perwira aktif TNI AD yang disebut disewakan kepada pihak yang menjalankan aktivitas judi online. Hingga saat ini aparat terkait masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta hukum serta pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda Drama Radio. Hari ini 8 Oktober 2026 kami akan hadirkan Drama Radio dengan judul Di Balik Senyum yang tersirat, produksi dari RRI Mataram untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disuka itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah

0: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
1: Iya, ibu.
0: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
2: Iya, bu. Kami sedang berusaha.
0: Rumah tangga bukan soal siapa yang

0: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
0: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
0: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang, ya.
0: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
0: Iya, Mas. Kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
0: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
0: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
0: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
3: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
3: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
4: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pakai baju apa ya? Kok nggak ada yang cocok? Apa beli baju lagi ya?
1: Yakin nggak ada baju yang cocok? Coba dilihat lagi isi lemarinya. Beli baju baru belum tentu jadi solusi loh. Selain boros karena harus mengeluarkan biaya berlebih untuk tren pakaian yang sebenarnya tidak diperlukan. Limbah tekstil juga akan menambah jumlah sampah pakaian global

mencemari bumi karena sulit terurai. Proses pembuatan pakaian menghabiskan banyak air, energi, emisi gas rumah kaca, dan meninggalkan jejak karbon yang tinggi. Yuk, pilih-pilih baju di lemari.

0: estás?
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ditarannya masih temani Anda di rangkaian Samarinda malam ini. Pendengar, kali ini di obrolan komunitas ya. Seperti biasa kami hadir untuk informasikan kepada Anda ada komunitas-komunitas inspiratif dan menarik di sekitar kita, di lingkungan kita, di Indonesia inilah pokoknya pendengar ya. Dan kali ini kita akan ngobrolin mengenai kebiasaan nonton bioskop. Wah, nonton bioskop ini jadi salah satu opsi untuk menghabiskan akhir pekan atau kegiatan yang dilakukan saat libur gitu ya pendengar, untuk yang masih muda-muda, Gen Z gitu ya. Nonton bioskop ini juga bisa jadi salah satu opsi kegiatan yang dilakukan saat PDKT gitu, mungkin sama gebetan ya pendengar. Nah, tapi nonton bioskop ini juga ternyata seru sekali mendengar kalau dilakukan secara bersama-sama ataupun kolektif. Jadi ada komunitas film, ada dua pendengar, yang pertama adalah Movie Explorer Club atau MSC dan juga Nonton Jakarta, di mana kedua komunitas ini adalah komunitas nonton bareng, nobar gitu ya pendengar. Jadi nobar gak cuma nonton pertandingan sepak bola pendengar, sekarang nonton film di bioskop pun juga bisa dilakukan secara nobar karena ada komunitas yang menaunginya gitu ya. Dan di obrolan komunitas malam hari ini kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai komunitas nobar, dan ini dimulai dari kesukaan seseorang menonton film tentunya. Ini bisa membentuk satu komunitas yang besar. Ini dialami oleh Galih Aristo yang punya hobi nonton film dan mengkoleksi film indie ataupun impor. Lalu akhirnya dia membuat Movie Explorer Club di tahun 2009 silam ini. Karena dari menonton film, Galih akhirnya bertemu dengan banyak orang yang punya kegemaran serupa dan bertemu kawan-kawan satu hobi secara digital melalui media sosial Facebook dan Twitter. Pada saat itu akhirnya karena semakin banyak orang yang terkumpul, inilah Galih mempunyai inisiatif gitu ya, memunculkan inisiatif untuk kegiatan nonton bareng atau nobar yang dilakukan secara underground dan gerilya, yaitu dari rumah ke rumah gitu kan. Karena saat itu belum jadi komunitas resmi, pendengar, masih casual, masih santai, hanya sekelompok anak-anak muda yang punya hobi yang sama, nonton bareng film-film indie, film-film impor. Akhirnya nobarnya dilakukan keliling-keliling dan sebulan sekali gitu kan. Dan yang menariknya pendengar, film yang ditonton secara bersamaan ini temanya tematis gitu. Jadi ada di bulan ini akan nobar film-film perang, bulan depan akan nobar film-film tentang olahraga gitu ya. Dan kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya sebatas nobar, tapi juga ada aktivitas lain seperti bedah film, latar belakang berbeda di antara anggotanya. Ini juga jadikan nobar sekaligus sebagai ajang networking. Menarik ya pendengar, nanti selengkapnya kami akan bahas bersama dengan Anda di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana dan tetap bersama kami.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu

Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di obrolan komunitas. Masih membahas juga dengan komunitas-komunitas nonton bareng gitu ya. Dan pendengar, komunitas Movie Explore Club ini semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Akhirnya mulai dikenal dan juga mulai diajak kerjasama sama beberapa perusahaan. Di antaranya bahkan WWF Indonesia, Greenpeace, dan juga Kopi Indonesia. Nah, tentunya pendengar, kerjasama yang semakin besar ini memberikan exposure juga yang semakin besar kepada MEC atau Movie Explore Club ini. Dan akhirnya nama MEC mulai dikenal luas. Dan Galih, sang founder, pun menyadari dan mulai berpikir untuk membuat MEC ini menjadi komunitas yang lebih sustain dan juga stabil. Dia berpikir bahwa komunitas ini menurutnya harus rapi dan terorganisir agar bisa terus bertahan dan juga berkembang. Dan salah satu caranya untuk membuat MEC tetap hidup adalah dengan membuat website. Dan MEC ini berubah menjadi media komunitas pendengar dengan nama movieexplore.com di Oktober 2013, yang mana website ini awalnya dimaksudkan sebagai lambang eksistensi supaya bioskop-bioskop Indonesia lebih aware gitu ya dengan keberadaan MEC ini. Dan ternyata cara ini sukses pendengar, dan MEC pun sering diundang dan diajak oleh bioskop di Indonesia, mulai dari Cinemax, XX1, CGV Blitz, untuk meramaikan screening film-film terbaru yang tayang di sana. Jadi kerjasama sudah mulai dilakoni gitu ya pendengar dengan bioskop. Dan MEC bahkan pernah menjalin kerjasama secara resmi dengan eksklusif dengan beberapa film blockbuster, baik film dalam maupun luar negeri. Dan salah satunya adalah The Raid 2, di mana MEC ini mengerjakan seluruh online campaign film yang dibintangi oleh Iko Uwais di media sosial. Itu tadi Movie Explore Club, pendengar. Tapi masih ada komunitas Nonton Jakarta, yang mana adalah komunitas film lainnya yang juga perlu diperhitungkan oleh masyarakat gitu ya. Komunitas Nonton Jakarta ini diinisiasi oleh Al-Muhtadi di tahun 2014. Sama, berawal dari kecintaan terhadap film, dan kegiatan dilakukan pun juga tidak begitu jauh berbeda ya dengan komunitas film lainnya seperti Movie Explore Club, yaitu nonton bareng. Tapi bedanya pendengar, Nonton Jakarta ini mencoba membuat setiap pertemuan untuk nobar atau nonton barengnya ini berbeda dengan menetapkan dress code tertentu ketika nobar. Dan frekuensinya juga lebih rapat gitu ya, karena frekuensi nobar yang dilakukan oleh Nonton Jakarta ini bisa 1 hingga 2 kali dalam sebulan, bahkan pernah mencatat angka hingga 100 peserta nobar gitu. Sedangkan grup WhatsApp-nya hanya ada sekian orang gitu yang terdaftar, jadi lebih melebihi daripada anggota yang tergabung di grup WhatsApp-nya. Karena Nonton Jakarta ini juga menggunakan media sosial lain pendengar, seperti Facebook, Twitter, Instagram, untuk mempromosikan komunitas mereka, dan digunakan juga untuk kuis dan trivia yang rutin digelar setiap minggunya. Pendengar, kehadiran komunitas-komunitas film ini jadi bukti ya bahwa budaya nonton di bioskop ini masih sangat relevan bahkan di era digital yang semakin maju seperti sekarang ini. Kan seperti yang kita tahu ya pendengar, era digital bahwa perubahan baru dengan hadirnya sistem streaming yang mungkin bisa membuat orang bisa nonton film di mana saja dan kapan saja, tapi komunitas-komunitas nonton bareng, nonton film bioskop seperti Movie Explore Club dan juga Nonton Jakarta ini membawa keyakinan bahwa sebenarnya bioskop ini masih bisa bersaing dan belum akan mati dimakan teknologi gitu ya pendengar. Dan di tarannya harus pamit dari obrolan komunitas, namun masih bersama Anda di rangkaian Samarinda malam. Selain ini kami akan bertemu dengan Anda lagi untuk sajian Ruang Rindu ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1 FM

0: Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Di Tarania kembali bersama dengan Anda malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu. Hari ini 8 Oktober 2026 ya pendengar, hari Kamis. Di jalur interaktif kami 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554496. Cuma mau nostalgia sedikit pendengar, tiba-tiba keingetan gitu ya. Kalau dulu koran-koran itu biasanya diantar langsung sama loper koran ke rumah gitu ya. Atau sesederhana beli di perempatan jalan di lampu merah gitu ya pendengar, koran. Koran jadi salah satu media untuk mendapatkan informasi di masa itu. Nah kalau sekarang Anda masih suka baca koran atau enggak ya, boleh di hubungi di jalur WhatsApp ataupun di telepon pendengar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam Bang.
1: Apa kabarnya Mbak? Ini Mbak siapa ini? Lupa nih.
0: Dita.
1: Oh, Dita kemarin. Ya itu, ini lagi santai-santai nih dari Muara Jawa nih.
0: Oke, Bang Irfan.
1: Ini apa nih anunya, temanya nih?
0: Temanya masih suka baca koran atau enggak?
1: Udah lagi sudah. Pakai anu sekarang, pakai media sosial.
0: Pakai media sosial aja.
1: Pakai apa namanya tuh, Kompas, nah Kompas anu tuh. Kan ada anu kan yang videonya kan, berita-berita itu.
0: Iya.
1: Ini ya, saya juga nonton, saya bukan media sosial nih, berita-berita ini. Nah itu. Sambil nonton berita-berita juga. Kalau koran dulu, jagonya saya baca koran. Kalau sekarang enggak lagi sudah.
0: Udah enggak.
1: Iya. Ya itu aja sudah. Lagunya apa Mbak? Putar.
0: Lagunya ada Ian Kasela, Diana Nasution, ada Raisa, Arman Maulana. Ada Cakrakan, ada band.
1: Arman Maulana.
0: Oke.
1: Iya, itu. Ya sudah, itu salam aja semuanya untuk RRI Pro 1 sama Rinda. Salam siap semuanya aja ya. Saya lanjutkan nontonan ini media sosial nih.
0: Oke.
1: Ya saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Irfan di Muara Jawa sudah ikutan gabungan ya. Anda masih bisa bergabung. Nah, sekarang dari WhatsApp lagi pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam. Halo.
0: Halo, halo. Suaranya udah terdengar.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Dari Nurdiansa nih.
0: Oke, siap Bang Nurdiansa. Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Minta lagu ya.
0: Boleh.
2: Cakrakan gak apa itu?
0: Cakrakan ada, Jangan Mudah Putus Asa judulnya.
2: Oh ya, itu aja lagu. Sedikit salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Buat Dulak Serondeng, Cepul Koko, Ibu Wati, sama lupa itu aja udah.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan, semoga bahagia selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nurdiansyah sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di Ruang Rindu malam hari ini 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554496. Masih dari jalur WhatsApp ya pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ian Kasela apa judul lagunya?
0: Iannya Baper judulnya.
3: Baper. Andi, apa tadi? Diana Nasution.
0: Diana Nasution, Hapuslah Sudah.
3: Diana Nasution aja.
0: Oke.
3: Kalau saya Mbak Dita, tahun berapa ya aku baca koran terakhir itu? Nah, sekarang tidak tanu lagi, tidak tapi anu lagi sudah koran ini. Apa namanya, selama ada apa namanya HP ini, nah HP Android ini selama ada, jadi koran tuh kayaknya ketinggalan sudah.
0: Sudah terlupakan ya?
3: Iya, terlupakan, paling-paling ada sisa-sisanya agen bungkus-bungkus saja di rumah ada. Banyak kali rumah sih tapi koran masih. Ya bungkus-bungkus koran, bungkus-bungkus wadai, masih kumum, ya kan?
0: Iya.
3: Nah, sekarang udah anu lagi, udah pasti ketinggalan kereta udah.
0: Iya.
3: Jadi jika ada HP Androidnya, duluan HP daripada anu ya kan, berarti saya. Salamnya sedikit yang berarti saya.
0: Silahkan.
3: Oh, terima kasih tadi ada Pak Nudian salah, terima kasih atas simbolannya. Kemudian dia selalu Mbak Nudiansa. Yang pertama tadi siapa, Bang Irfan kah?
0: Iya, di Mor Jawa.
3: Ya, selamat malam Bang Irfan. Ada Pak Sigit di Likuapan, selamat malam. Betul Kupu. Sulaiman Tila-Tila. Bang Irfan. Bang Uri.

0: On pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya tadi Ian Gasela ya?
0: Iya, ada Ian Gasela.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya Baper.
1: Oh, Baper. Oh ya, boleh Baper. Jadi ya, koran itu saya memang enggak beli. Cuman di bawah meja di rumah mama kan di kampung itu banyak betul. Tapi saya masih senang baca. Mungkin tumpukannya itu mungkin ada 30 cm kali.
0: Wah, tinggi.
1: Iya, masih baru. Ini lah di dalam. Ini kan rumah anak. Banyak juga koran. Nah, Mbak Dita, dulu waktu masih Bapak Sarijang dengan Bapak Haji Nusyolan kan pilkada tuh
0: ya.
1: Jadi saya akan terjun ke sungai, saya bilang kan. Jadi oleh ibunya Haji Nusyolan almarhumah, jangan terjun mas, katanya kan bahaya tuh. Di depan kantor gubernur tuh
0: ya.
1: Nah, tapi basah aja katanya, basah. Jadi ada koran saya tuh dari Kartim Pos. Terus itu apa lagi ya, ini nah suara apa gitu, itu pokoknya tiga koran tuh ada semua tuh. Sampai sekarang ini saya clipping. Saya simpan baik-baik, kadang-kadang saya baca
0: kenang-kenangan.
1: Kadang-kadang itu yang koran dari luar kan, dari Jakarta tuh masih simpan tuh, kadang-kadang senang baca. Pokoknya kan di clipping, cuman dibiarkan gitu aja. Nah, kalau kita sering membaca itu, bukan mungkin otak kita tuh enggak membesar, enggak mengecil.
0: Yeah.
1: Nah, apalagi kalau orang ngaji kan. Jadi dia stabil. Ada teman sudah meninggal sih, mungkin 6 bulan, 7 bulan ya, 93 umurnya. Dia memberikan motivasi kepada saya itu, bilangnya sering-sering baca koran market. Nah, jadi sampai sekarang tuh kadang-kadang saya masih baca tuh. Jadi jangan lepas membaca. Tapi sekarang koran ini susah dicari juga, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Tapi kalau di gang saya tuh ada ibu-ibu yang masih baca koran tuh. Jam 6 kurang dia pasti ngantar.
0: Oh.
1: Kadang-kadang saya tuh pengen juga sih. Mau beli-beli sekarang loper koran itu kan di lapak. Di jalan tuh kan gak ada lagi kan. Sekarang anak-anak bawa koran tuh jarang. Tapi kalau kita membaca sering di HP kan. Nah, itu ada kan biasanya itu Mbak Dita. Cuma langkah baik itu memang baca dengan mata, artinya mata kepala itu. Nah, kalau saya baca itu jarang pakai kacamata.
0: Iya.
1: Dan tulisnya kecil. Apalagi kalau baca koran malam tuh ya, ada jagung bakar, wah nyaman banget tuh. Ya kada. Saya nyapa dikit ya buat Bang Rudi, sudah pulang di rumah, alhamdulillah sehat katanya, operasi. Katanya ada informasi Pak Sigit itu rupanya pendengar lama. Dulu nama saya itu Mr. JB. Mr. JB itu Juragan Bata. Nah, jadi karena sekarang muatan lokal harus nama asli kan.
0: Oh.
1: Pak Sigit itu saya enggak dengar, cuman Ibu Yuli yang ada ngomong katanya. Mamat itu dulu bilangnya Juragan Bata namanya Mr. JB. Nah, jadi ada apa namanya, perubahan nama. Dulu kan ada Putra Banjar, ada Putra Bengkel, ada Putra Handil, Putra Sanga-Sanga. Nah, tidak dibolehkan lagi. Jadi sekarang itu kan bermuatan lokal itu nama Mamat. Nah, kan nama asli saya itu Muhammad Ibrahim Alham. Nah, jadi kan tidak boleh lagi tuh. Pak Sigit rupanya pendengar lama, tapi saya lupa. Oke, Pak Daud, Bu Asih, Mbak Viola juga ya. Jadi dia dulu sudah, Pak Kato juga yang ada di mana tuh, di Muang Dalam. Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap Bang.
1: Rajinlah membaca koran, terus itu mengaji mungkin ya kan, membaca juga tuh.
0: Ya,
1: supaya otak kita tuh stabil, dia tidak besar tidak kecil. Dari otak kita tuh jadi sempurna Mbak Dita ya.
0: Betul.
1: Mungkin umur saya kan 60-an lebih ya, 67. Ponakan itu kemarin kan ngajak ngopi, paman gitu ya. Kalau jalan tak loyo-loyo ya kan kita, tapi mikir yang berat gitu nama Rita ya.
0: Benar, betul.
1: Nah itu paling enak tidur kalau situ. Gitu terubah ya sudah.

0: Nah itu. Terima kasih Mbak Dita.
1: Siap Bang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mawat sudah ikut gabungan juga malam hari ini. Karena lagunya sudah banyak pendengar menunggu untuk diputar, sepertinya kita dengarkan lagu dulu ya pendengar. Ini ada Arman Maulana, Cakrakan, Dian Nasution, dan Ian Kasela. Kami akan putarkan dulu lagu dan memberikan jeda untuk Anda. Nanti boleh bergabung lagi pendengar di jalur interaktif 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 5544976.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Masih bersama Anda pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Masih suka baca koran atau enggak di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 5544976. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi malam ini suasananya agak panas nih di rumah nih Mbak Rita.
0: Iya.
1: Di kamar, Bang. Jadi apa ini obrolannya?
0: Masih suka baca koran atau enggak nih, Bang?
1: Oh, masih, tapi jarang lah.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang ada, kemarin itu kan ada lomba 17 ada juga kan di tingkat masyarakat lingkungan RT, ada juga pidato. Jadi saya itu cari koran-koran. Nah, terus dulu masih sekolah juga bikin ini namanya clipping gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi udah lama lah itu. Kalau untuk informasi-informasi itu kebanyakan kan orang lewat HP sekarang kan, banyak media-media itu kan.
0: Iya, benar.
1: Media cetak, media elektronik, media cetak, media massa kan. Jadi koran itu seakan-akan sudah biaya juga kan kita.
0: Betul.
1: Dulu saya masih berlangganan 60 ribu itu sebulan, tapi sekarang enggak tahu berapa sebetulnya. Jadi kadang-kadang kepingin beli berita-berita viral itu, berita-berita hangat itu sekali-sekali beli. Karena saya beli koran itu kadang-kadang kan koran kertasnya itu kan untuk bungkus juga kan, bagus juga disimpan gitu.
0: Iya.
1: Kadang-kadang saya cari itu koran, itu koran-koran bekas itu Mbak Dita. Untuk apa namanya, untuk jualan itu kan, bungkus-bungkus gorengan apa itu kan. Nah, itu bagus, itu harganya kalau nggak salah 6.000 itu Mbak Dita.
0: Oh,
1: koran bekas itu kan yang dijual-jual orang itu. Jadi koran itu masih saya cari itu di Cendanas itu. Dulu di Lubakung nggak ada lagi yang jualan. Di simpangan Cendanas itu nggak ada itu. Itu masih bertahan itu, berapa tahun sudah itu jualkan koran itu, macam Kaltim Pos, Jawa Pos, Samarinda Pos, ada semua macam itu. Iya. Jadi kita, bagi yang minat koran, memang ada juga yang sering membaca, berlangganan masih ada sampai sekarang Mbak Rita.
0: Benar.
1: Tapi kalau saya ya jarang sudah Mbak Rita.
0: Sudah jarang ya.
1: Kecuali ada acara apa, mau bikin apa gitu kan, cari di koran berita-berita apa. Waktu acara si Karut itu kan, saya ambil apa, intisari mengenai cerita di koran juga itu. Lomba si Karut di RRI kemarin itu, sebagian lah ya. Ya itu, kumpulan sinopsisnya apanya semuanya kan ada semua.
0: Iya.
1: Iya, memang berita-berita daerah apa kan. Ya itu. Itu aja Mbak Dita.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Sekarang nih yang canggung kan HP.
0: Iya.
1: Kan? Semua ada semua di situ.
0: Sudah tersedia.
1: Informasi-informasi. Iya. Salam aja Mbak Dita yang anu, yang lagi monitor malamnya, terutama sekali ini abangnya ini apa namanya, Gulak Serundeng, selamat malam.
0: Selamat
1: ada si Ibu Koko juga, selamat malam. Bunda Eka juga, selamat malam. Bunda apa lagi ya, ini yang ada di Balikpapan itu, Bunda Yanti juga ya, selamat malam. Ori Kemangi, ada Ari juga ya di Juanda, selamat malam. Bang Anto juga ya, selamat malam. Ya semuanya lama Dita ya.
0: Siap.
1: Dita juga tetap semangat, tetap tersenyum di pada malam hari ini. Hati-hati kalau pulang Dita ya.
0: Siap Bang.
1: Terima kasih Dita.
0: Oke. Okay.
1: Waktunya. Oh lagunya.
0: Ya.
1: Lupa lagi.
0: Lagunya apa nih, ada Raisa, ada Ben, terus ST12.
1: ST12 lah Dita.
0: Oh boleh.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman. Sekarang kita beralih ke jalur telepon lagi pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ato ini Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Pak Ato. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mbak Dita, kayak bagaimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat juga, insya Allah.
2: Alhamdulillah. Ini lagunya apa, Mbak, yang bisa dipilih?
0: Lagunya hari ini ada, sebentar Pak To, ada Gita Gutawa, ada Ratu, Bon Jovi, ada Ben.
2: Ah, itu dah. Bon Jovi itu apa itu? Lagu manca ya?
0: Iya, manca. Bon Jovi.
2: Iya, Bon Jovi aja, lama gak dengar.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Apa yang dibahas ini, Mbak Dita?
0: Yang dibahas masih suka baca koran atau enggak ini, Pak To?
2: Waduh, kayaknya langka segitu Mbak itu kalau koran itu ya.
0: Sudah jarang ditemui juga ya.
2: Iya, saya terakhir baca-baca koran itu Mbak Dita itu berapa? 2019 kah?
0: Lama sekali sudah.
2: Iya, itu juga kan kadang-kadang kalau kan banyak bos itu, nah, kan biasa tuh ada di bawah mejanya tuh koran.
0: Iya.
2: Kayak Jawa Pos, Sabda Pos, paling cari-cari itu berita-berita ada itu, nah, Mbak itu apa, bola.
0: Bola, betul. Kadang,
2: iya, kadang-kadang juga yang kriminal-kriminal itu kan. Nah, itu biasanya. Tapi terakhir itu aku baca tuh tahun 2019 itu.
0: Oh, udah lama ya, Pato ya.
2: Sampai sekarang gak pada ketemu orang sudah. Cuma iya, itu aja kalau ketemu bungkus-bungkus gorengan.
0: Dari situ biasanya.
2: Iya, lapis-lapisannya bungkusan nasi kuning itu kan ada kan, Mbak itu kan. Nah, biasa dibaca-baca juga.
0: Iya.
2: Itu agenda sudah, soalnya mau beli gak ada lagi sudah.
0: Iya, benar.
2: Nah, sekarang ada HP Mbak itu.
0: Iya, semuanya dari HP sekarang, Pak To, ya.
2: Iya, pokoknya semua. Kalau kita gak tahu apa-apa mau tanya, tinggal tanya sama Pak Google. Ini ada Pak Google itu, apalagi sekarang ada AI, Pak ya. Lebih hebat lagi.
0: Terjawab ya, semua.
2: Iya, terjawab semua. Itu aja Mbak, kisahnya.
0: Oke, siap.
2: Iya, Mbak ditanya, semangat lanjut tugas, Mbak ya.
0: Siap, Pak To.
2: Terima kasih waktunya Mbak Dita. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak To. Sekarang kita sapa dari jalur WhatsApp lagi ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Mbak Dita. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sigit.
3: Apa kabar Mbak Dita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Sigit, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah luar biasa.
3: Apa ini yang alhamdulillah?
0: Kenapa?
3: Temanya apa ini?
0: Temanya masih suka baca koran atau enggak nih Bang?
3: Oh, kalau sekarang jarang ditemui sih, kalau dulu rajin.
0: Benar-benar.
3: Kita jalan itu kan di lampu merah, kadang-kadang kita beli.
0: Ya.
3: Nanti kalau sampai jalan, kita baca dulu, nanti jam-jam call time kita baca lagi. Kalau dulu rajin, apalagi ada berita-berita yang hangat gitu, bah rajin deh. Tapi kalau sekarang sudah jarang ada juga.
0: Sudah susah jarang ditemukan.
3: Iya, kita ya paling kita ya di HP aja. Di HP, kalau di rumah ada berita di TV.
0: Iya, benar.
3: Lagunya Cakrakan sudah diputar ya?
0: Cakrakannya sudah diputar.
3: Tapi kan aku cakrakannya kan kasih bayangan Mbak Dita lain.
0: Tapi sama penyanyinya.
3: Ya, ya sudah. Halo, apa namanya? Judika ada nggak Judika?
0: Judika, judulnya yang mana?
3: Tersakiti.
0: Aku yang tersakiti ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Kalau ada ya Agnes Matahari itu, tapi kalau ada Judika masih ada ini. Ada kan Merita?
0: Ada.
3: Salam dulu Merita.
0: Siap.
3: Salamnya buat Julak Sarunding, Bang Mamat, Bang Sulaiman, Pak Anto itu di Muara Badak ya. Salam kenal Pak Anto di Muara Badak. Pak Daud, Pak Irfan, Pak Arfan di Balikpapan, Ibu Wati, Ibu Eka, Ibu Yuli di Damanhuri, Mbak Ica di Mangkurawang, Bu Asi, Ibu Wira, semuanya aja deh. Semuanya aja yang lagi syuting di Ruang Rindu malam ini, selamat malam, salam sehat semua buat Mbak Dita, selam bertugas sehat selalu kalau kurang ada di Mbak Dita.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah ikutan gabungan ya. Wah, sudah banyak lagi lagu-lagu yang menunggu diputar ya pendengar. Jadi kita dengarkan dulu lagu yang sudah mengantri. Setelah itu kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Ruang Rindu di jalur interaktif yang sama pendengar, masih di 743495 dan juga WhatsApp di 0811554476.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami

0: Hari ini Nurul berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar, satu penelpon ya, kita sapa dulu di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mbak Nisa Rania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat?
0: Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pak Daud, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ya, kabarnya baik malam.
0: Alhamdulillah. Temanya tentang masih suka baca koran atau enggak nih Pak Daud?
1: Kalau era 80-90an itu Mbak Nisa ya, media televisi itu baru PTRI ya kan?
0: Iya.
1: RRI-nya udah ada. Maksudnya dari masyarakat tanah air kan butuh berita yang cepat, akurat. Nah, dulu hanya koran yang kita boleh ini kan. Sekarang kalau saya dari luar daerah Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi itu, edisi hari ini nanti kita dapat baca besok harinya baca.
0: Yeah.
1: Karena sekarang portal itu koran dari Jawa itu seperti Kompas, Surya, itu hanya kan belum lagi sampai ke rumah. Ini kan perlu waktu juga ini kalau koran kan. Dan teknologi digital ini masyarakat mendapatkan berita yang cepat ini kan. Sekandakan koran sudah abaikan, sudah dilupakan kembali.
0: Iya, betul.
1: Nah, inilah sekarang dengan teknologi yang main di digital yang cepat. Seperti koran-koran ini sudah mulai dilupakan kan. Karena koran ini agak seperti di Kalimantan kan ada Tribun Kartini, ada Tabloid apa semua, yang Tabloid mingguan aja yang banyak di ini, yang diminati ya.
0: Iya.
1: Tapi yang koran-koran yang ini, yang berita hari ini, kadang pikir yang dari kejauhan itu nanti baru dapat baca besok harinya sebenarnya. Jadi kita dapatkan berita yang sudah lambat ya.
0: Betul.
1: Sekarang dengan media-media televisi sekarang ini kan makin banyak juga ya, apalagi era digital dengan fitur yang gambar bisa mengakses ini juga baca. Sebenarnya orang mulai terpikirkan juga baca. Aku boleh repeat lagunya Sophie Mbak Mantenegara.
0: Apa artisnya siapa?
1: Sophie. Mantenegara, judulnya I Love You.
0: Oke, bentar.
1: Don't forget to lay.
0: Dicari dulu ya, Pak Daud ya.
1: Iya. So, penyanyinya wanita, Sophie namanya. Judulnya I Love You.
0: Nanti dicari.
1: Saya aku jumpa buat Mbak Nisa ya. Sehat malam ini dan keluarga di rumah juga Mbak Nisa. Ada pasti kita bisa di Balikpapan, Ibu Arti, Ibu Eka, ada Pak Mamat ya, ada Mbak Yurinya, Mbak Ira, yang semua yang lagi didengar lah, RRI Samarinda. Oke Mbak Nisa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih banyak Pak Daud sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini, di Ruang Rindu malam hari ini. Coba nanti lagunya dicarikan dulu ya, kalau belum ada, mohon maaf sepertinya memang belum ada di database kami ya. Baiklah, pendengar, kita beri jeda dulu sepertinya untuk malam hari ini. Dan sambil menunggu nanti Anda juga masih bisa berpartisipasi pendengar dengan jalur telepon yang sama dan juga jalur WhatsApp yang sama 0811-554-4976 dan 0541-743-4495.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
5: Belanja online memang mengasihkan.
6: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
7: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
5: Buka internet sayang, googling aja.
7: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
5: Cari di internet, pasti ada.
7: Halo Om.
8: Ayah ada sayang.
7: Ma, ayah di mana?
5: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
7: Hah? Ayah di internet?
9: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: 101.1
1: Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 743495 dan juga di WhatsApp di 08 1155 4497 6. Ya, sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bunda, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, biasa pastor itu. Gimana kelihatan sehat?
1: Alhamdulillah, pada sehat-sehat Bunda.
2: Sekolah. Soalnya musim sekarang.
1: Iya, tapi bahaya loh Bunda, gampang kena flu gitu-gitu.
2: Iya, di sini kapan tuh satu rumah. Saya yang pertama yang buka, habis itu satu rumah kena semua. Penutupan saya juga yang nutup dua minggu.
1: Aduh.
2: Dua minggu batuk, keluar, sudah tidak jelas.
1: Lama makan lagi gak, Bunda ya?
2: Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Itulah, mau diapain alam.
1: Benar, alam.
2: Ya, disyukurin aja. Sakit syukur, sembuh syukur, itu aja.
1: Betul, yang penting istirahat, jangan lupa minum air putih ya Bunda ya.
2: Iya, saya itu kemana-mana bawa air putih. Kalau keluar rumah itu pasti saya satu botol saya kantongin.
1: Pasti ya Bunda?
2: Pasti sudah. Saya itu ada sudah setengah bulan tuh. Kalau mau keluar rumah ngintip dulu.
1: Kenapa tuh? Oh, kabut.
2: Iya, saintip itu ada tuh kucina itu yang

0: tinggi, kalau itu kelihatannya remang-remang, saya tidak berani keluar. Berarti kabutnya tebal itu. Saya betul-betul tidak pernah kemana-mana, sudah selama ada kabut-kabut ya. Di rumah itu tutup semua ventilasi, ditutupin, masuk rumah sampai angin terus.
1: Iya, baunya masuk rumah ya Bunda.
0: Iya, cucian itu aja baunya angin. Udah aku bilang apa ini musibah macam-macam. Tapi kan bukan kita sendiri, semua merasakan ya, kita syukurin sambil berusaha. Setuju. Obat itu sampai kok camilan saya ini.
1: Saking sudah banyaknya, seringnya juga ya Bunda.
0: Saking banyaknya sampai saya bilang, dokter-dokter ini obat apa mau tak jual lagi, terserah bilang. Apa sampai 11 macam loh.
1: Ya ampun.
0: 11 macam dokter satu. Maka saya satu minggu ke dokter 3.
1: Aduh, aduh, banyaknya Bunda.
0: Dokter jantung, dokter saraf kejepit saya, dokter saraf dua, dokter jantung. Tiga. Bayangkan aja ini tadi sampai, kan baru datang, sampai gak aku ambil. Kalau saya ambil pulang jam 11 malam, aku takut. Di SMC itu kan sebagian hiburan belakangnya. Jadi lewat tadi di kamar mayat, enggak, tengok-tengok saya nyelonok aja. Saya tahu yang kuliwati atasnya ini kamar mayat. Dan dia masuk sama baca-baca dalam batin, merinding juga. Soalnya saya sudah pernah dua kali saya dilihatin di situ.
1: Waduh, iya Bunda.
0: Oh, iya, siang-siang aku ini besok. Nah kamarnya pas di sampingnya itu, ini orang tua rambutnya kayak rambut kumput deh. Tak tegur, nek, gak bisa naik, ayo ku gandeng. Ku gandeng-gandeng kok gak kena.
1: Aduh.
0: Sudah dua kali, tiga kali ku tinggal lari, teriak-teriak saya.
1: Ya ampun, ya ampun.
0: Saya bolong bilang susternya, kenapa bu itu nak orang saya gandeng kok gak bisa, mana ada orang, gak ada bilang. Satu kali, kedua kalinya begitu juga, aku malam-malam, dokterku tuh malam. Jadi yang temanku itu nggak tahu, aku yang tahu. Pas di ruang tunggu di depannya kamar mandi gitu, dia tuh berdiri, berdiri tuh nyaburkan apa gitu, saya nggak tahu apa yang disaburkan. Kena tetanggaku, temanku duduk itu ulat, ulat daun itu lah.
1: Waduh.
0: Nah, sama si pembantuku ku diambil. Aku ku injek-injek kakinya tuh udah tahu-tahu diambil, habis itu tangannya dia bengkak.
1: Ya.
0: Aku kamu tuh keranjian, biarin aja, kasihan nak ulat. Iya, aku bilang itu ada yang buang tuh orang nenek-nenek itu. Rambutnya putih, nenek-nenek rambutnya putih persis. Ya orang itu juga yang ku gandeng gak bisa itu.
1: Iya, orang yang sama ya Bunda ya.
0: Orang yang sama. Makanya saya kalau ke SMP itu lewat jalannya cuma satu itu aja. Kalau saya lewat di luar, saya takut juga itu bekas kuburan yang di atasnya itu. Saya lewat di dalam itu, di bawahnya ini kuburan. Pas lewati kamar mayat itu, aduh aku bilang, sudah sampai di pintu itu, aduh orang aja pintu bilang, bilang sebenarnya kenapa pun gak apa-apa, aku takut, aku bilang, kamu biasanya di situ kok gak di situ. Ya saya tadi ngantar orang, bu bilang. Tapi sampai di depan ibu kok berani bilangnya. Si security, ya diberani-beraniin lah aku bilang. Tapi di belakang itu ndak ada yang mau carikan ojek aku kalau ndak kesini. Ya nggak boleh pegang HP kalau di dalam kan. Jadi saya harus ke depan. Sudah dua kali saya digitukan saya. Makanya kapok saya kok.
1: Sudah kapok.
0: Lewat-lewat situ dong. Kalau siang gak apa-apa ya, malam. Aku tadi jam pas sholat isya itu tadi. Di situ tuh di bawahnya dipakai orang sholat juga. Kalau siang itu. Tadi kebetulan sepi. Mana ditutup rapat. Sudah di tembok tuh jadi gelap. Akhirnya ya tuh. Jadi ada orang, mbak-mbak ini lewat mana kalau mau ke depan. Ya sini lurus, astagfirullahaladzim, lewat di situ lagi. Tapi sebelum masuk aku baca-baca sudah dalam hati. Enggak tengok-tengok tapi merinding iku cantik merinding sudah. Pintu itu kudoro, ada security di depannya itu. Kenapa Bu? Enggak apa-apa aku takut. Orang enggak apa-apa kok takut sama kamu ini aku bilang komen security itu. Biasanya di dalam aja di luar ngapain sih kok aku lah. Orang takut kok aku lah. Poin tiga aku sampai depan itu gak tengok-tengok aku urus aja jalan. Katakannya apa? Mbak mau kemana? Mbah aku bilang mau ke depan aku tuh. Udah tahu orang tanya orang apa saya gak tahu pokoknya tak sate. Mbah aku mau ke depan. Saking gak beraninya nengok. Lah pas yang aku tengok itu ya tempatnya dokter praktek itu ya di situ juga. Bajunya itu ya baju itu juga pakai kain panjang itu nah saya. Cuma di sembongkan gitu, enggak dipendengi enggak, diikat gitu aja. Ya dua kali ketemu ya bajunya itu, sarungnya ya itu.
1: Sama ya bunda ya.
0: Sama apa enggak takut saya. Pas di tangganya kamar mayat itu. Aku teriak sekuat-kuatnya bilang suster enggak ada orang bu, ibu itu. Terlalu membayang-bayangi, kok membayang-bayangi kamu itu gimana? Itu loh berdiri, mana enggak ada, aku tak tahu loh, dia enggak lihat, loh aku aja yang lihat. Baca suster itu tiga di situ, enggak ada yang lihat, aku aja yang lihat. Pulangnya itu aku minta tolong temanku, suaminya, aku antar sampai di depan pokoknya. Apa aku turun itu, sudah gemeter-gemeter, sudah tak kencing, tak pelorot, aku sudah sampai di depan itu, aku antar sampai aku naik ojek, aku bilang, iya, takut aku. Ini tadi kalau aku mikir nunggu obat, sekitar jam 11-an ini, 430 berapa saya tadi tak pernah, gak besok aja tak tunggu. Sebentar aja pun enggak sebentar, aku bilang besok pokoknya. Kalau kamu gak mau besok online kan ini alamatku, aku bilang. Rupanya enggak di online kan besok, saya kan ke dokter lagi. Gila, pokoknya di SMC itu aku merinding-merinding. Orang aku kenapa di situ yang nungguin aku. Kalau kamu pergi, aku lari. Ditinggal pergi, aku ditinggal cari beli nasi itu. Impusku itu sudah tak pegang aja, gak kemana-mana tak pegang aja. Kalau ada itu aku lari. Teriak memang lari. Aku aja kalau ditahan di situ enggak aku bilang. Terpaksa itu gak tahu aku udah sadar. Ngitap di situ. Apa aku tak cantik ya. Pokoknya kalau sudah masuk itu apa sih yang bisa aku batas sampai merinding-merinding saya. Aku enak-enak jalan lurus ngapain dibelokkan ke situ loh. Ini susah dipakai ruang anak kan lurusnya itu. Ya Pak dikasih jalan gitu enggak. Lewat di sampingnya itu lah sekarang yang dibangun enggak tahu mau dipakai apa. Di bawahnya itu kuburan. Yang dibangun itu bekas kuburan juga.
1: Oh dulu ya bunda ya.
0: Dulunya sampai sekarang. Di bawah rumah sakit itu kuburan lah yang dibangun yang baru ini ya bekas kuburan juga dipindahkan kuburannya ke bawah. Larang aku tuh di situ nunggu dokter tuh berasa aku manusia nggak ada manusia. Takut aku jadi yang pegangnya aku nggak ada apa sih mbak. Itu lain manusia itu ada manusia nggak ada kepalanya ada yang gepeng macam-macam aja ya takut juga yang antar aku juga takut kok benar-benar ini nyata yang antar aku takut aku juga ketakutan jadi pulang aku ambil motor tunggu sini enggak aku ikut aku bilang ikut biar aku jalan kaki ke situ ikut sini sebentar enggak ikut pokoknya aku kalau siang ya nggak apa-apa malam.
1: Iya bunda.
0: Halo, susahnya. Barusan aja aku datang tadi pas kamu buka tadi aku datang. Nah, mau masuk cari radio nih. Ya gitu aja sih baru datangnya sekarang enakan juga dari obatnya. Sudah suntik tadi soalnya obatnya belum ku ambil. Iya, kaki saya kan tinggal satu, yang satu sudah dioperasi aman. Yang satu belum soalnya jennya gak cukup apa itu jadi bertahan, tunggu dulu bengkak gitu ya. Padahal gak kemana-mana, kerjaan tidur aja bengkak. Tahu kenapa. Tadi bilang banyakan jalan, di jalan apa. Orang aku takut keluar rumah, aku berjalan, aneh-aneh kamu jalan. Jadi aku keluar kalau ke rumah sakit mungkin apa namanya, maskerku dua sampai gak bisa napas rasanya. Kalau sudah di dalam rumah sakit kan AC, enak gak lepas.
1: Iya benar.
0: Kalau di luar aku pakai masker untuk dua. Dibilangnya nah, banyak gila bilangnya. Kenapa? Maka ngapain begitu? Ya namanya orang kita menjaga takut. Kok kamu udah merasain sakit? Aku merasakan sakit dada itu sesak. Periksa itu di Rosen bang. Ibu ini jalan kemana? Jalanku itu dokter tahu lah. Dari pintu pintu ruang tamu sampai dapur aja kurang lebih dari itu nggak berani saya. Lu ya kayak lah kok kayak gini nggak tahu aku lah. Ya siapa yang mau aku bilang aku juga nggak mau ya. Ada sudah satu poinnya mestinya apa asap-asap limbah betul nggak pernah keluar ke gereja aja nggak saya. Bodoh amat diomelin lah. Saya bilang kamu enak aja, kalau sakit aku sakit sendiri, aku bilang nggak pergi kemana-mana. Makanya biar ada undangan apa, yang aku pikirin daripada aku sakit.
1: Daripada sakit meni rumah ya bunda.
0: Lagunya apa sih itu nak?
1: Lagunya ada Raisa Ratu, ada band Jennifer Lopez, Gita Gutawa, Phil Collins.
0: Aku minta The Power bisa.
1: The Power of Love.
0: Iya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, aja itu salamnya buat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Jaga diri masing-masing. Jaga diri sendiri-sendiri lah. Kalau enggak kita susah kalau sudah sakit. Aku ini keluar masuk kayak gosokan. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Balik-balik hati-hati ya. Salam sampai singganteng.
1: Oh, oke bunda. Terima kasih. Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya. Baiklah pendengar. Sepertinya belum ada penelpon lagi ya. Di malam hari ini kita dengarkan dulu jeda berikut ini. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Saat ini Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar untuk menutup malam hari ini, membacakan pesan WhatsApp dari Bang Ezra ya. Selamat malam Mbak Dita, apa kabar malam hari ini? Harapan saya selalu baik dan sehat insyaallah. Saya Ezra Sempaja mau request lagu di luar list Wonderful Tonight by Eric Clapton untuk pendengar setiap Pro 1 Ruang Rindu yang sudah masuk gabungan dan yang sedang mendengarkan di mana saja berada. Dan salam sehat selalu, salam sukses untuk semuanya, katanya gitu. Untuk Mbak Rita Rania, selamat bertugas, jika pulang hati-hati di jalan, salam sehat selalu, selamat malam, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Ezra yang sudah ikutan gabungan di pesan WhatsApp Ruang Rindu malam hari ini juga. Pendengar, untuk Anda yang ingin beristirahat, jangan lupa pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala ya pendengar, dilihat sekali. Begitu juga dengan kabel-kabel ataupun lampu-lampu yang sudah tidak digunakan, boleh dicabut dan dimatikan ya. Kita saling jaga pagar pintu jendela rumah Anda juga tertutup, terkunci dengan rapat, supaya kita semua juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya malam hari ini. Ditarannya pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan.
2: Dengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis tersedu-sedu. Pria itu lalu bertanya, mengapa gadis itu menangis? Dan gadis itu menjawab, saya ingin sekali membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tetapi, saya hanya mempunyai uang 500 rupiah. Sedangkan harga mawar itu 1000 rupiah. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian, ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah. Sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, "Ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku?" Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan membahas seputar memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi serta warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, hari Jumat ini menjadi waktu untuk Anda untuk memberikan aduan fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur yang akan kami rangkum dalam sajian program Halo RRI pukul 9. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga mengikuti kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat, hingga ia ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmunya, di manakah ia amalkan? Hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan? Dan mengenai badannya, di manakah usangnya? Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: FM Pro 1 RRI.

0: sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama dengan Kyai Haji Muhammad Khozin MPD untuk memberikan tausiah agama Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mita.
2: Alhamdulillah berjumpa di hari Jumat. Sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga nanti bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustaz Khozin di line telepon kami 7365667434945, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang saat ini juga memonitor kami via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi tersebut ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini, pendengar, adalah memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan, Ustaz.
3: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubtiil muhiidil fa'ali lima yuridil hadi. Safwatal abidi ilal manhajir rasid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan mutala wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'un arhimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u ma'al wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim termasuk kita adalah akidah atau ilmu tauhid. Ilmu inilah yang akan membantu kita memahami dasar-dasar keimanan, mengenal Allah dengan benar, serta membangun keyakinan di atas landasan yang kokoh. Hal ini menjadi semakin penting ya pada zaman sekarang atau saat ini, di mana kita hidup di tengah arus informasi yang sangat deras dan masif melalui internet dan media sosial. Kita dapat menjumpai berbagai macam pemikiran, pertanyaan, kritik, bahkan keraguan tentang agama dan keberadaan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di antara fenomena yang berkembang ya, saat ini ya, kita kenal terminologi agnotisisme. Agnotisisme yaitu sikap yang meragukan atau menyatakan ketidakpastian mengenai apakah keberadaan Allah Tuhan Yang Maha Esa dapat diketahui secara pasti. Orangnya kan agnostis, ya, agnostik ya. Bagi seorang Muslim, hadirnya berbagai pertanyaan semacam ini seharusnya tidak membuat kita takut untuk berpikir. Sebaliknya, keadaan tersebut perlu mendorong kita untuk semakin serius sungguh-sungguh mempelajari dasar-dasar keimanan. Iman tidak hanya cukup diwarisi, iman juga perlu dipahami, dipelajari, direnungkan, dan dikuatkan dengan ilmu. Masrung Swimin, Allah SWT menegaskan ya, prinsip Tauhid dalam banyak ayat. Salah satunya terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tad'u ma'allahi ilan akhar. La ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu alazim. Yang mananya, janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Masalah muslimin, ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Seluruh yang ada di jagat raya alam semesta ini bersifat fana, sedangkan Allah Zat, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Kekal. Kepadanya pula seluruh manusia akan kembali. Masalah muslimin, Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan menjelaskan, wala ta'budu ya Muhammadun ma'a ma'budikal ladhi lahu ibadatu kullu syai'in ma'budan akhara siwahu wa qawluhu la ilaha illa huwa yakulu la mu' la ma'buda tas'luhu lahu lahul ibadatu illallahi illallahul ladhi kullu syai'in halikun illa wajahu. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau menyembah sesembahan lain ya, bersama Tuhanmu yang kepadanya, hanya kepada Allah segala sesuatu ya, berhak disembah ya, berhak beribadah. Firman Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, berarti tidak ada yang layak disembah selain Allah, sedangkan segala sesuatu akan binasa kecuali zat-Nya. Masyarakat muslimin, ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya memahami tauhid secara benar. Disinilah ilmu akidah memiliki peranan yang sangat penting dan vital. Akidah tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita yakini. Ilmu ini juga membantu kita memahami dasar dan argumentasi keyakinan tersebut, baik berdasarkan dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran, maupun dalil akli, yaitu yang bisa dipikirkan melalui akal kita, yang dapat dipahami melalui akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahirit Tauhid menegaskan, yang artinya ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan keyakinan-keyakinan keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa akidah Islam bukan sekedar keyakinan yang diterima tanpa didasari oleh tanpa dasar. Ya. Para ulama sejak dulu telah mengembangkan pembahasan tauhid menggunakan dalil-dalil wahyu atau dalil-dalil nakli sekaligus argumentasi yang rasional atau dalil akli. Karena itu, masyarakat muslimin, ketika seorang menghadapi pertanyaan seperti apakah Tuhan itu benar ada, kemudian bagaimana kita mengetahui keberadaannya, mengapa kita harus mempercayai wahyu, atau bagaimana memahami sifat-sifat Allah, maka pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu dihadapi dengan ilmu, bukan sekadar dengan emosi. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samadina yang dirahmati oleh Allah, dalam tradisi ilmu tauhid, para ulama juga mengajarkan pembahasan yang dikenal dengan istilah Aqaid 50 atau Akidah 50. Pembahasan tersebut mencakup 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat dan 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, serta 1 sifat jaiz bagi para rasul. Jadi jumlahnya ada 50. Tujuan mempelajarinya bukan sekadar memanfaatkan sejumlah istilah, akan tetapi membangun pemahaman tentang siapa Allah yang kita sembah dan bagaimana kita mengenal para rasul yang membawa petunjuknya. Syekh Al-Bajuri menegaskan mengenai ruang lingkup dan buah ilmu tauhid, yang artinya objek pembahasan ilmu tauhid adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Demikian pula sifat-sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahilnya dan sifat jaiznya, ini juga membahas perkara-perkara mungkin sebagai jalan untuk mengetahui keberadaan penciptaan serta perkara-perkara samkiat yang wajib diyakini. Buahnya adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari ini kita dapat memahami bahwa mempelajari ilmu akidah memiliki arti yang sangat penting, terlebih ketika kita hidup di era canggih, di era digital saat ini, di zaman yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Kita tidak perlu menjauhi pertanyaan yang perlu kita lakukan adalah membekali diri dengan ilmu agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara benar. Apabila akidah dibangun atas pemahaman yang kuat, insya Allah seorang tidak akan goyah ketika berhadapan dengan keraguan. Ia mengetahui apa yang diyakininya sekaligus memahami mengapa ia meyakininya. Pemahaman seperti inilah yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan keimanan yang semakin kokoh, kuat, ya, ketenangan hati, kesungguhan beribadah kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ilmu tauhid yang kalau di dalam pelajaran kita dulu, ya, di pesantren itu ada tauhid, ada fikih, ada balaghah, ya, ada ilmu mantek dan lain sebagainya. Di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah dikenal, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu, ya, mulai dari yang kecil, ya, akidahnya itu dalam kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Kemudian Tijanut Burori yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab lanjutan seperti Ummul Barohain yang ditulis oleh Imam Aswi As-Sanusi. Maksud dari akidah atau aqaid 50 tersebut adalah berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala serta para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Di mana wajibnya rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. 20 ditambah 20 ditambah 1 41. Kemudian 4 ditambah 4 tambah 1 9. Jadi jumlahnya total adalah 50. Angka 50 adalah jumlah, ya, dari seluruh sifat Allah dan Rasul, itu baik yang wajib maupun mustahil maupun yang jaiz. Konsep sifat wajib, mustahil dan jaiz, ya, berangkat dari pemahaman bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meski, ya, terdapat dalil-dalil nakli berupa yang diambil dari Al-Quran dan juga dalil dan juga hadis, ya, yang juga merupakan sumber akidah, tetapi membutuhkan pemahaman akal yang sehat, yang dalam konteks ini dikenal sebagai hukum akli yang ada tiga, yaitu sifat wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Terlebih bagi orang yang sama sekali belum mengenal eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini komunikasi kami terputus dengan Ustadz Khozin. Kami masih akan bersama Anda tentunya dengan sajian Mutiara Pagi. Tetap bersama kami.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf terputus komunikasi kami bersama dengan Ustadz Khozin. Kami coba kembali untuk menghubungi beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Iya, sempat terputus tadi Ustadz ya.
1: Iya, mati lampu sebentar.
0: Masya Allah. Kan? Ya. Baik Ustadz, silahkan boleh dilanjutkan kembali Ustadz.
1: Oke, terima kasih ya. Masuk muslimin dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berbagai jamaah terbagi ada dua bagian ya. Bagian pertama berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah ya, meliputi sifat wajib ya bagi Allah yang 20 tadi, sifat wajib bagi Rasul yang 4, sifat mustahil yang 4 bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah juga 20, yang jaiz 1, kemudian jaiz bagi para Rasul juga 1, jadi jumlahnya adalah 50, yang terkenal dengan sebutan akidah 50 atau dalam bahasa Jawa akoid seket. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah itu meliputi yang pertama, wajib ya, artinya ada. Yang kedua, kidam ya, yang artinya wujudnya tidak ada permulaan. Kemudian bako, yang wujudnya tidak berakhir abadi. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kemudian qiyamu binafsihi, Allah keberadaannya adalah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat, Allah Maha Esa. Kemudian kudruh, kuasa. Irodah, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basor, melihat. Kalam, berbicara. Kemudian qadirun, zat yang maha kuasa. Kemudian muridan, zat yang maha berkehendak. Kemudian aliman, yang maha mengetahui. Hayyan, yang maha hidup. Kemudian samian, yang maha mendengar. Kemudian basiron, yang maha melihat. Kemudian mutakalliman, yang maha berfirman. Nah, itu tadi sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib bagi Rasul, mulai sidik, artinya jujur. Amanah, terhindar dari keharaman. Ya. Kemudian fatonah, pandai berargumentasi, cerdas. Tablek, menyampaikan risalah. Ya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ada di Samarinda, jemaat Allah, sifat wajib 20, sifat mustahilnya 20 juga, yaitu mulai akan putus fana masalatul hawadisi, ihtiyajul ghairi dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ya juga 4 ya, mulai dari sidik lawannya benar, lawannya adalah salah ya. Kemudian sidik ya, itu lawannya bohong atau kadzib atau kidzib ya. Amanah lawannya khianah. Kemudian fatonah, cerdas lawannya balajah atau bodoh. Dan yang keempat itu adalah kitman, artinya tidak menyampaikan atau menyimpan ya risalah. Masuk sini untuk mendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, sifat jaiz bagi Allah yaitu kulli mumkinin autarku. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah Wuku'u a'rodil basariyah, para nabi, para rasul itu dikenai sifat-sifat manusia seperti manusia yang lainnya. Demikian Mbak Nita, tolongnya untuk tema kita pada pagi hari ini, kembali kepada Mbak Nita.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami, bertanya jawab ataupun juga berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Khozin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Khozin, memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Dan Anda juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RR Digital bisa menggunakan kolom komentar ya di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon ini Ustadz, kami terima.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Ya, Pak Susongko ini suaranya ya.
3: Betul.
0: Iya, sehat Pak Susongko.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Silakan Bapak.
1: Monggo Bapak.
3: Apa yang dimaksud dengan istilah taman-taman surga? Apakah memang betul-betul ada taman surga? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud syariat, hakikat, dan marifat? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko ya, sudah ditangkap ya Ustadz Khozin ya.
1: Iya.
0: Di belakang Pak Susongko ada satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu Mita.
0: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, siap, Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Monggo, Bapak.
4: Ya, Ustadz, Bu Mita, kan medsos sekarang ini kan konten-konten luar biasa ya. Itu tidak sedikit konten-konten yang menyesatkan begitu. Jadi bagi kita-kita, kami-kami yang awam itu kan susah itu untuk membedakan yang asli, yang palsu, yang bahkan menyesatkan. Jadi gimana Ustadz? Untuk ya setidaknya kita bisa menyaring lah ya hal-hal yang berkonten-konten itu gitu. Barangkali ya sing minta Ustadz. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Ini memang semakin banyak ya konten-konten yang menyesatkan umat, yang kalau kita tidak pintar-pintar literasinya, ini akan menyesatkan begitu ya. Dua penelpon dulu saya batasi. Silakan Ustadz, kita bahas dulu ini dari Pak Susongko dan juga Pak Nano.
1: Iya, terima kasih kepada Pak Susongko dengan juga Pak Nano yang telah berpartisipasi. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan ya, seperti ya tadi sampaikan oleh Pak Susongko, itu dengan taman-taman surga ya. Taman surga di dalam ajaran Islam itu merujuk ya, atau merefer ya, kepada satu majlis di dunia yang dipenuhi rahmat, ketenangan, serta ya, serta keberkahan, sehingga diibaratkan ya Pak Songko seperti berada di taman surga. Nah, ini berdasarkan hadis dan penjelasan dari para ulama ya, taman surga atau Riyadul Jannah itu umumnya mengarah pada beberapa makna utama. Yang pertama, majelis ilmu atau majelis dzikir. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika melewati taman-taman surga, umat Islam dianjurkan untuk singgah. Ketika para sahabat bertanya mengenai maksudnya, beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan taman surga adalah halakoh-halakoh dzikir, yaitu kita berputar, kita mengelilingi, ya, duduk bersimpuh di masjid berkeliling, itu halakoh namanya, untuk mempelajari, atau di zaman kita namanya majelis ilmu, ya, untuk membahas ilmu yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Tempat ini dinamakan taman surga karena di dalamnya dibahas ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu agama, ya, serta hal-hal yang halal maupun haram yang, ya, ada di dalam kehidupan umat manusia, ya. Dan di dalam majelis inilah mendatangkan kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena, ya, di situ ada, kita bisa membaca Al-Quran dan ada gurunya, ada kiainya yang menjelaskan. Ya, jadi majelis ilmu itu adalah satu bagian dari taman surga. Kemudian raudhah di Masjid Nabawi, kalau kita berangkat pergi haji, kan, itu kita melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 di Masjid Nabawi. Di situ ada satu tempat, ya, di mana Rasulullah dulu berkhutbah, ya, menjadi imam, yaitu di Masjid Nabawi yang dikenal dengan satu tempat yang namanya raudhah. Istilah, ya, taman surga, ya, dalam tanda petik, juga merujuk secara khusus pada raudhah, sebuah area mulia di komplek Masjid Nabawi di Madinah yang, ya, terletak antara rumah yang kini, ya, makam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mimbar beliau. Nah, itu namanya raudhah, ya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa area di antara rumah dan mimbar beliau adalah salah satu dari taman-taman surga atau raudhatun min riyadil jannah. Ya. Nah, itu demikian, ya, untuk Pak, siapa tadi, Pak Susongko, ya. Selanjutnya beliau juga bertanya, ya, tentang syariat, ya. Kemudian syariat
0: marifat,
1: hakikat, ya. Ya. Hakikat, Mbak, ya?
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Hakikat dan makrifat, ya. Di dalam kita beragama ini, ya, kita mengenal tiga istilah tersebut, ya, yaitu syariat. Kita syariat sholat yang tadi baru kita lakukan, syariatnya itu pekerjaan yang bisa kita lihat, yaitu perbuatannya, ya. Yaitu kita mulai mengucapkan, ya, bisa niat di dalam hati atau kalau dilafadzkan itu misalnya tadi usholli fardhu subuh rakaat ini makmum ala ta'ala, ya. Itu syariatnya, ya. Tapi sholat itu ada syariatnya, ada apa ini hakikatnya, ya, dan makrifatnya. Jadi secara umum syariat, hakikat dan makrifat adalah tiga dari tahapan atau dimensi, ya, yang penting, ya, di dalam ilmu tasawuf, ya, para sufi, ya, bersama dengan hakikat, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Ketika elemen ini saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan spiritual seseorang. Jadi syariat itu dimensi lahiriah, seperti yang saya sampaikan tadi, kan? Ya, syariat adalah hukum atau aturan agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadis. Ini mencakup, ya, amal ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, serta tata cara, ya, perbuatan sehari-hari, misalnya kita masuk rumah kaki kanan dulu, ya, mengucapkan salam dan sebagainya. Kemudian diibaratkan sebagai kulit atau perahu. Syariat adalah pondasi awal yang wajib dijalankan oleh setiap muslim kita semua ini. Tanpa syariat, ya, bangunan, ya, bagaimanapun bagusnya tidak akan kuat, ya, karena tidak memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Yang kedua adalah hakikat, dimensi, kalau dalam bahasa apa ini, sufi atau bahasa filsafat, ya,

pemahaman esensi tentang ya kepada siapa ibadah itu ditujukan, kesadaran akan kekuasaan Allah, seperti itulah yang disebut dengan hakikat. Diibaratkan isi atau buah, hakikat ya, dipakai saat seseorang mampu merasakan makna dan kehadiran Allah di dalam amal ibadahnya. Hakikat tidak pernah menggugurkan kewajiban syariat. Jadi kalau tidak pernah sholat, ya dia belum. Loh, aku sholatnya hakikat, enggak bisa begitu. Harus syariat dulu, baru hakikat. Ya. Hakikat tidak pernah menggugurkan kewajiban syariat. Keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian Pak Susongko yang ketiga adalah makrifat. Itu dalam bahasa sufi artinya puncak pengenalan atau spiritual ya. Makrifat adalah tingkat ya pengenalan ya, atau dalam bahasa filsafat tadi adalah konisis atau kesadaran hati yang sangat dalam, yang sangat dekat dan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini bukan didapat dari logika, tetapi ya pengenalan ini berasal bukan ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pengetahuan ini bukan terdapat di dalam akal semata, melainkan lewat olah pikir ya, kalau bahasa kita ngopi, ngolah pikir, menata batin atau basiroh dan nurani yang bersih melalui proses ibadah ya, serta pensucian diri atau mujahadah. Kemudian diibaratkan tujuan akhir ya, yang sampai pada makrifat ya, mereka merasa sangat dekat dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, jadi syariat, hakikat dan makrifat yang ditanyakan oleh Pak Susongko itu ketiganya terintegrasi, saling berkaitan. Tidak boleh menafikan satu di antara tiga yang ada tadi itu. Selanjutnya Pak Nano, ya beliau tadi menyampaikan pertanyaan gimana ya di era digital, kemajuan teknologi dan informasi yang sangat dahsyat ini terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan agama. Jadi maksud muslimnya tadi sudah saya sampaikan ya, kita beragama ini harus dilandasi yang pertama dengan iman dan ilmu. Iman tanpa ilmu itu tidak sempurna. Gimana al-imanu huwa tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri khairihi wa sarihina wa ta'ala. Iman ya adalah kita itu percaya kepada Allah SWT. Allah itu tidak kelihatan. Sebagaimana kalau kita sholat itu, sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang mu'min itu sholat. Ya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tentu kita tidak bisa melihat Allah karena keterbatasan kita. Tetapi Allah melihat kita. Nah, itu jadi kita nanti ada iman, ada ihsan, ya Islam, iman, ihsan, nah, seperti itu ya. Jadi masyarakat muslimin ya, kalau kita setelah kita dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tentu anaknya beragama Islam kan, karena keturunannya orang Islam, tidak cukup kita hanya apa ini Islam keturunan, tapi harus diisi dengan ilmu.

0: yaitu tadi yang salah satu diantaranya adalah ilmu tauhid. Ya, bagaimana kita mengenal Allah. Ya, Allah itu memiliki sifat-sifat yang satu diantaranya adalah wujud, kitan, takok, mukhalafatul hawadisi, dan lain seterusnya. Ya. Itu namanya ilmu tauhid. Ya. Kemudian, ya, setelah kita memiliki ilmu, ilmu itu artinya mengetahui. Maka tantangan, godaan apapun itu mudah untuk diatasi karena mengetahui caranya. Ada ilmunya kan? Itu misalnya ya, dikatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Sedangkan kita mempunyai akidah dalam surah Al-Ikhlas jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu esa. Ya. Kalau kita pakai akal, ya, misalnya ya kita punya mobil, ya, mobil itu setirnya atau kemudinya itu ada tiga, kita bisa bayangkan, yang satu sopir kepingin ke depan, yang satu sopir kepingin ke belakang, yang satu setir lagi sopirnya itu kepingin berbelok. Apa yang terjadi? Mobil itu tidak akan jalan kemana-mana, malah hancur. Demikian itu, ya, salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam untuk memperkuat akidahnya. Jadi kita tidak hanya Islam keturunan, tapi kita juga belajar, ya, tentang agama kita. Agama kita ini ilmunya luar biasa. Kalau ditulis menghasilkan, ya, berribu-ribu bahkan berjuta-juta gelar doktor. Hanya meneliti hadis arba'in, ya, secara komprehensif menghasilkan gelar doktor. Itu baru salah satu sedikit, ya, ilmu Allah, ya. Di dalam Al-Quran juz 6 itu kullau kana al-bahru midadal kalimatu rabbi lana fidal bahru qoblatang pada kalimatu rabbi walau jina bimidlihi madada. Jadi kalau kita itu mengambil, mempelajari ilmunya Allah itu, ilmunya Allah itu bagaikan kita ini membawa pena atau pulpen, ya, kemudian dicelupkan di pinggir pantai, lautan, samudra yang luas, kemudian diangkat pena atau pulpen tadi itu, maka air samudra, air lautan itu tidak berkurang sedikit pun. Itu artinya apa? Artinya ilmu Allah itu segala yang ada di bumi dan di langit, di seluruh alam semesta. Kita ini makhluk, Allah itu Al-Khaliq. Ya, Allah itu yang maha pencipta, kita ini yang diciptakan. Nah, dengan memahami ilmu tauhid, ya, serta ilmu-ilmu agama yang lainnya, ya, insya Allah kita di dalam menghadapi era arus informasi yang masif itu kita tidak akan goyah. Karena apa? Kita melandasinya dengan ilmu. Demikian, ya, untuk Pak Nano dan Pak Susongko. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Baik, Ustaz, masya Allah kita berada di akhir sesi untuk sajian ini, Ustaz. Silahkan boleh ditutup dengan doa dan juga kesimpulan, Ustaz.
0: Iya. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kita di dalam beragama ini, seperti tadi ditanyakan oleh Pak Susongko, ya, itu kita ada yang namanya syariat, ya, kemudian hakikat, ya, toriko dan marifat, ya. Nah, itu karena saya juga termasuk salah seorang pengurus, ya, Jatman Provinsi Kalimantan Timur, ya, tentu membekali diri dengan ilmu-ilmu yang ditanyakan oleh Pak Songko tadi, ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah torikoh atau tarekat, ya, dalam bahasa Indonesia. Pengertian torikoh, ya, secara bahasa artinya jalan atau metode, method dalam bahasa Inggris, ya. Dalam ilmu tasawuf, tarekat, ya, adalah cara atau amaliyah khusus batiniah yang ditempuh seseorang untuk mengamalkan syariat hukum Islam secara konsisten. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana mencapai makrifat kepada Allah, ya? Cara mencapai makrifat, ya, atau mengenal Allah, ya, dilakukan melalui pensucian hati, konsistensi dalam ibadah, dan mengamalkan ilmu agama secara ikhlas. Nah, kalau kita belum sampai ke ikhlas, ya belum sampai kepada makrifat. Nah, tentu ada tahapan-tahapan ya di dalam kita untuk mencapai makrifat ya. Yang pertama, pembersih hati atau tazkiyatul qulub, membersihkan kalbu dari banyaknya sifat-sifat yang jelek ya, seperti sombong, takabur, iri hati, hasad ya, dengki ya. Kemudian ya, setelah kita membersihkan hati, kita menjalankan syariat dan ibadah ya. Kemudian menuntut dan mengamalkan ilmu ya, memahami sifat-sifat Allah melalui agama yang benar. Dan kemudian kita menghidupkan ilmu-ilmu Allah tadi di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari ya. Itu kalau dalam ilmu thariqah ada tahapan spiritualnya atau namanya maqamat atau maqam ya. Jadi ada maqam am ya, khusus, kemudian khawasul khawas, atau kalau dalam bahasa internasional itu VVIP ya, very very important person ya. Ya, khawasul khawas itu khusus dari yang khususnya, seperti itu ya. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa beragama tidak hanya melakukan ritual-ritual yang ada, yang syariat, tetapi juga kita sampai kepada hakikat dan makrifat ya, jalannya thariqah ya. Thariqah di apa ini, di Indonesia itu yang mutabaroh itu jumlahnya kurang lebih ya 42 sampai 45 ya. Kita di Provinsi Kalimantan Timur punya yang namanya Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah ya, yang baru saja kemarin saya sebagai ketua panitianya ya, telah melaksanakan musyawarah dan menghasilkan kepengurusan yang baru yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan. Mas muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama memanjat panggilan. Semoga anak cucu kita semuanya tetap istiqomah ya dalam Islam ya. Kemudian nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT, kita dimasukkan dengan rahmatnya ke surga. Alhamdulillah. Wa ala kulli niyatin sholihah lillahi wa li nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tabatan qabla al-maut wa rahatan indalam wa adlam ma'ufratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal sikata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bali dunya bil as wa bali dunya bil akhirah wa sul dunya wa sul akhirah Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khosin untuk tausiah ya, hari ini Ustadz. Sehat selalu Ustadz, izin pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khosin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

saudara kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 FM.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk mengupdate informasi-informasi pilihan dan juga menemani Anda mengawali aktivitas di hari ini. Kemungkinan juga beberapa di antara Anda saat ini sedang melaksanakan work from home. Kami juga akan temani tentunya dengan musik-musik menemani suasana paginya. Kami awali mendengar informasi dengan perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Timur, dilansir dari bmkg.go.id. Sepanjang wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi berudara kabur ya, dengan suhu rata-rata 25 hingga 33 derajat Celcius, seperti di wilayah Kutai Kartanegara, wilayah Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang. Sementara itu untuk wilayah Paser dan juga Penajam Paser Utara, ini berpotensi berawan saat ini dengan suhu rata-rata 25 hingga 32 derajat Celcius. Tentunya juga pendengar, kualitas udara di wilayah Samarinda saat ini menembus angka 120,6 dan masuk dalam kategori tidak sehat ya, untuk partikulat meternya atau PM2,5-nya, di mana ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer yang menandakan kualitas udara saat ini sedang tidak sehat.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
3: Allahu Akbar.
2: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
4: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

Jantan Tangguh, tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini mengudara ya dari Shilon 7 untuk temani sama Rinda pagi ini di tanggal 9 Oktober. Untuk yang tetap harus beraktivitas, kami juga hadirkan informasi ternyata di hari ini diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Pos Day ya. Dilansir dari Detik, pendengar, hari ini ditetapkan pertama kali pada Kongres Pos Universal tahun 1969 di Tokyo untuk memperingati berdirinya organisasi UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Dan tujuan utamanya adalah memang meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat di era sekarang ya, layanan pos ini bukan sekedar pengiriman surat dan barang, tapi juga menjadi sejarah atau punya peran vital dalam pendukungan perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional. Mendengar kalau Hari Pos Sedunia ini menyoroti layanan pos secara umum, tapi Hari Surat Menyurat Internasional ini berfokus pada pentingnya surat sebagai sarana komunikasi klasik yang syarat nilai personal. Itu beberapa informasi untuk peringatan tanggal 9 Oktober ya. Saya sapa juga pendengar yang pagi hari ini juga sudah setia mendengarkan siaran kami di radio konvensional seluruh wilayah Kalimantan Timur ataupun juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Ada Mbak Ica juga pagi hari ini ya, kami temani dengan update informasi. Selamat pagi dari RAN, dan juga kita akan jelang untuk penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

garansi yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari penggunaan komputer, baik itu PC, desktop maupun notebook. Mouse komputer diciptakan pada tahun 1964 oleh Douglas Engelbart. Pada masa itu, bentuk mouse sama sekali tidak seperti sekarang ini. Jika melihat bentuk mouse yang sekarang, mungkin ada yang bertanya, mengapa ekor atau kabel mouse seolah terletak di bagian kepala? Bahkan sekarang pun sudah lazim jumpai mouse tanpa ekor. Namun sebenarnya, mouse yang pertama kali diciptakan benar-benar memiliki ekor atau kabel di bagian belakang. Itu pula lah yang membuat alat penunjuk arah ini diberi nama mouse. Berhubung mouse yang pertama diciptakan bentuknya cukup besar, cara memegangnya tidak seperti sekarang. Jadi, kabel di bagian belakang mouse tidak mengganggu. Ketika mouse mulai menggunakan bola, bentuknya mulai mengecil. Peletakan kabel di belakang menjadi mengganggu sehingga dipindahkan ke bagian kepala mouse.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 9 Oktober 2026.
2: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat.
3: Dari DTCN itu kan, itu ada pemilahan berdasarkan desil, ada desil 1 sampai desil 10.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis, sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Berikut laporannya.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara, serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
2: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerjasama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang. Jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah. Selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
1: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
3: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
1: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Lebih dari 16.000 keluarga di Kutai Barat masuk dalam data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Triwulan 2 2026. Berikut laporannya.
4: Sebanyak 16.578 keluarga dengan 85.394 individu di Kutai Barat masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN triwulan 2 2026. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Kepala Dinas Sosial Kubar Adolfus Pontus menjelaskan, dalam DTSEN masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya ke dalam 10 desil.
5: Dari DTSN itu kan, itu ada pemilahan berdasarkan desil, ada desil 1 sampai desil 10. Nah, tapi yang digunakan oleh pemerintah untuk diberikan bantuan ini masyarakat yang berada dalam desil 1 sampai desil 5.
4: Lebih lanjut dikatakan, dari 16.578 keluarga yang masuk DTSN Kubar terbagi dalam 5 kelompok desil. Desil 1 sebanyak 2.802 keluarga atau 16.300 1.341 individu, kemudian desil 2 sebanyak 2.922 keluarga atau 16.720 individu. Berikutnya desil 3 mencatat 2.456 keluarga atau 13.128 individu. Desil 4 sebanyak 2.322 keluarga atau 11.809 individu. Dan desil 5 sebanyak 6.069 keluarga atau 27.352 individu. Adolfus mengatakan angka tersebut belum menjadi data yang bersifat tetap karena DTSN terus mengalami perubahan mengikuti perubahan kondisi masyarakat dan proses pemutakhiran secara nasional.
5: Data ini berproses terus, dia data ini dinamis. Karena DTSN ini, perubahan data ini selalu berjalan. Jadi kalau ada masyarakat yang belum terdaftar, dia bisa melakukan pendaftaran langsung dengan beberapa aplikasi yang tersedia itu.
4: Secara keseluruhan, data DTSN disusun berdasarkan kecamatan serta kampung dan kelurahan. Untuk DTSN triwulan 3 2026, Dinas Sosial Kutai Barat masih menunggu rilis dari Kementerian Sosial RI. RRI Sendawar, Mikael Karus Jang, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyusun program yang lebih terarah, efektif dan berkelanjutan. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengingatkan seluruh jajaran agar menghentikan pola pembangunan fisik yang sporadis dan bersifat coba-coba. Setiap program harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, perencanaan matang serta kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah. Ego sektoral dinilai dapat memicu pemborosan anggaran dan menghambat pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. Melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaborasi antar perangkat daerah, Pemkab Mahakam Ulu berupaya memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meskipun ruang fiskal daerah terbatas. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda bersama Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur meresmikan kantor Batalion B Pelopor di Samarinda Seberang. Fasilitas baru ini diharapkan memperkuat dukungan keamanan seiring meningkatnya aktivitas dan peran strategis Kota Samarinda. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda bersama Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Kalimantan Timur meresmikan kantor Batalion B Pelopor di Mako Brimob Batalion B Pelopor Jalan Sultan Hasanuddin Samarinda Seberang pada Kamis 8 Oktober 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keberadaan Batalion B Pelopor semakin penting seiring posisi Samarinda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan serta penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Menurut Andi Harun, perkembangan tersebut turut meningkatkan kompleksitas tantangan keamanan.
7: Bahwa ketika rakyat kuat, negara selalu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan Batalion B Pelopor Samarinda ini menjadi salah satu kekuatan negara di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di samping itu, Bapak dan Ibu semua, kita juga harus menempatkan bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan. Tidak ada investasi yang akan tumbuh tanpa jaminan kepastian keamanan. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa ketertiban sosial. Dan tidak ada pelayanan publik yang optimal apabila masyarakat merasa lingkungannya tidak aman.
6: Andi Harun menegaskan keamanan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, investasi, pembangunan berkelanjutan, hingga pelayanan publik membutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban sosial yang terjaga. Peresmian kantor Batalion B Pelopor turut dihadiri Dansat Brimob Dakaltim, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, serta camat dan lurah sekecamatan Samarinda Seberang. Andi Harun berharap fasilitas baru tersebut dapat meningkatkan semangat personil dalam menjalankan tugas sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pengembangan Danau Kenohan menjadi destinasi wisata air di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat masih terkendala kondisi kawasan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Berikut laporannya.
4: Pengembangan Danau Kenohan sebagai destinasi wisata air di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih terkendala kondisi kawasan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Camat Melak, Asrin Suryanto mengatakan sejumlah fasilitas dasar belum tersedia secara memadai, di antaranya toilet, listrik, tempat parkir, lapangan, serta fasilitas pendukung kegiatan lainnya. Selain itu, akses menuju kawasan Danau Kenohan juga masih membutuhkan penanganan. Terdapat sekitar 17 meter bagian akses jalan yang masih menjadi kendala sehingga perlu mendapat perhatian dalam rencana pembenahan kawasan tersebut. Pemerintah Kecamatan Belak berencana mengusulkan penanganan danau Knohan melalui dukungan pemerintah daerah dan DPRD Kubar yang diarahkan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
8: Akses ke sana itu kalau untuk sementara ini kan hanya terkendala itu sekitar 17 meter yang kurang. Nah, kita melihat itu yang kurangnya di sana itu yang pertama itu tempat parkir tidak memadai. Kemudian listrik belum ada, WC belum ada. Jadi kemungkinan itu direncanakan oleh dari anggota DPRD itu kemungkinan nanti minta bantu itu di APBD murni atau APBDP di tahun 2027.
4: Asrin mengatakan revitalisasi dan normalisasi Danau Knohan menjadi wisata air di Melak belum dapat dilakukan tahun ini karena anggaran 2026 sudah berjalan. Karena itu pembenahan kawasan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
8: Kalau memang itu nanti sudah memungkinkan, kita mau mempromosikan wisatanya di sana. Nah, jadi itu kita mau mempromosikan itu sebagai destinasi wisata untuk Kecamatan Belak, terutama wisata air. Makanya master plan kita itu nanti dijadikan nanti wisata air, apakah nanti ada pulau bebek, dan pokoknya yang air lah. Nah, dijadikan juga nanti untuk latihan atlet, terutama atlet dayung dan atlet chess.
4: Asrin berharap penanganan kawasan Danau Knohan menjadi wisata air di Kecamatan Melak dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan kondisi lingkungan, akses hingga penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah atau GPM digelar di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kamis pagi. Kegiatan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Berikut laporannya.
6: Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman kantor Kelurahan Rawa Makmur, Jalan Ampera nomor 1 RT 10 Kecamatan Palaran Samarinda pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 WITA tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sejumlah stan berjajar di halaman kantor kelurahan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, telur, minyak goreng, udang, aneka sembako, hingga makanan siap saji. Warga terlihat mulai berdatangan sejak pagi untuk membeli kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi mengatakan, pihak kelurahan mendukung kegiatan gerakan pangan murah karena dinilai membantu masyarakat memperoleh bahan pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga.
9: Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak Kelurahan Rawamakmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak ikut partisipasi, maksudnya antusias ya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada hari ini. Ini yang saya lihat ini spotnya baru 3 ya, mungkin kedepannya mungkin walaupun sudah kami sosialisasikan sebelumnya, mungkin memang ada beberapa informasi yang mungkin belum sampai ke masyarakat. Ya, kedepannya nanti

0: Mall di Thailand. Mauro menilai hasil tersebut patut diapresiasi mengingat kualitas lawan, perjalanan panjang, dan jadwal pertandingan yang berdekatan. Berikut informasinya.
1: Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Geronimo, menyampaikan pesan kepada para supporter agar tetap bangga terhadap perjuangan para pemain setelah Pesut Etam bermain imbang 0-0 melawan Buriram United dalam laga ASEAN Club Championship Soccer Cup 2026-2027 di Chang Arena, Thailand. Mauro menegaskan Borneo FC tidak datang ke Thailand hanya untuk mencari hasil imbang, melainkan tetap membidik kemenangan. Namun ia mengakui Buriram United merupakan lawan yang berkualitas dengan pengalaman dan kekuatan skuad yang mumpuni. Mauro menilai keberhasilan membawa pulang satu poin ke Indonesia merupakan hasil yang patut diapresiasi. Terlebih Buriram United juga telah dua kali menjuarai Soccer Cup. Ia juga menyoroti kedalaman skuad Buriram United yang melakukan 5 pergantian pemain dan dinilai mampu meningkatkan kualitas permainan. Kondisi tersebut, menurut Mauro, justru membuatnya semakin bangga terhadap performa para pemain Borneo FC. Selain menghadapi lawan tangguh, Borneo FC juga harus menjalani perjalanan panjang menuju Thailand. Mauro menyebut perjalanan dari Indonesia ke Buriram membutuhkan waktu sekitar 32 jam, sehingga pemulihan kondisi pemain menjadi perhatian utama.
2: Saya pikir para pendukung kami harus sangat bangga dengan klub dan para pemain kami. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini. Kami membawa pulang satu poin ke Indonesia saat menghadapi juara dua kali Soccer Cup. Sekali lagi, saya ulangi, kami tidak mempersiapkan tim untuk hasil imbang. Kami bersiap untuk menang. Namun level pertandingan ini lebih tinggi.
1: Mauro berharap para pemain dapat segera memulihkan kebugaran karena Borneo FC harus kembali ke Indonesia untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Ia pun meyakini para supporter turut bangga atas kerja keras dan perjuangan skuad Pesut Etam yang mampu meraih satu poin di kandang Buriram United. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Lebih dari 16.000 keluarga di Kutai Barat masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN Triwulan 2 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur agar negara ini

0: besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda, pagi ini kami awali informasi dengan krisis pasokan air bersih yang masih membayangi warga kota Balikpapan di tengah kemarau panjang ya, yang ternyata juga menjadi perhatian serius dari pemerintah. Datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang meninjau langsung proyek pembangunan sumur bor di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Dilansir RRI, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY ini, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengentaskan defisit air bersih di Kota Minyak. Saat ini ketersediaan air di Balikpapan baru menyentuh angka 1.500 liter per detik, padahal kebutuhan real warga itu mencapai 2.500 liter per detiknya. Menurutnya juga tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama di masa kemarau El Nino berkepanjangan. Walaupun tidak bisa langsung besar suplai yang ditambahkan, tetapi selalu ada progres di mana 10 liter per detik ditambah lagi 10 liter per detik dan seterusnya. Selain mengandalkan sumur bor komunal berkapasitas 10 liter per detik, AHY juga mengungkap adanya opsi strategis jangka panjang berupa pemanfaatan aliran dari bendungan atau intake Sepakusmoy. Meski demikian, kajian teknis dan anggaran perlu dihitung matang mengingat jarak pipa transmisi yang cukup jauh. Selengkapnya Anda bisa baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda tentunya di Samarinda pagi ini, dan kami juga update informasi dari Kabupaten Kutai Timur di mana menghadapi tantangan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini memilih membongkar akar persoalan melalui pemberdayaan masyarakat dan lonjakan target pertumbuhan ekonomi hingga 6% terutama pada tahun 2027 nanti. Dilansir Tribun, pendengar, penetapan target besar ini disampaikan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di saat pidato resmi peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Langkah agresif ini diambil sebagai upaya pemulihan setelah pertumbuhan ekonomi Kutai Timur sempat merosot ke angka 1,05% pada 2025, dan ini jauh dari pencapaian tahun 2024 yang sempat menyentuh 9,82%. Untuk menekan angka kemiskinan dari 8,07% menjadi 7% pada 2027, Pemkapnya ini menyiapkan strategi jangka panjang yang berkelanjutan, di mana warga kurang mampu tidak sekedar diberikan bantuan bahan pokok, tetapi juga dibekali alat untuk mandiri. Jadi pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan memperluas akses secara masif di 4 sektor krusial, terutama di pendidikan dan kesehatan, modal usaha, pelatihan kerja, dan juga peralihan ke sektor emas hijau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Satu RRI Samarinda.

0: setia bersama kami pendengar, dan sesaat lagi kita akan mengikuti sajian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI berupa informasi dari seluruh Nusantara ya. Kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bergabung di sajian program Halo RRI pada pukul 9 untuk memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.